0: Tuan Pro 2 di pagi hari ini, kamu masih ditemani sama Ara dan juga Bagas.
1: Benar banget teman Pro 2. Semoga kamu semakin semangat ya ketika ditemenin oleh kita berdua teman Pro 2.
0: Betul. Mumpung lagi liburan, yang pengen upgrade HP better sekarang aja.
1: Yes, benar banget.
0: Sebelum terlambat ya. Ini karena kita punya informasi katanya nih harga HP bakal kian meroket gitu.
1: Benar banget.
0: Jadi ini adalah karena memori dan juga storage-nya bakal rebutan sama AI gitu.
1: Itu dia teman Pro 2. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa harga HP sekarang kian meroket gitu teman Pro 2 ya.
0: Betul. Dan, jadi jadi permintaan besar kayak dari AI gitu ya, mungkin kayak ChatGPT dan juga Gemini.
1: Bener
0: ini
1: banget.
0: Bikin pabrik HP kayak Samsung, terus juga SK Hynix, Micron, Nanya, Winpon, sampai PSMC. Ini lebih memprioritaskan produksi dan juga penjualan komponen chipnya. Ini lebih ke data center gitu daripada ke gadget. Nah, jadi akhirnya rebutan.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan ini pasokan untuk gadget konsumen itu ternyata mulai dari laptop hingga HP ini semakin menipis teman Pro 2 ya. Dan ini mendorong kenaikan harga komponen yang sangat signifikan teman Pro 2. Dan dari lembaga riset Gartner ini juga memprediksi harga memori seperti RAM dan juga diperkirakan naik sampai 125% teman Pro 2. Dan juga ada dari NAND Flash ini ternyata naik 234% sepanjang 2026. Wow.
0: Betul.
1: Ini sebuah kenaikan yang sangat fantastis teman Pro 2 ya.
0: Serem banget sebenarnya ya.
1: Bukan 45%, bukan 50%, bahkan lebih dari 100%.
0: 200, betul. Dan ketika harga chip dan juga memori ini makin mahal, otomatis nanti biaya produksi HP juga bakal ikut melonjak. Which is artinya harga smartphone juga bakal ikut naik gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar banget. Kalau kita ngomongin lagi tentang AI ya, memang zaman sekarang kita juga dipermudahkan oleh AI ya, Ara dan juga teman Pro 2 ya. Tapi memang ada beberapa yang sebenarnya kita juga harus jangan lupakan gitu ya, bahwa kondisi ini juga akan berimplikasi pada makin mahalnya harga smartphone di masa yang akan datang.
0: Betul
1: gitu.
0: Kapan hari itu aku sempat lihat kan ada orang beli SSD 7 juta.
1: Wow.
0: Kayak beli laptop harganya.
1: SSD-nya aja udah
0: SSD-nya aja udah 7 juta ya. Gitu. Makanya jadi better yang pengen upgrade HP gitu.
1: Bener.
0: Mending
1: sekarang aja ya.
0: Tunda-tunda kali ya.
1: Iya, banget ketika udah ada dananya gitu tahun 2. Udah pilih HP yang menurut kamu bisa
0: apa,
1: kamu
0: gimana?
1: Pakai selama 5 tahun lebih lah kayak gitu.
0: Okay.
1: Kalau aku biasanya kayak gitu.
0: Kalau Bagas gitu ya.
1: Iya, jadi enggak apa-apa apa kita kalah dalam membeli, which is kita dapat harga yang mahal kayak gitu, tapi setidaknya ini bisa di
0: panjang umurnya
1: gitu.
0: Kalau aku sih yang penting warnanya lucu ya.
1: Dasar cewek emang kayak gitu ya.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasa.

0: Tuan Pro 2 buat kamu yang lagi stay tune di sini, yes, dengerin Ara dan juga Bagas.
1: Bener banget.
0: Mumpung lagi libur sekolah, mungkin bisa nonton Toy Story 5 ya Bagas.
1: Bener
0: ya.
1: Bener banget, Tuan
0: ini
1: Pro 2.
0: Juga mereka baru aja mencetak rekor, kalau belum seminggu tayang, yes, gitu ya. Tapi udah meraup 5,56 triliun rupiah.
1: Itu ya, toh, keren ya. Banget Tuan Pro 2 ya. Dan ini mengutip dari laporan CNA Tuan Pro 2, ternyata data perkiraan industri ini menyebutkan angka ini sekaligus menjadi peluncuran tersukses nih dalam sejarah seri Toy Story. Wow, berarti ini untuk film yang kelima ini ternyata malah yang paling sukses ya, Ara ya.
0: Sepertinya begitu, okay, ya. Dan kalau dilihat sequel kelima ini juga bertepatan dengan Hari Ayah. Ini mengangkat kisah yang relevan banget, karena kalau lihat Toy Story pasti tokohnya ya Woody sama Buzz,
1: bener,
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Ini harus berjuang supaya tetap diperhatikan anak-anak yang saat ini lebih tertarik pada gadget gitu loh.
1: Oh iya, itu ya ternyata.
0: Iya,
1: ya.
0: Permasalahannya gitu. Jadi dari apa namanya nih, salah satu tokoh dari industri perfilman gitu ya, namanya David, ini juga bilang, bukan David yang jadi tahanan itu, bukan. Bener, ya?
1: Bukan.
0: Itu penjahat yang gitu, yes, ya. Kalau David ini nyebutin kalau performa gitu ya dari Toy Story 5 ini melonjak 37% dibandingkan dari Toy Story yang keempat gitu.
1: Yes, bener banget. Dan ini memang katanya filmnya bagus Tuan Pro 2 ya, karena udah ada beberapa influencer-influencer yang mereview nih tentang adanya Toy Story 5. Dan biasanya yang mereview ini kan anak-anak yang udah dewasa gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi tontonannya memang masih kayak anak-anak gitu Tuan Pro 2.
0: Betul.
1: Karena memang di sini mungkin dengan pesan yang disampaikan itu tadi ya, sangat relevan dengan zaman sekarang, dengan adanya anak kecil yang lebih suka bermain gadget gitu.
0: Betul. Dan kalau dilihat belum genap seminggu penayangannya, film ini udah masuk jajaran 10 besar film terlaris di tahun ini, di posisi ke-9.
1: Keren.
0: Ini melampaui Disclosure Day yang total pendapatannya ini 312 juta US dollar gitu.
1: Wow.
0: Dimana keberhasilan ini nanti diprediksi bakal naik terus sampai ranking kedua gitu ya. Dimana yang puncak peringkatnya ini masih sama-sama dipegang sama Disney Pixar, yaitu Incredibles 2 di tahun 2018.
1: Bener gitu. Banget. Jadi ini menjadi salah satu tontonan yang wajib kamu tonton Tuan Pro 2, karena berhubung pas liburan gitu ya. Kalau liburan kan kadang-kadang ada yang kumpul keluarga juga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Kadang orang tua juga, aduh aku ajak kemana lagi anak-anakku ini gitu kan. Yang liburan tetap murah tapi mereka having fun,
1: yes,
0: gitu loh
1: banget.
0: Ajakin coba nonton Toy Story.
1: Bener banget. Oke deh teman-teman, kita juga akan masih balik dengan beberapa informasi-informasi selanjutnya ya,
0: yes.
1: Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
0: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari pemeriksaan awal, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa botol, pakaian, serta batu yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kapolsek Kademangan, Kompol Suarsono mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari hasil olah TKP sementara ditemukan darah pada bagian wajah dan tangan korban. Polisi juga mendalami informasi mengenai dugaan perselisihan antara korban dengan sesama pengamen dan pengemis. Namun hingga kini motif maupun pelaku masih belum diketahui. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Muhammad Saleh, Kota Probolinggo guna menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini aparat kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi dan mendalami kasus tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirma Mas Duki melaporkan.
1: Baik, terima kasih Umam. Selamat bertugas kembali. Mendengar demikian lintas informasi.
2: Lintas, lintas.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir dalam program Prioritas Nasional Malang Menyapa. Dan kali ini tema yang akan dibahas yakni 3M FTAP UB karya mahasiswa solusi warga kota Malang. Perguruan tinggi pendengar kini dituntut menjadi kampus berdampak, bukan hanya pusat pendidikan juga pusat penelitian, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Nah, di kota Malang yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan beragam tantangan perkotaan, potensi mahasiswa sebagai agen perubahan ini sangat dibutuhkan. Dan menjawab hal tersebut, Fakultas Teknologi Agrobisnis Agroindustri maksud kami dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya menjalankan program mahasiswa membangun mitra atau 3M dengan menerjunkan ratusan mahasiswa ke 57 kelurahan. Dan program ini mengintegrasikan pendidikan, penelitian, inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat serta terhubung dengan program Kampung Lingkar Kampus atau KLK. Nah, ini bagaimana inovasi mahasiswa mampu menjawab kebutuhan real masyarakat dan seperti apa keberlanjutan program setelah mahasiswa selesai bertugas, juga bagaimana mengukur dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan yang dihasilkan. Kita akan bahas kali ini bersama dengan Profesor Yusuf Hendrawan selaku dosen Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya. Selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi, Mbak Ayu.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Dan tetap semangat.
0: Baik, luar biasa sekali. Prof, saya mau makasih dulu ini sudah berkenan meluangkan waktu hadir di sela-sela kesibukan ya di Pro 1 RRI Malang kali ini. Untuk membahas, ini kayaknya program baru dari FTAB ya?
1: Sudah 3 tahun.
0: Ya. Baik, nah kalau kita ngomongin soal program ini, mahasiswa membangun mitra yang diinisiasi tentunya oleh FTAB, ini filosofinya apa? Mungkin yang melatar belakangnya apa?
1: Oke, baik. Jadi saya di sini selaku dekan Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem ingin menjelaskan bahwa program 3M itu sebetulnya awal mulanya dulu adalah MMD, mahasiswa membangun desa. Jadi pada tahun 2024 kita telah sukses dengan tagline satu desa satu karya inovasi, tapi di Kabupaten Tulungagung. Kemudian tahun 2025 kami juga sukses dengan program 3M, mahasiswa membangun mitra dengan mitra kami PLUT Kota Batu, dengan membina 93 UMKM. Nah, ini juga sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian tahun ini kita memiliki partner mahasiswa membangun mitra. Mitra kita adalah pemerintah Kota Malang dengan melibatkan 57 kelurahan. Nah, ini memang kaitannya adalah dengan sebagaimana kita tahu bahwa instruksi Bapak Presiden kita kepada Bapak Menteri Mendikti-Saintek itu adalah seluruh riset ya, pengabdian masyarakat ya, hasil inovasi dan lain sebagainya itu harus terintegrasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, sehingga kami memutuskan bagaimana bisa sesuai dengan program unggulan Pak Rektor juga. Ini program yang pertama kali baru di launching di tahun ini, yaitu KLK atau Kampung Lingkar Kampus. Bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitar kampus kita. Nah, otomatis di sini adalah Kota Malang, sehingga kita sinergikan antara kegiatan 3M kita dengan kegiatan KLK tadi. Nah, sehingga muncul satu program, yaitu mahasiswa membangun mitra dengan tagline satu kelurahan satu karya inovasi.
0: Oke, tagline satu kelurahan satu inovasi. Iya. Ini menarik ini, Prof. Nah, ini mungkin kalau perbedaannya antara program 3M ini dengan program pengabdian masyarakat atau KKN yang memang sudah berjalan selama ini di kampus seperti apa?
1: Baik, jadi setiap fakultas, setiap universitas atau fakultas itu pasti memiliki penciri. Jadi mungkin di fakultas, nama fakultasnya sama antar perguruan tinggi, tapi kita memiliki penciri yang berbeda-beda. Penekanan di fakultas kami itu adalah rekayasa, artinya bagaimana mahasiswa memiliki kompetensi rancang bangun, rancang bangun atau rekayasa alat inovasi. Nah, sehingga bekal ini nantinya bagi mahasiswa setelah lulus itu sangat penting sekali, khususnya untuk bagaimana melihat permasalahan di masyarakat, kemudian bagaimana menyelesaikannya dengan membangun satu alat TTG atau teknologi tepat guna. Nah, sehingga dari sini kita membentuk 57 tim kelompok ya, dari 856 mahasiswa tadi. Mereka melakukan survei permasalahan kepada masyarakat, kemudian kira-kira permasalahannya apa. Nah, kemudian permasalahan itu bisa enggak mereka selesaikan dengan berbentuk alat. Dan alat ini nanti targetnya ada beberapa macam, misalkan topik temanya adalah lingkungan, kemudian agroindustri, kemudian juga UMKM. Nah, sehingga alat-alat itu masih seputar dari tiga tema dan topik ini. Kemudian mereka mencoba untuk merancang bangun, kemudian dengan bekal keilmuan tentang capstone design, karena untuk setiap mahasiswa di universitas kan dibekali dengan mata kuliah capstone design. Jadi bagaimana mereka mendesain, kemudian mewujudkannya, rancang bangun tersebut menjadi sebuah alat, sampai dengan pengujian, testing, kemudian sosialisasi.
0: Oke, baik. Nah, program 3M ini bagaimana kemudian mencerminkan visi dari FTAB sebagai fakultas yang bergerak di bidang teknologi agroindustri?
1: Ya, karena memang basis kita adalah teknologi. Jadi teknologi agroindustri dan biosistem. Pengertian teknologi ini adalah kita bergerak di bidang ilmu terapan. Jadi ilmu terapan itu bagaimana kita merancang bangun dari ilmu-ilmu dasar menjadi sebuah karya inovasi yang bisa diterapkan. Nah, yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia saat ini adalah teknologi tepat guna. Nah, sehingga bagaimana kita membekali mahasiswa dengan kompetensi-kompetensi rekayasa dan rancang bangun alat inovasi yang berbasis teknologi tepat guna. Dan ini saya kira ini sangat banyak manfaatnya sekali, baik bagi Universitas Brawijaya yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang, bagi masyarakat, bagi dosen pembimbing, dan juga bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi mereka.
0: Oke, baik. Kemudian apa pertimbangannya di sini? Kenapa FTAB memilih untuk menerjunkan mahasiswa ke 57 kelurahan di Kota Malang? Apa pertimbangannya, Pak?
1: Ya, baik. Jadi kemarin itu kan kita sudah ada beberapa, kalau MMD yang universitas kan tersebar ya, khususnya di Provinsi Jawa Timur ya. Yang di sini kita mensinergikan antara kegiatan, karena kita punya satu program kampung lingkar kampus. Saya kira ini sangat positif sekali. Bagaimana ketika saya bekerja di Kota Malang, saya mengabdi di Kota Malang, tapi saya belum pernah memberikan pengabdian di Kota Malang. Nah, sehingga ini menjadi satu muncul semestinya institusi ini di Malang ini kan banyak sekali perguruan tinggi. Kalau itu bisa bersinergi dengan program-program yang ada di pemerintah Kota Malang, ini akan sangat bagus sekali. Misalkan ketika kita kemarin diskusi, berkomunikasi dengan pemerintah Kota Malang, ternyata ada satu kebutuhan lain yang diperlukan oleh pemerintah Kota Malang, misalkan program ketahanan pangan. Nah, di situ istilahnya dalam tanda kutip yang diperlukan itu untuk ketahanan pangan saat ini adalah cabinisasi. Cabinisasi itu kita di dalam program 3M ini menitipkan salah satu program ketahanan pangan, yaitu pemberian bibit cabai di setiap kelurahan. Nah, itu dari sekian banyak mahasiswa, mereka akan banyak membawa bibit cabai, kemudian nanti akan ditanam di seluruh kelurahan, termasuk tadi dropping alat inovasi dan teknologi tadi.
0: Oke, jadi untuk bibitnya sendiri di
1: ya, karena
0: didapatkan dari,
1: kalau karena kita teknologi agroindustri, kita sudah punya sendiri, greenhouse sendiri dan punya produksi sendiri, dan kita memang punya bengkel juga ya untuk pembuatan alat dan lain sebagainya, dan itu tempat praktikum dari mahasiswa untuk merancang bangun alat.
0: Oke. Nah, kemudian sejauh mana di sini program 3M ini menjadi implementasi konsep dari Impact Puli University atau kampus berdampak yang sangat didorong pemerintah?
1: Ya, saya sangat mensupport sekali ya istilah dengan kampus berdampak, karena memang sejak dulu ya, mungkin sudah 4 atau 5 tahun yang lalu ya, itu sudah dicanangkan oleh perguruan tinggi di luar negeri, khususnya perguruan-perguruan tinggi yang besar ya. Misalkan di UK ya, atau di Cranfield University, atau di Jepang dan lain sebagainya. Mungkin mereka tidak terlalu banyak berpikir tentang publikasi, karya ilmiah, apa namanya, jurnal dan lain sebagainya. Yang mereka lebih tekankan adalah bagaimana hasil-hasil riset ya yang ada di kampus itu bisa benar-benar berdampak untuk masyarakat. Jadi impact dari kegiatan riset itu bisa sangat berdampak ke masyarakat, itu yang harusnya diukur. Nah, sehingga mereka semua mengarah ke sana. Jadi kalau misalkan sekarang kita mencanangkan kampus berdampak, itu sebenarnya agak sedikit terlambat. Nah, harusnya kita dari dulu memang sudah harus memikirkan bagaimana posisi perguruan tinggi itu memang harus berdampak di masyarakat. Nah, sehingga ini salah satu bukti program yang dicanangkan oleh Pak Rektor ya, bagaimana kampus itu bisa berdampak ke masyarakat secara real. Jadi secara real itu ya memang benar-benar kita menyumbangkan alat-alat yang memang dibutuhkan baik oleh UMKM, baik untuk lingkungan maupun untuk agroindustri di Kota Malang.
0: Kalau tadi Prof katakan bahwa kita kalau mencanangkan kampus berdampak sekarang itu sudah agak terlambat. Nah, gimana kemudian FTAB mengejar keterlambatan ini melalui program 3M dan tadi yang diintegrasi dengan KLK?
1: Ya, jadi ya memang walaupun terlambat tapi memang tidak ada kata terlambat ya. Artinya kita terus berusaha bahwa kita akan mengikuti bagaimana kita untuk menuju pemeringkatan universitas di level dunia. Nah, salah satunya adalah mengukur SDGs. Jadi dari kegiatan 3M ini kita punya banyak output sebetulnya. Yang pertama itu ada output pengukuran perankingan perguruan tinggi itu dari peran perguruan tinggi dalam SDGs. Dengan menggunakan program 3M ini, itu banyak sekali SDGs yang bisa kita sasar. Mulai dari UMKM, lingkungan, ya, ketahanan pangan, dan lain sebagainya, itu kena semua. Kemudian yang kedua, itu adalah mahasiswa belajar di luar kampus. Itu juga salah satu target kinerja juga. Berapa banyak mahasiswa yang bisa merdeka belajar sebanyak 6 SKS di luar kampus. Nanti akan menghasilkan paten yang akan kita bangun juga bersama Pemkot Kota Malang. Dan ini saya kira juga sangat baik sekali ya, artinya mahasiswa lulus sudah punya paten, pemerintah Kota Malang juga punya paten. Kita akan bikin buku bersama dengan pemerintah Kota Malang yang ber-SBN, kita akan mendiseminasikan melalui seminar nasional dan lain sebagainya, sehingga outputnya saya kira sangat banyak sekali ya, yang mungkin nanti akan dirasakan baik oleh masyarakat maupun oleh perguruan tinggi.
0: Apa yang menjadi fokus utama sekarang untuk mahasiswa ketika berada di tengah masyarakat?
1: Ya, harapan kami ya, ini mahasiswa sekarang ini ya, ini terkenalnya kan Gen Z ya. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi memang kegiatan ini kita rancang supaya bagaimana membangun pola pikir, mindset Gen Z ya, mahasiswa ini bisa terus berinteraksi, bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Yang pertama, mereka harus melakukan survei dulu. Artinya harus tahu karakter dari kelurahan yang mereka datangi. Mereka harus paham ya dengan struktur di kelurahan, kemudian di masyarakat. Mereka bisa bergabung dengan kegiatan masyarakat ya. Kemudian nanti ada selain tugas utama yaitu membangun alat inovasi tadi, ada tugas individu juga yang kita berikan kepada mahasiswa. Misalkan ini kan sebetulnya satu kelompok itu terdiri dari 6 program studi, yaitu prodi teknologi pangan, bioteknologi, teknologi industri pertanian, teknik pertanian dan biosistem, teknik bioproses, dan juga teknik lingkungan. Jadi ada 6 program studi yang akan bergabung di dalam satu kelompok, tiap kelompok itu. Nah, masing-masing akan memberikan pelatihan, sosialisasi, atau mungkin pengembangan program ya, yang kaitannya dengan program studi masing-masing. Misalkan teknologi pangan, mereka akan memberikan sosialisasi bagaimana UMKM itu bisa menciptakan pangan yang aman bagi masyarakat, pangan yang sehat, pangan yang fungsional bagi masyarakat, sehingga UMKM tidak asal-asalan untuk membuat makanan, padahal itu dimakan oleh anak-anak kita ya. Ini faktor-faktor kesehatan, faktor keamanan pangan, fungsional pangan itu sangat penting untuk kita edukasi. Itu dari mahasiswa-mahasiswa yang dari teknologi pangan. Di bidang teknologi industri pertanian, bagaimana kita mengelola UMKM yang baik, mulai dari rantai pasoknya, kemudian bagaimana GMP-nya, good manufacturing practice-nya, HACCP, dan bagaimana mengurus perizinan PIRT-nya, halal dan lain sebagainya. Ini bisa dibantu oleh teman-teman di teknologi industri pertanian. Kemudian dari teknik lingkungan sudah pasti, itu pasti banyak manfaatnya mereka melakukan sosialisasi bagaimana menjaga lingkungan, ya, mulai dari pengelolaan sampah, ya, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, ya, itu nanti akan dilatih oleh teman-teman dari teknik lingkungan. Pun demikian dengan teman-teman dari bioteknologi, teknik bioproses, mereka dengan bidang keilmuannya masing-masing akan memberikan satu edukasi bagi seluruh masyarakat di 57 kelurahan melalui tugas individu.
0: Oke. Baik, tadi ada 57 kelurahan yang diterjunkan, ada berapa banyak mahasiswa, Prof?
1: 856 mahasiswa yang didampingi oleh 102 dosen aktif.
0: Sangat banyak sekali ya, yeah. Mahasiswanya luar biasa.
1: Yeah.
0: Nah, ini kalau untuk pemetaan kebutuhan masyarakat tadi kan harus survei dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini survei ini atas dasar data atau memang ada usulan juga dari masyarakat?
1: Yang bisa berbagai macam, misalkan dengan musyawarah dengan masyarakat, kemudian mahasiswa melakukan survei, ya, mulai dari rumah tangga ke rumah tangga, atau mungkin pertemuan di balai kelurahan atau RT atau RW, atau mungkin mengumpulkan kelompok UMKM, Karang Taruna dan lain sebagainya, mereka akan bisa mendapatkan data dari manapun. Nah, dari situ kemudian mereka menganalisis dan akhirnya nanti bisa membagi tugas. Oke, yang kita tentukan untuk tugas utama, alat yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan saat ini untuk kelurahan itu apa. Ketika mereka itu sudah bisa memutuskan, mereka mulai merancang bangun alat. Kemudian mereka membagi tugas individunya. Oh, ternyata kelurahan ini dari sisi teknologi pangan yang diperlukan apa? Oh, dari sisi lingkungan apa yang diperlukan? Oh, dari teknik pertanian biosistem apa yang diperlukan? Itu nanti mereka akan berdiskusi, menganalisis kira-kira tugas individu itu nanti seperti apa. Kemudian nanti dari topik-topik yang sudah diambil tadi nanti akan di seminar proposalkan, didampingi oleh dosen pembimbing, apakah itu disetujui atau tidak. Intinya apakah itu sesuai, bermanfaat atau tidak, itu tergantung dari penilaian dari dosen pembimbing.
0: Oke, dari pemetaan yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa secara langsung survei ke lokasi atau mungkin usulan masyarakat, ini yang paling sering ditemukan biasanya kebutuhan dari masyarakat di Kota Malang apa,
1: Prof? Yang jelas adalah UMKM, ya, karena kita tahu sendiri bahwa Kota Malang itu adalah kota pendidikan dan wisata, ya, pariwisata, sehingga banyak sekali masyarakat-masyarakat yang mengembangkan UMKM. UMKM itu mulai banyak sekali, seperti tahun lalu kita mendampingi Kota Batu itu UMKM itu ada UMKM pangan, ada yang industri kreatif, ada yang jasa dan lain sebagainya. Kita membina semua. Nah, artinya bagaimana mahasiswa itu misalnya bagaimana edukasi tentang digital marketing, bagaimana edukasi tentang desain packaging yang sesuai dengan preference konsumen, kemudian edukasi tentang GMP-nya, good manufacturing practice-nya, bagaimana penggunaan zat aditif, bagaimana penggunaan zat pewarna dan lain sebagainya, bagaimana mengurus halal, PIRT dan lain sebagainya, itu saya kira adik-adik mahasiswa sangat bisa membantu masyarakat yang bergerak di bidang UMKM. Yang kedua itu adalah tentang lingkungan. Nah, lingkungan ini penting sekali. Kenapa? Karena kita di wilayah perkotaan yang sudah sangat crowded, dengan populasi masyarakatnya sudah sangat crowded sekali. Nah, bagaimana pengelolaan sampah itu bisa berjalan dengan baik? Bagaimana nanti misalkan sampah itu tidak langsung terbuang, tapi bagaimana bisa kita olah dulu? Misalkan di fakultas kami, ya, itu banyak sekali mitra-mitra partner-partner kami dari industri, misalkan dari Greenfield, ya, dari pemerintah Boyolali yang terkenal dengan peternakan sapinya dan sebagainya. Bagaimana limbah-limbah itu nantinya bisa diolah dan hasil akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi limbah-limbah itu tidak langsung dibuang, tapi bisa diolah dulu, kemudian nanti bisa dijadikan satu produk yang memiliki nilai tambah, nilai jual bagi masyarakat.
0: Baik. Gitu. Baik. Kalau untuk contoh teknologi tepat guna yang diproyeksikan menjadi unggulan dalam program 3M tahun ini apa, Prof?
1: Kalau unggulan itu kita masih belum bisa melihat ya, karena nanti tanggal 29 ini baru kita akan expo 57 karya inovasi mahasiswa. Kita akan adakan expo di Samanta Grida. Nanti hasilnya seperti apa, tapi kemarin sudah beberapa sudah banyak yang jadi ya. Makanya kemarin kita ada simbolis penyerahan yang satu alat untuk pencacah kompos, itu kaitannya dengan agroindustri. Kemudian bagaimana limbah-limbah itu tadi dikomposkan ya, supaya nanti tidak terbuang percuma tapi bisa dimanfaatkan kembali. Jadi masih kaitannya dengan teknologi pengkomposan. Kemudian yang kedua itu kemarin yang kita serahkan adalah stirrer untuk UMKM. Nah, bagaimana pengolahan-pengolahan pangan itu bisa berjalan dengan higienis, dengan baik, kemudian bisa sehat dan sebagainya. Nah itu kemarin juga sudah secara simbolis kita serahkan, jadi di bidang UMKM. Kemudian ada lagi kemarin pencacah plastik juga. Jadi dari botol plastik, limbah-limbah plastik itu bagaimana nanti setelah dicacah nanti bisa dikelola untuk menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Karena kalau kita jual botol bekas saja kan mungkin agak nilainya agak kurang ya, tapi kalau sudah kita cacah, kita kecilkan ukurannya. Atau mungkin bahkan kalau kita punya satu alat nanti mungkin nggak tahu siapa nanti yang akan membuat, misalkan pirolisis ya, itu nanti dari limbah plastik menjadi bahan bakar, misalkan seperti itu.
0: Oke, ini termasuk baru ya kalau untuk pencacah plastik ya.
1: Ya.
0: Nah ini seperti apa ininya?
1: Ya, kalau dulu kita di Kabupaten Tulungagung di desa itu kadang-kadang kita punya pencacah biomasa itu untuk pakan ternak.
0: Oke.
1: Karena memang karakter desa mereka kan peternak ini ya. Kalau di kota masalah kita itu limbah plastik.
0: Iya.
1: Makanya yang dibuat oleh mahasiswa adalah pencacah plastik. Karena bagaimana mengurangi limbah-limbah plastik ini, kemudian tapi jangan langsung dibuang atau dibuang ke sungai atau di mana gitu kan. Nah bagaimana kita mengolah plastik itu akhirnya nanti bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi.
0: Oke, jadi sejauh ini hasil dari pencacah plastik ini diapakan ininya apa ya, ampasnya atau apa ya, ya istilahnya?
1: Ya, jadi yang pertama adalah kita membantu ya di kelurahan itu bagaimana mengelola limbah-limbah botol-botol plastik tadi, karena mungkin nanti setelah dicacah dia memiliki nilai jual yang mungkin lebih lebih bermanfaat ya. Nanti masalah pengolahan selanjutnya itu bisa macam-macam ya. Kemudian ada lagi misalkan di kelompok saya misalkan ya, saya sendiri juga sebenarnya membimbing juga ya, walaupun dekan tapi saya juga membimbing.
0: Okay.
1: Itu ada yang membuat alat untuk pemurnian minyak jelanta. Jadi kita lihat banyak sekali pedagang-pedagang UMKM di sekitar kelurahan ya, minyaknya langsung dibuang, digot, diselokan ya. Nah ini bagaimana kalau nanti bisa kita olah kembali. Jadi dari teman-teman dari teknik lingkungan dia membuat satu alat pemurnian untuk minyak jelantah ya, yang kemudian nanti mungkin menjadi minyak yang lebih bersih dan mungkin bisa digunakan untuk berapa kali lagi gitu. Jadi kita melihat karakteristik dari kelurahannya dulu. Kalau dia memang banyak pedagang UMKM dan lain sebagainya, maka alat apa yang paling cocok di situ? Oh ternyata di sini terlalu banyak limbah plastik. Nah, kita berikan alat pencacah plastik atau apa? Oh di sini masih limbah-limbah yang biomasa gitu kan? Nah, sudah kita komposkan atau seperti apa? Gitu.
0: Oke, artinya mahasiswa ini diterjunkan langsung ke masyarakat, kemudian bekerja sama dengan pemerintah desa ya, setempat, begitu ya?
1: Kelurahan
0: ya, ya baik. Salah satu kritik, Prof, di sini terhadap program pengabdian mahasiswa adalah keberlanjutan yang seringkali terputus di sini ya.
1: Betul.
0: Memang ini banyak terjadi setelah program selesai, jadi udah nggak lanjut lagi ini program-programnya. Nah, bagaimana FTAB menjamin keberlanjutan program 3M?
1: Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya sangat baik sekali ya. Hampir seluruh program itu seperti itu ya. Yang pertama, harapan dari Pak Menteri ya ke kita sesuai dengan instruksi Presiden, bagaimana kita terus berkolaborasi dengan pemerintah setempat ya. Nah, sehingga kita juga selalu istilahnya itu memikirkan bagaimana sustainability-nya. Yang pertama, misalkan pembuatan alat gitu ya. Alat itu kan dibuat misalkan sebagian besar dari bengkel kami sendiri. Nah, sehingga jika ada suku cadang atau spare part mungkin yang rusak, nanti mungkin bisa langsung ke bengkel untuk minta diperbaiki atau seperti apa, saya kira itu masih bisa. Kemudian yang kedua, kita selalu menganggarkan ada anggaran khusus untuk program strategis Pak Rektor, yaitu Kampung Lingkar Kampus. Sehingga melalui pendanaan program tersebut, saya kira ini nanti bisa digunakan untuk memaintenance. Kalau maintenance kan saya kira biayanya tidak lebih mahal daripada eksekusi program. Tapi biaya maintenance saya kira yang diberikan oleh Pak Rektor dan yang dianggarkan di masing-masing fakultas itu saya kira cukup untuk memaintenance sustainability dari program-program yang kita lakukan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita akan terus karena mahasiswa kita itu juga cukup banyak ya. Artinya kita bisa menjalankan program-program itu dari berbagai skema. Misalkan Brawijaya masih punya yang namanya hibah pengabdian masyarakat untuk guru besar, untuk doktor lektor kepala, doktor lektor dan lain sebagainya. Kemudian dari fakultas juga kita masih punya memberikan hibah pengabdian masyarakat ya, di bidang kemahasiswaan kita juga memberikan hibah pengabdian masyarakat untuk mahasiswa ya. Nah, ini program-program ini nanti juga bisa kita lakukan untuk pemantauan dan monitoring evaluasi dari program-program yang sudah kita lakukan.
0: Itu. Oke, baik, program ini kan dilaksanakan setiap tahun ya Prof ya? Ya. Setiap tahun. Nah, ini apakah misalkan dari mahasiswa yang angkatan sekarang nanti bisa dilanjutkan oleh mahasiswa angkatan berikutnya?
1: Ya.
0: Karena kan desa-desanya juga hampir sama ya.
1: Hampir sama. Ya. Jadi harapan kami sebetulnya mahasiswa itu kan mendesain suatu alat yang memang khusus spesifik, artinya punya kebaruan, novelty, sehingga nanti bisa dipatenkan. Ketika mereka punya alat itu, harapan kami sebetulnya nanti ketika mahasiswa lulus, mereka punya satu alat yang mereka rancang bangun sendiri. Ya paling tidak nanti bisa berwirausaha atau apa gitu ya. Mereka punya kemampuan untuk merancang bangun alat yang baru gitu kan. Nah, masalah untuk nanti diteruskan oleh adik kelasnya itu nanti bisa juga seperti itu. Kita tetap juga yang namanya di bidang keilmiahan akademik ya, kita selalu menjaga yang namanya kebaruan. Jadi tidak kalau hanya beli di toko gitu aja kan ya, sebetulnya banyak ya alat pencacah. Tapi kita mengajari mahasiswa, ini sama-sama alat pencacah, tapi bagaimana Anda mendesain sesuatu yang lebih efisien, lebih efektif daripada alat yang ada di pasaran. Nah, sehingga ya nanti tetap berkelanjutan ya, yang mungkin dilanjutkan oleh adik kelasnya ya, seterusnya ya. Tapi kita tetap juga memasukkan program-program yang baru.
0: Oke. Ini sudah sejauh ini sudah ada berapa jenis mungkin ya alat teknologi ya, tepat guna yang sudah ya, diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa FTAB?
1: Ya. Ya, nanti saya dengan senang hati nanti akan mengundang teman-teman dari RRI ya nanti untuk hadir tanggal 29 ya. Okay. Untuk expo di Samanta Grida. Nanti bisa melihat langsung berbagai alat-alat yang kaitannya dengan tiga tema tadi. Alat-alat ini nanti bagus atau tidak itu kan yang menilai kan dari orang lain ya. Tapi nanti akan kita, tapi yang jelas seluruh alat ini sudah dalam pembimbingan dari dosen pembimbing masing-masing.
0: Sejauh ini sudah ada yang dipatenkan, Prof?
1: Belum. Kalau ini kan masih program akan berjalan. Nanti kalau alatnya sudah selesai, sudah di dropping ke masyarakat, sudah diuji cobakan, sudah berjalan, baru nanti kita patenkan.
0: Oke. Nah. Tapi seperti apa prosesnya jika satu alat teknologi tepat guna mau dipatenkan?
1: Ya sederhananya kalau di Brawijaya kita sudah difasilitasi oleh DIKST. Jadi kalau kita punya aplikasi seperti dosen misalkan ya, kita tinggal masuk yang namanya SIPP. Nah, nanti di situ kita mendrafting. Nah, kita sudah, kalau dosen sudah diajari itu bagaimana mendrafting mendrafting paten ya. Nah, nanti tinggal kita drafting paten, nanti kita submit ke SIPP, nanti DIKST nanti akan menguruskan ke DJKI.
0: Itu ada apa, perlu ada survei dulu?
1: Saya kira tidak, cukup dari drafting paten, kemudian nanti yang penting adalah komparasi apakah temuan atau inovasi kita itu sudah pernah ada atau tidak. Jadi kita perlu mencari dari Google paten atau dari paten nasional atau DJKI dan lain sebagainya, apakah sudah ada alat semacam itu. Nah, kalau sudah ada ya kita nggak bisa patenkan, tapi kalau ada kebaruan di dalam alat itu maka kita bisa patenkan, termasuk juga HKI. Jadi nanti misalkan ada di mahasiswa setelah membuat laporan kegiatan ya, nanti mereka akan membuat buku atau nanti akan diseminarkan di seminar nasional yang kita fasilitasi. Nah, buku ini nanti juga bisa kita HKI-kan.
0: Baik. Baik, Prof, indikator apa di sini yang digunakan FTAB untuk mengukur keberhasilan program, baik dari aspek sosialnya mungkin, ekonomi juga lingkungan?
1: Ya, tentu saja setiap kegiatan nanti dari setiap kelompok kita minta untuk mengukur efektivitas ya dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nanti kan pada saat akhir program kita adakan MONEV, monitoring evaluasi, mengukur bagaimana efektivitas program ini berdampak atau bermanfaat di masyarakat. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat, oh yang seperti ini biasanya kalau misalkan seperti di Tulungagung kemarin ya, oh ini ternyata alatnya bagus gitu kan. Nah, kita pengen yang seperti ini lagi gitu kan. Karena memang anggaran kita agak terbatas, sehingga kita kapasitas prototipe alatnya kan tidak terlalu besar. Nah, ketika mereka ingin yang lebih besar kapasitasnya, nah nanti mereka bisa mungkin menggunakan dana desa atau apa gitu kan. Yang paling penting adalah blueprintnya itu sudah kita berikan ke mereka. Silakan kalau mau menggunakan desain alat ini dibengkelkan sendiri silakan, atau mungkin menggunakan bengkel kami juga nggak ada masalah. Nah, ini juga berkaitan juga dengan program prioritas dari Pak Wali Kota. Satu RT ada anggaran sekitar 50 juta misalkan. Nah, kalau misalkan alat ini bermanfaat untuk satu RT atau dua RT, silakan saja. Nanti bisa dimanfaatkan gitu kan. Mahasiswa punya blueprint dari alat itu. Kalau misalkan nanti pada saat terakhir itu kita akan menerbitkan katalog. Katalog alat-alat yang sudah diproduksi oleh mahasiswa itu nanti akan kita berikan ke kelurahan gitu kan. Ketika mereka ingin sesuatu ya enggak apa-apa, kalau misalkan mau menunggu tahun depan ya nanti kita akan buatkan. Kalau misalkan dibutuhkan sekarang ya silakan menggunakan anggaran kelurahan atau apapun silakan gitu.
0: Artinya antusiasme ini juga luar biasa ya Pak, terhadap program 3M ini dari masyarakat maupun dari pemerintah desa atau kelurahan setempat ya.
1: Ya, saya kira alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada pemerintah Kota Malang, khususnya dari Bapak Camat ya, Kepala Dinas, Kepala Bapeda ya, kemudian juga Bapak Lurah, Bapak Ibu Lurah ya, yang sudah memfasilitasi dan membantu adik-adik mahasiswa dalam mensukseskan program 3M ini. Itu supportnya sangat luar biasa gitu.
0: Baik, nah ini bagaimana kemudian strategi FTAB agar inovasi yang dihasilkan mahasiswa kemudian dapat direplikasi di wilayah lain? Karena kan sekarang kita berbicara di Kota Malang nih.
1: Artinya atau mungkin gimana, direplikasi oleh perguruan tinggi lain atau?
0: Bisa di perguruan tinggi lain, kemudian di daerah lain juga mungkin.
1: Ya, baik. Yang pertama, fakultas kami, FTAB, itu adalah satu-satunya fakultas di Kementerian Pendidikan Tinggi yang telah mendapatkan predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Itu adalah satu level yang paling tinggi dari zona integritas. Jadi kita satu-satunya fakultas yang memiliki predikat itu. Salah satu untuk mendapatkan predikat itu adalah kita punya inovasi yang telah direplikasi oleh institusi lain. Jadi kita punya banyak sekali program. Makanya itu adalah semangatnya itu adalah kita membuat satu program yang memiliki kebaruan yang tinggi. Misalkan kita punya program 100 alumni mengajar sudah direplikasi. Kita punya doctoral global teaching fellowship, bagaimana dosen mengajar di luar negeri. Itu sudah direplikasi oleh orang lain. Kita punya buku pemikiran guru besar profesor ya, sudah direplikasi oleh institusi lain. Kita punya program 300 Scopus ya. Itu juga sudah sertifikasi AI, itu sudah direplikasi. Semua program-program kita itu sudah kita bisa tunjukkan datanya bahwa itu sudah direplikasi oleh institusi unit lain. Harapan kami program ini pun itu nanti juga bisa direplikasi oleh perguruan tinggi lain. Nah, salah satu syarat kita mendapatkan WBBM itu adalah profesionalitas dan integritas. Jadi bagaimana para dosen-dosen di fakultas kami itu bekerja secara profesional. Jadi dan berintegritas. Jadi setiap anggaran yang kita berikan harus dimanfaatkan maksimal untuk menjadi alat yang baik. Nah, sehingga program bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana membuat alat inovasi itu, kita harus bekerja profesional. Sehingga ketika program itu berjalan dengan baik, kemungkinan probability untuk direplikasi oleh unit lain itu sangat besar, sangat tinggi. Nah, ini yang kita harapkan bahwa memang tujuan kami itu adalah menginspirasi supaya nanti kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat itu bisa direplikasi bagi perguruan tinggi yang lainnya.
0: Oke, tadi targetnya adalah satu kelurahan, satu inovasi kalau tidak salah ya,
1: ya.
0: Proyek 3M ini sejauh ini sudah tercapai semua targetnya?
1: Sampai saat ini kalau melihat perkembangannya, ya insya Allah nanti tanggal 29 sudah akan apa namanya selesai semua alatnya. Karena kita sudah plotting gedung Samanta Glida, kita gunakan expo untuk menunjukkan, memamerkan seluruh karya-karya inovasi kita di sana.
0: Ini expo untuk pertama kalinya atau memang sudah sering dilakukan?
1: Ketika saya dulu, saya sebetulnya kan sebelum jadi dekan kan dua periode di kemahasiswaan. Prinsip hakikat saya itu adalah universitas itu adalah semacam industri ya, pabrik ya. Produknya itu adalah mahasiswa. Sehingga concern kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Kalau dosen itu kan mesinnya. Nah, dari dulu saya senang sebenarnya di bidang kemahasiswaan. Mahasiswa saya latih untuk menjadi teknopreneur. Bagaimana mereka menciptakan inovasi produk, kita berikan hibah inovasi, kemudian mereka bisa mengkomersialisasi atau menghilirisasi. Mengkomersialisasi itu menjual. Atau menghilirisasi, bisa menjual, bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan saya sudah sering kali setiap tahun itu membuat expo karya mahasiswa. Itu biasanya di lapangan rektorat. Jadi saya kira untuk kegiatan expo mahasiswa ini sudah sering kali berjalan, tapi memang sekarang fokusnya adalah di Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem.
0: Baik. Selain memberi manfaat bagi masyarakat di sini, kompetensi apa yang mungkin ingin dibangun kepada mahasiswa melalui program 3M?
1: Yang jelas bahwa mahasiswa kami, kita memikirkan ketika mereka lulus, mereka punya sesuatu yang unggul. Artinya kompetensi yang tidak dimiliki oleh lulusan yang lainnya. Yang saya lihat adalah mereka harus bisa menyusun satu portofolio yang baik. Portofolio itu tidak hanya IPK 4 gitu kan. Atau misalkan juara ini apa gitu ya. Salah satu portofolio itu adalah mereka punya cerita. Jadi bagaimana mahasiswa selama 4 tahun mereka adalah membangun cerita mereka sendiri. Cerita tentang karya inovasi yang mereka hasilkan dan seberapa bermanfaatnya itu kepada masyarakat. Jadi ketika mereka nanti sudah lulus ya, mereka mungkin nanti akan mencari beasiswa, sekolah ke luar negeri atau apa, minimal mereka ada sesuatu yang bisa mereka ceritakan. Bahwa saya sudah punya alat inovasi. Ini fotonya. Alat inovasi sudah digunakan oleh masyarakat. Sebuah alat yang sudah digunakan oleh masyarakat itu TKT-nya atau tingkat kesiapan teknologinya itu sudah level 9. Kalau kita masih bicara publikasi, tulisan, buku, itu masih TKT level 4. Tapi kalau sudah dihilirisasi, dimanfaatkan oleh masyarakat, itu TKT-nya sudah 9. Sekarang kalau mahasiswa, mahasiswa punya IPK 4, tapi dia tidak punya karya inovasi. Sedangkan yang satu ya IPK standar, tapi dia punya satu alat mesin karya dia yang mereka desain sendiri dan itu berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu adalah suatu cerita yang bagus. Nah, sehingga nanti ke depan dengan cerita-cerita semakin banyak karya yang mereka hasilkan, mereka akan punya cerita teknologi yang lebih baik lagi. Jadi saya kira skill, hard skill itu penting. Soft skill itu juga penting. Jadi kombinasi antara hard skill ya dan soft skill, kombinasi antara otak kiri dan otak kanan itu harus kita bangun untuk kompetensi lulusan kita. Jadi seperti itu. Jadi kita memberikan bekal kepada adik mahasiswa kita ketika mereka nanti lulus, mereka minimal punya cerita. Saya punya alat, saya punya paten, saya punya buku, saya punya publikasi di seminar nasional. Kemudian saya juga punya rekognisi yang lain di pemerintah kota, ya. Saya punya foto-foto kegiatan bahwa mereka yang lulus itu memang benar-benar memberikan dampak yang nyata di masyarakat.
0: Baik, baik. Jadi bisa dibilang kalau tolak ukur keberhasilan dari suatu apa istilahnya mungkin program 3M ini adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa menerapkan apa yang sudah diedukasi oleh mahasiswa, kemudian juga alat-alat yang diciptakan oleh mahasiswa tadi, teknologi tepat guna ini bisa dijalankan juga oleh masyarakat di kelurahan. Baik Prof, ini kemudian seberapa penting pengalaman hidup bersama masyarakat untuk membentuk karakter kepemimpinan daripada mahasiswa?
1: Ya, baik. Jadi yang pembentukan karakter itu kata kunci yang sangat penting sekali. Ya. Jadi kenapa dalam satu tim ini itu saya campur, bukan dalam satu prodi. Nanti kalau satu prodi mereka milih temannya sendiri. Nah, ini saya campur dari 6 prodi. Dari 6 prodi ini mereka harus bisa teamwork. Kalau enggak gitu nanti kontok-kontokan. Jadi bagaimana mereka memilih ketuanya, siapa yang menjadi ketua, bagaimana membagi tugasnya, bagaimana dalam waktu yang sangat singkat, ya, enggak sampai 1 bulan, mereka harus bisa menghasilkan alat. Itu sesuatu yang mungkin sedikit pressure gitu ya. Tapi dengan apa sedemikian kondisi ya yang sangat ini ya, itu bagaimana mereka bisa menjadi problem solver. Di dalam tim. Jadi kita menciptakan lulusan-lulusan nanti itu bukan individual skill, tapi bagaimana mereka bisa bekerja di dalam teamwork. Nah ini yang penting, karakter untuk lulusan FTAB. Nah sehingga dengan berbagai karakter program studi ya, berbagai budaya, culture,

0: Selain dari tugas kelompok, mereka dituntut tugas individu. Tugas individu itu melatih kepemimpinan secara individual. Jadi bagaimana mereka bisa merancang suatu kegiatan sosialisasi, merancang kegiatan pelatihan, merancang kegiatan workshop, dan lain sebagainya secara individual. Ada tugas kelompok. Nah, jadi bagaimana mereka tidak bersifat individu lagi kalau tugas kelompok. Mereka harus bersifat teamwork. Nah, jadi dua kolaborasi ini sangat penting untuk membentukkan karakter adik-adik mahasiswa. Pun demikian, culture dari mahasiswa itu sangat beragam, ya. Dengan budaya yang beragam, ya, tata bahasa yang beragam, ini juga cukup menyulitkan, ya. Apalagi dengan karakter Arema gitu kan, ya, Kota Malang ya seperti ini ya. Kadang-kadang ya itu menjadi satu ini. Kemarin kalau di Tulungagung ya mungkin orangnya ya daerah Tulungagung ya mungkin mudah menerima atau apa gitu ya. Kota Malang saya kira juga orangnya ramah-ramah ya, friendly. Cuma mungkin yang tutur bahasanya kan mungkin agak sedikit berbeda gitu kan. Nah, bagaimana masyarakat bagaimana mahasiswa itu bisa beradaptasi secara baik dengan masyarakat-masyarakat di Kota Malang itu juga penting sekali. Gitu.
1: Karena kan karakter mahasiswa juga beda-beda ya.
0: Betul.
1: Selain tadi karena culture, karena memang beda individu, beda karakter nih. Ada yang introvert, ada yang extrovert gitu.
0: Betul.
1: Kan harus disatukan jadi satu.
0: Makanya waktu itu sebelum program ini dimulai, kita sudah melakukan berbagai macam training sebelum kita tujukan ke masyarakat. Yang pertama, training tentang etika budaya. Kemudian training tentang communication skill, ya. Kemudian training tentang bagaimana untuk manajemen ya, untuk bekerja dalam satu teamwork. Jadi training-training ini kita perlukan ya, karena untuk mengantisipasi tadi berbagai ragam budaya yang dimiliki oleh mahasiswa, bagaimana kita menjaga mereka ya supaya mereka bisa diterima oleh masyarakat.
1: Baik, menurut Profesor di sini, apakah generasi muda saat ini juga sudah cukup memiliki sensitivitas sosial untuk terlibat menyelesaikan persoalan masyarakat, atau memang harus di push dulu nih, harus didorong dulu, harus di apa di create dulu gitu baru bisa gerak?
0: Ya baik. Dari sisi mahasiswa itu karakternya macam-macam ya. Ada yang otak kiri, ada yang otak kanan gitu ya. Kemudian dari ada yang aktivis, ada yang introvert dan lain sebagainya gitu kan. Kalau saya melihat dari karena saya lama di kemahasiswaan itu masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu yang tentang pengabdian masyarakat. Jadi mereka sebetulnya tidak ada program ini pun mereka tetap melakukan pengabdian masyarakat. Kita punya yang namanya desa binaan. Jadi di daerah Malang Selatan ya khususnya untuk penghasil kopi. Nah itu mahasiswa mendampingi mereka bagaimana mengolah kopi, produksi, desain packaging dan lain sebagainya sampai digital marketing itu mereka mendampingi semua. Artinya secara sense untuk ke masyarakat ya, itu empati ke masyarakat itu saya kira masih ada ya. Tinggal kami dari fakultas itu tugasnya adalah memfasilitasi. Jadi cukup memfasilitasi dan mendorong, kemudian mendampingi. Artinya mendampingi secara teknologi dan keilmuan. Mahasiswa datang ke kami, Pak ini kalau bikin alat ini gimana ya? Pak kalau ini ada masalah ini kira-kira solusinya seperti apa ya itu? Nah itu kita memberikan masukan teknologi. Nanti selebihnya biarkan adik-adik mahasiswa bekerja sendiri. Itu saya kira akan membantu kemandirian mereka. Jadi dari sisi itu saya kira empati dari mahasiswa saya kira masih sangat bagus sekali. Cuma ya itu tadi memang ada beberapa mahasiswa yang sikapnya masih introvert ya, tidak peduli, yang penting sekolah, yang penting IPK bagus gitu kan. Makanya tadi saya bawarkan menjadi satu kelompok.
1: Oke. Baik, tapi kalau kita lihat dengan karakternya Gen Z yang sekarang ini kita enggak menutup mata ya. Tapi memang beda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Karena mereka kayak lebih individualis. Nah, ini gimana? Apa istilahnya? Bagaimana caranya menyatukan mereka gitu?
0: Oke. Jadi kalau kita melihat ya, setiap generasi itu ada keunggulan dan ada kelemahan. Ya, memang generasi yang mungkin dulu ya seperti saya ini mungkin lebih banyak membawa dengan masyarakat, dengan ini lebih mudah gitu ya sosialisasi karena dulu nggak ada HP, nggak ada ini gitu kan. Nah kalau sekarang kita lihat kelebihannya aja dulu. Gen Z itu punya kelebihan juga. secara

0: digital mereka sangat melek sekali. Ya, dibanding saya pun, walaupun saya dosen, tapi mereka jauh lebih melek di bidang digitalnya. Mereka lebih suka bersosialisasi melalui digital. Pernah dengar nggak anak-anak Gen Z itu mereka berkomunikasi lewat game? Jadi bukan lewat WA, tapi lewat game. Nah, secara virtual. Nah, sehingga saya kira ini satu keunggulan yang harus kita tangkap gitu kan. Bagaimana kemarin kesuksesan kita UMKM itu ya. Itu khusus kita concern di digital marketing. Dan ternyata adik-adik mahasiswa itu sangat keren sekali dalam memasarkan ya. Mereka tahu desain packaging yang sesuai untuk Gen Z itu seperti apa. Kita mungkin membayangkan, oh ini desainnya udah bagus lah gitu. Mungkin untuk orang tua-tua mungkin bagus ya. Tapi Gen Z gak akan mau beli gitu kan. Nah, oh ternyata apa sesuatu kesederhanaan ya dalam packaging dan lain sebagainya itu yang disenangi oleh Gen Z. Mereka yang tahu itu, mereka yang membuat desain packagingnya, mereka yang membuat digital platform digital marketingnya. Bahkan kalau misalkan kita kemarin mendapatkan predikat BBK wilayah bebas korupsi dan itu ya, itu karena satu inovasi dari mahasiswa. Mereka membuat marketplace khusus untuk mahasiswa sendiri. Jadi marketplace dibangun oleh mahasiswa, produknya dihasilkan oleh mahasiswa, dijual-jual sendiri, dibeli-beli sendiri oleh mahasiswa. Karena mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi kita tidak boleh antipati dengan kekurangan Gen Z. Justru kelebihannya apa, itu yang kita poles. Itu yang menjadi keunggulan mereka, membangun konten, membangun ini. Coba kalau kita membangun satu kelurahan ya, dengan mudahnya mereka memviralkan. Nah tinggal kita mengarahkan. Jangan sampai viral secara negatif, tapi viral secara positif gitu.
1: Artinya secara tidak langsung mereka juga melakukan riset pasar ya melalui dunia digital ya. Walaupun istilahnya tadi tidak terlalu membawa dengan masyarakat, tapi di dunia maya mereka bisa jalan banget gitu ya.
0: Betul sekali. Bisa jadi mereka rapat melalui game itu.
1: Sambil
0: rapat kelompok itu sambil game itu kayaknya itu ya.
1: Tapi
0: gitu.
1: Ya memang beda-beda karakter dan istilahnya generasinya beda-beda.
0: Generasinya beda-beda.
1: Baik. Prof, terkait prospek masa depan di sini, program yang melibatkan pemerintah Kota Malang, UPT Green Campus ya, dan berbagai pihak lainnya, seberapa penting kolaborasi Pentahelix dalam mensukseskan program 3M?
0: Ya, saya kira seperti ini ya. Saya punya pengalaman karena saya dulu studi di Jepang selama 6 tahun ya, di Osaka khususnya. Jadi perguruan tinggi saya di Osaka itu semua risetnya itu harus mengacu pada kebijakan pemerintah daerahnya. Jadi ketika itu pemerintah kota Osaka itu arah risetnya mereka kan sudah pasti berkomunikasi dengan industri-industri. Industri apa yang sekarang lagi akan dikembangkan di daerah Osaka. Nah dari situ pemerintah memiliki prioritas unggulan. Risetnya itu untuk tahun ini atau untuk 5 tahun ke depan Osaka itu seperti apa. Semua perguruan tinggi di dalam di daerah itu harus mengikuti platform fokus dari pengembangan program prioritas dari pemerintah daerahnya. Nah ini yang maksud saya mungkin salah satu contoh yang baik gitu kan. Kalau setiap kita kan punya perguruan tinggi di setiap kota. Kalau ini bisa atau mungkin di tingkat provinsi atau apa gitu ya. Kalau kita bisa bersinergi dengan program unggulan pemerintah masing-masing. Sedangkan kampus itu adalah tempatnya R&D, research and development. Kita yang menghasilkan produk inovasi, kita yang menghasilkan berbagai macam teknologi. Kita juga memiliki pasukan yang banyak. Dalam artian misalkan Brawijaya setiap tahun kita mungkin ada 17.000 mahasiswa baru gitu kan. Yang mungkin belum dalam tanda kutip termanfaatkan untuk berkontribusi bagi pemerintah daerah. Dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan inovasinya, bayangkan 17.000, kalau masing-masing punya karya sendiri, punya karya inovasi sendiri, pasti besar Kota Malang ini. Tinggal bagaimana mensinergikan antara program prioritas pemerintah daerah, industri, swasta, kemudian juga perguruan tinggi. Ini sangat penting sekali kalau bisa kita ramu secara baik. Gitu.
1: Baik, Prof, sebagai closing statement terkait masa depan program 3M, apakah program ini berpotensi menjadi model pengabdian masyarakat yang kemudian dapat direplikasikan oleh seluruh perguruan tinggi mungkin di Indonesia? Yeah. Tadi sudah dibahas juga, cuman ini paskanya lebih luas.
0: Iya. Harapan kami ya memang kita akan sebetulnya tagline dari fakultas kami itu adalah kita harus selalu menjadi trendsetter. Okay. Kita tidak akan pernah menjadi follower.
1: Follower ya.
0: Nah, sehingga kita akan selalu menciptakan inovasi-inovasi baru, program-program yang baru yang mungkin nanti bisa menginspirasi banyak pihak untuk melakukannya dengan lebih baik dan lebih masif, lebih besar. Nah, sehingga harapan kami memang ya program ini nanti bisa direplikasi oleh perguruan tinggi yang lain.
1: Baik, terima kasih Profesor Yusuf, luar biasa sekali obrolan kita pada pagi hari ini di agenda prioritas nasional dialog malam menyapa dengan topik 3M FTAB Universitas Brawijaya, karya mahasiswa, solusi warga Kota Malang. Semoga apa yang sudah menjadi target ya daripada FTAB UB kemudian bisa berdampak, benar-benar berdampak pada masyarakat, dan tentunya semua programnya sukses. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih Mbak Ayu, sukses selalu.
1: Ya, dan pendengar jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti. Oke, baik. Mohon maaf, maksud kami masih akan temani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali di Malang pagi ini nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pagi ini saya juga punya informasi untuk Anda pendengar. Halo Ayah Bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil? Yuk aja anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal, Surabaya. Lewat program Pop-Up Class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri, hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Pop-Up Class sekarang juga melalui tautan bit.ly/CPUC25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal, Surabaya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah berita hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terupdate dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari juga tentunya temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian Anda di kesempatan kali ini, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi pertama pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda, datang dari reporter William Nathan. Ali Rifki, Koordinator Presidium Aremania UTAS terpilih 2026-2030, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, usai kembali terpilih memimpin Presidium Aremania UTAS dalam musyawarah nasional atau Munas 2 di Hotel Selekta Kota Batu, Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter Malang. Dia mengumpamakan perjuangan ini membesarkan wadah supporter seperti proses membangun sebuah rumah yang kokoh. Fase krusialnya kini sedang berjalan agar menjadi tempat bernaung yang aman bagi semua supporter Malang. Ali menjelaskan bahwa pondasi dasar organisasi sebetulnya telah berhasil dibangun dengan kuat selama 2 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah melanjutkan pembangunan ke tahap yang lebih menyeluruh untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Ali Rifki mengibaratkan organisasi ini sedang menuju pembangunan pilar, atap, ruangan, hingga fasad depan agar rumah bernama Aremania UTAS nyaman ditinggali Aremania dan Aremanita. Selain fokus pada pembenahan internal struktural, Ali membawa misi persatuan yang kuat dengan upaya menembus sekat-sekat yang mungkin selama ini masih ada di Malang Raya. Dia menegaskan bahwa dirinya enggan memilah-milah atau membedakan antara pendukung Arema FC maupun Arema Indonesia. Prinsip rangkul ini juga diterapkan Ali dalam menakodai dinamika internal Aremania UTAS. Kepengurusannya berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara mayoritas sebagai penentu arah kebijakan, namun di saat yang sama tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Langkah ini diambil karena Ali meyakini bahwa apapun dinamika pemikiran yang terjadi di dalam organisasi, seluruh elemen yang terlibat bagaimanapun juga adalah Aremania dan Aremanita yang harus tetap berjalan beriringan sebagai satu keluarga besar. William Nathan, laporan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jane mengabarkan libur sekolah, penjualan tiket diskon kereta api di Daop 8 Surabaya untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 telah mencapai 64.288 pelanggan. Ermina, silakan.
1: Iya, pendengar, masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya. Bahkan Daop 8 Surabaya ini mencatat tingginya minat masyarakat, terlebih adanya program diskon tarif kereta api 30% selama masa libur sekolah. Menurut pelaksana harian manajer humas KAI Daop 8 Surabaya Erlangga Budi Laksono, bahwa program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang bepergian bersama keluarga maupun kerabat selama liburan kali ini. Dan ia mengatakan bahwa secara kumulatif penjualan tiket kereta api untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 mendatang ini sudah mencapai 64.288 tiket. Dan menurut Erlangga, jumlah ini berpotensi masih akan terus bertambah karena penjualan tiket sampai dengan saat ini masih terus berlangsung.
2: Secara kumulatif pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026, penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah 28 Surabaya. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung. Jumlah kereta api yang termasuk dalam program diskon tersebut melayani berbagai tujuan favorit pelanggan seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Ketapang, Jember, hingga Banyuwangi. KAI 28 Surabaya menghimbau kepada masyarakat yang belum merencanakan perjalanan untuk segera melakukan pemesanan mengingat ketersediaan tiket diskon bersifat terbatas.
1: Erlangga juga menambahkan bahwa program yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, khususnya diskon 30% ini, berlaku untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan sejumlah tujuan favorit yang termasuk dalam program tersebut, ini antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jember, dan Banyuwangi. Demikian laporan Ermina, kembali ke Sari.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya?
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

0: bersama kami, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026, kami juga menghadirkan informasi bahwa Surabaya sejak dua hari terakhir ini memang sedang diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat gitu ya, disertai dengan angin kencang hingga mengakibatkan beberapa kawasan itu kondisinya banjir. Dan sejak pagi tadi memang ya Surabaya sudah diguyur hujan, meskipun sekarang di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya kondisinya sudah kembali cerah begitu ya. Matahari bersinar juga cukup terik. Namun beberapa kawasan juga disinyalir masih ada genangan, dan sudah dilakukan upaya juga dari teman-teman yang mengerahkan unit mobil PMK itu sudah ada untuk melakukan penyedotan di beberapa titik. Di antaranya di kawasan Simokalangan yang memang sedari kemarin itu cukup tinggi genangannya, kemudian di Ngagel Jaya Selatan dan juga Mendoan Surabaya. Dan diketahui memang pendengar BMKG Juanda itu mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang bisa memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Jawa Timur pada periode 22 hingga 24 Juni 2026 mendatang. Sehingga Anda yang tinggal tidak saja di kawasan kota Surabaya namun di beberapa wilayah lain yang ada di Jawa Timur, Anda juga diminta untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim. Di antaranya Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, kemudian Gresik, Kediri, Lumajang, Malang, Mojokerto, Nganjuk, kemudian juga Ngawi, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Pasuruan, Jombang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan juga Kota Probolinggo. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Pacitan mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport Kapolres Cup 2026 untuk menjaring atlet e-sport lokal Pacitan. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Pacitan, Baginda Rahadian Pratama, mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport yang digelar oleh Polres Pacitan. Pihaknya juga mengaku bangga dengan antusiasme dan bakat-bakat atlet e-sport lokal Pacitan. Menurutnya, pagelaran turnamen ini membuktikan bahwa e-sport Pacitan memiliki masa depan yang cerah. Ia berharap melalui turnamen e-sport juga dapat menghasilkan bibit-bibit unggul atlet e-sport yang berasal dari Pacitan. Ia juga berharap pagelaran ini dapat mempererat silaturahmi antar atlet. Sebagai tindak lanjut, KONI Pacitan mendukung perkembangan seluruh cabang olahraga yang ada, termasuk e-sport Indonesia. Oleh sebab itu, Rahadian juga menyampaikan, melalui e-sport Indonesia, SI Pacitan, KONI tetap memberikan fasilitas dan pembinaan sebagai dukungan untuk para atlet e-sport khususnya yang berasal dari Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Karyantoni mengabarkan para petani padi di Tekung Lumajang resah. Tanaman padi banyak yang diserang hama wereng. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
1: Pendengar para petani padi di Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resah akibat serangan hama wereng yang mengancam tanaman padi mereka. Salah satu petani padi di kawasan tersebut, Darmanto, mengaku telah mengaplikasikan berbagai jenis insektisida untuk membasmi hama tersebut. Namun populasi wereng disebut masih sulit dikendalikan dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya hasil panen dan bahkan bisa gagal panen. Serangan hama wereng berpotensi menyebabkan daun padi menguning, kering hingga puso jika tidak segera ditangani dengan baik. Petani berharap ada solusi cepat dari dinas terkait untuk menekan penyebaran hama sebelum masa panen tiba. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terkait langkah penanganan serangan wereng di wilayah Tekung. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Himpunan Kelompok Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur, Ishak Subagio, ketika dikonfirmasi RRI baru saja jumlah kawasan tanaman padi pada kawasan Lumajang saat ini yang telah diserang oleh hama wereng semakin hari semakin meluas. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan antisipasi maupun sosialisasi terhadap para petani yang bekerja sama dengan pemerintah terkait. Data yang berhasil dihimpun RRI pendengar, data di lapangan mengatakan bahwasanya tidak sedikit tanaman padi para petani di kawasan Tekung Lumajang telah diganti dengan tanaman yang lain atau mengalami gagal panen. Dari kawasan Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Siaran berjaringan untuk menginformasikan kepada para pendengar juga berkaitan dengan kondisi terkini dan terupdate dari peta peliputan rekan-rekan reporter di lapangan. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, DPRD Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama yang digelar di gedung DPRD Kota Batu. 3 raperda yang disepakati meliputi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta raperda tentang penyelenggaraan reklame. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan, seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga raperda tersebut juga telah melalui harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur sehingga substansinya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amirah menegaskan, penyusunan ketiga raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah Kota Batu dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada raperda penyelenggaraan pemakaman, DPRD menilai regulasi ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan layanan pemakaman yang tertata. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus hingga krematorium yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kota Batu. Sedangkan raperda penyelenggaraan reklame diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan reklame di daerah. Amira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan mulai dari unsur DPRD, pemerintah Kota Batu, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi ketiga raperda tersebut. Di lain sisi, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif telah menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus aspirasi masyarakat. Heli Suyanto berharap ketiga raperda yang telah disepakati ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat investasi dan mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tertata, serta berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Kejelian petugas Lapas Blitar bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, kejelian petugas lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2 pil Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR berusia 25 tahun saat agenda kunjungan warga binaan Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung yaitu berinisial DR dan MAW yang saat itu datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan terlarang dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama petugas kepolisian, diketahui bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara MAW diketahui tidak terlibat dalam perkara tersebut dan hanya mendampingi saat kunjungan berlangsung. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Dari Blitar, Indah Olivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda Olivia. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Hasil Munas Konbes NU 2026 di Kediri belum memutuskan lokasi muktamar ke-35. Ayu, silakan.
3: Iya, benar, di hari terakhir pelaksanaan musyawarah nasional atau Alim Ulama dan Konferensi Besar Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, maka saat ini forum tersebut mendengar belum juga menentukan lokasi pasti di mana pelaksanaan muktamar ke-35. Dan hal ini tengah menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Dan menanggapi hal itu tengah pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026 Kiai Haji Muhammad membenarkan di dalam forum ini tengah memang sempat air dan tingka untuk menentukan lokasi muktamar. Hal dikarenakan ada semua peserta tersepakat ada pembentukan tim khusus peninjau lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini, itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Kelayakan dari keamanan, kelayakan dari sisi finansial, dan kelayakan dari sisi spiritual.
3: Ya, terus sementara itu Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk tersebut mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan jumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian mendengar sementara itu hadir pula Ketua Umum PBNU PHD Yahya Khalis Paku yang menegaskan pula bahwa Munas kali ini memang telah sepakati ada 5 wilayah yang sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. Dan 5 lokasi ini pendengar diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati, juga kami putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menyimak informasi dari rekan-rekan reporter, begitu ya, kali ini ada Familia. Hari ini IPSI Sumenep menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI 3. Familia, silahkan.
1: Baik sekali ya, baik pendengar. Ya, hari ini saya mau bakal masuk ke Gor Sindor, yakni Panglai Sur Sumenep, yang mana yang hari ini akan berlangsung penyelenggaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI yang ketiga tahun 2016. Dan suasana siang hari ini atmosfer di dalam gedung ini benar-benar luar biasa. Gemuruh, yel-yel, dan semangat sportivitas begitu terasa membakar ruangan. Karena sebanyak 241 pesilat dari seluruh penjuru atau seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Sumenep berkumpul di Gor Ayani pagi siang hari ini. Mereka siap bertanding, unjuk gigi, dan menjaga warisan budaya bangsa dalam kejuaraan yang paling dinanti tahun ini. Tercatat ada 11 klub victorious yang menurunkan kontingen terbaik mereka. Dan dari arah tribun kanan dan koridor lapangan, warna-warni seragam kebesaran berjejer rapi. Sebelah kanan tampak barista pesilat dari warna hitam, Persinas Asad, Ika FPI Kerasakti, Persik Putih, dan Pagar Nusa. Sementara di sisi kiri tak kalah tegap berdiri barista dari Nur Haria, Perisai diri persekusi Nusantara, Tapak Susi, Pepsi Gajah, serta kontingen besar dari PSHT. Total 11 perseruan ini siap memperebutkan lambang supremasi tertinggi Piala Bergilir IPSI Sumenep. Dan acara saja baru dibuka, tadi telah dibuka langsung oleh Ketua IPSI Sumenep, Santoso. Dan saat ini juga tengah berjalan pembukaan oleh Ketua Disputpora, Kepala Disputpora Parus Sumenep, yang memberikan sambutan sekaligus nantinya akan membuka pelaksanaan kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Dan mendengar momentum sakral pembukaan kejuaraan ini nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong yang akan dilakukan langsung oleh Kepala Disputpora Parus Sumenep yang hadir mewakili jajaran pemerintahan. Dan pembukaan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumenep serta Ketua Harian KONI Sumenep serta para pendukung peserta yang menjadi peserta di kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun ini. Dan saat ini sebelum pelaksanaan kejuaraan ini berlangsung, nantinya akan dilakukan

0: lebih sehat. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi para santri dan dengan membentuk pos kesehatan pesantren atau pogestren di lingkungan pondok pesantren. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran berbagai penyakit menular yang masih sering ditemukan di kalangan santri. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa penyakit menular berbasis lingkungan masih menjadi tantangan di banyak pondok pesantren. Dan kepadatan hunian serta kebiasaan santri yang saling berbagi perlengkapan pribadi menjadi faktor utama munculnya penyakit kulit seperti kudis atau skabies, diare, hingga tuberkulosis atau TBC. Menurut Agus, kasus gatal-gatal pada santri baru masih sering ditemukan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan air bersih yang kurang higienis serta saling bertukar pakaian, selimut dan kasur menjadi penyebab utama penularan penyakit. Kondisi asrama yang minim pencahayaan matahari dan kurang memiliki ventilasi udara yang baik juga turut meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Melalui program pesantren sehat dan pembentukan poskestren, Dinas Kesehatan berharap edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, rantai penularan penyakit di lingkungan pesantren dapat diputus dan kesehatan para santri lebih terjaga. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Abdul Wafi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai keberadaan poskestren sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi keluhan para santri di berbagai pondok pesantren. Sebagai informasi, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak. Saat ini tercatat terdapat sekitar 427 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Kita bergeser ke informasi terakhir, ada Emil Akbar. Upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia, Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
2: Hari ini digelar upacara pembukaan Diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih di Lapangan Puslatpur Martiga Grati, dipimpin langsung oleh Kapuslatpur Martiga Grati, dihadiri oleh anggota Forpimda Plus seperti Kapolres Pasuruan Kota dan Dimlu 819 Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Dan saat ini Inspektur upacara yakni Kapuslatpur Martiga tengah memberikan amanat upacara. Kita dengarkan bersama.
3: Berdaya manusia yang tangguh, adaptif dan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara. Ketahanan nasional juga ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, program SPPI merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembangkan

0: orang tugas pengabdian di tengah masyarakat. Selain itu juga, saudara juga akan memperoleh pembekalan manajerial di bidang koperasi dan pengelolaan kampung nelayan Merah Putih. Pembekalan ini penting untuk mempersiapkan saudara sekalian menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat, baik melalui pergulatan koperasi maupun pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan bekal karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial, saudara diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional. Peserta SPPI sekalian, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saya mengajak saudara untuk pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin dan penuh tanggung jawab. Kedua, menanamkan nilai integritas, nasionalisme, serta semangat bela negara dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Keempat, membangun jiwa kepemimpinan yang melayani, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi nyata melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
1: Keberhasilan disampaikan langsung oleh Direktur Upacara Kampus Latuman 3 dalam upacara pembukaan di Kelas SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu saya laporkan bahwasannya di Kelas ini akan dilaksanakan selama satu bulan penuh juga di tempat ini. Emil Akbar, langsung dari lapangan Puslat Purman 3 Grati, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Emil Akbar. Itu informasi yang disampaikan berkaitan dengan upacara pembukaan di Klub Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia, Kopdes, Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi tersebut pendengar menjadi penutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Raha Jafar pamit dari ruang dengar Anda di Malang pagi ini. Selain ini akan ada Arga Saputra yang temani Anda di Malang siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga sesaat lagi akan hadir Dialog Literasi Digital dengan tema Literasi Digital untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar, saya ucapkan selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program satu Radio Republik Indonesia Malang. Apa kabar Anda hari ini 23 Juni 2026? Saya lanjutkan pendengar perjalanan Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti yang akan kita ikuti bersama, sesaat lagi kita akan berada dalam program Prioritas Nasional Literasi Digital. Hari ini topik pembahasannya adalah literasi digital untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bersama Direktur RBC Amalik Fajari Institute, Dr. Faizin MPD. Anda bisa mengikuti perbincangan selengkapnya pendengar sesaat lagi ya, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun untuk mengawali Malang siang ini, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Hari ini sudah ada Ibu Iis Winarsi bersama kita, saya memberikan informasinya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Iis.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini Ibu, sehat ya?
1: Alhamdulillah, siap.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu hari ini. Bagaimana untuk perakiraan cuaca 23 Juni 2026? Bu Iis, monggo informasi selengkapnya Ibu.
1: Selamat pagi menjelang siang para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Selasa 23 Juni 2026. Untuk cuaca diprediksi pada umumnya secara berawan, namun masih ada potensi hujan di siang hingga sore hari di sebagian kecil Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Untuk siang hari ini suhu diprediksi hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapannya hingga 97%. Untuk angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 16 km per jam. Untuk masyarakat yang ada di selatan, di pantai selatan, tetap waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di laut karena gelombang diperkirakan hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Demikian Mas Arga dan pendengar semua.
0: Baik, atas kondisi ini Bu Iis, ada himbauan khusus yang mau disampaikan kepada pendengar?
1: Ya, untuk masyarakat, untuk tetap menjaga kesehatan, asupan air, vitamin, air, tetap dijaga untuk menghindari dehidrasi. Jangan lupa juga untuk selalu update informasi perakiraan cuaca dan informasi peringatan dini cuaca ekstrim resmi yang dikeluarkan oleh BMKG melalui kanal-kanal resmi BMKG.
0: Baik, ya. Terima kasih banyak Bu Iis. Lain waktu kita jumpa kembali. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi pendengar informasi perakiraan cuaca disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
3: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Lintas informasi.
0: Kami sambung dengan lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana Polres Pasuruan Kota menggelar fun bike dan beragam lomba tradisional jelang peringatan HUT Bhayangkara ke-80. Laporan selengkapnya bersama Emil Akbar. Emil?
6: Menjelang hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama, di mana di dalamnya diisi dengan fun bike yang diikuti oleh 1.000 peserta yang didominasi oleh seluruh anggota Polres Pasuruan Kota ditambah unsur TNI dan juga anggota Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan. Acara baru saja selesai semuanya, di mana pemberangkatan tadi langsung dilakukan oleh Wakapolres Pasuruan Kota, Kompol Yogbet Wali, Sebab memang Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama dengan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, kemudian Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, dan juga Forpimda Plus Kota Kabupaten Pasuruan yang lain ikut menjadi peserta fun bike yang diberangkatkan pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi pagi. Rutenya sejauh 15 km mengelilingi jalan-jalan protokol yang ada di wilayah kota Pasuruan. Begitu selesai, acara dilanjutkan dengan senam bersama. Kemudian ada beragam lomba tradisional, lomba Agustusan seperti itu, yang memang diperuntukkan kepada seluruh personel Polres Pasuruan Kota, seperti lomba make up ataupun merias berpasangan, lomba makan kerupuk, lomba kelereng, kemudian juga lomba memasukkan paku dalam botol, dan juga lomba-lomba yang lain. Dan istimewanya semuanya berhadiah bagi seluruh peserta, terutama juga melibatkan anak-anak, mengingat memang momen ini momen liburan, jadi banyak sekali anak-anak adik-adik terutama yang dilibatkan. Mereka semuanya merupakan putra-putri dari anggota Polres Pasuruan Kota. Dan istimewanya lagi, dalam kesempatan tadi, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Deki Triyono Yoga, juga menambahkan selain hadiah satu unit sepeda motor, adalah dua paket umroh. Yang beruntung mendapatkan hadiah ini adalah dua anggota, satu anggota dari IDEN, yaitu identifikasi Polres Pasuruan Kota, dan satunya lagi dari Polsek Jajaran. Sementara itu Bupati Pasuruan tadi dalam sambutannya berterima kasih atas kolaborasi dan juga sinergitas yang telah terjalin selama terutama mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, khususnya masalah keamanan, ketertiban masyarakat, mengingat memang kasus pencurian sepeda motor juga kembali marak terjadi, dan banyak sekali pelaku-pelaku yang sudah ditangkap dan diamankan berkat kesikapan dari kawan-kawan polisian. Dan di akhir acara adalah motongan tumpeng bagi bagian daripada tasakur menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh atau diberikan setiap tanggal 1 Juli oleh seluruh personil kepolisian. Jamil Akbar, langsung dari Polres Pasuruan Kota, Pro 1 RRI Tusung Darat.
5: Lintas Informasi, Pro 1 RRI Malang.
0: Kami informasikan kepada Anda pula, pendengar, berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK nomor polisi N4168KD atas nama pelapor Wahyu Niko Saputra atas nama STNK Solihin. Beralamatkan di Jalan Martorejo RT03 RW03 Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Nomor teleponnya di 0831-5553-5618. Hilang diperkirakan di Jalan Raya Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Bagi Anda pendengar yang menemukan STNK dengan nomor polisi N4168KD, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Wahyu Niko Saputra dengan nomor telepon 0831-5553-5618 atau boleh menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di 0813-4674.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberikan

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita dalam program Prioritas Nasional Literasi Digital. Hari ini kita akan berbincang seputar literasi digital untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bersama satu narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Beliau Direktur RBC, Rumah Baca Cerdas Ahmad Malik Fajari Institute, Dr. Faizin MPD. Nah, terkait dengan hal tersebut, pendengar, literasi digital dalam visi Astacita 8 misi Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia itu difokuskan pada penguatan sumber daya manusia yang adaptif dan perlindungan di ruang digital serta digitalisasi pemerintahan. Ini berfungsi pendengar sebagai fondasi utama untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan juga berdaya. Edukasi dan kecakapan SDM membekali masyarakat dengan keterampilan abad ke-21 melalui pendidikan berbasis teknologi agar mandiri dan juga inovatif. Kemudian keamanan di ruang digital pendengar dalam rangka menjadikan literasi sebagai benteng utama untuk menekan penyebaran hoax dan memberantas ancaman seperti judi online. Selain itu, memanfaatkan digitalisasi untuk menciptakan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan inklusif juga menjadi visi begitu ya, menjadi tujuan dalam literasi digital dalam Astacita dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penerapan literasi digital ini dikomandoi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan fokus pilar-pilar penting seperti kecakapan, keamanan, budaya, dan etika bermedia digital. Tidak hanya dalam lingkup pemerintahan pendengar, kita segenap masyarakat ya, segenap rakyat Indonesia yang punya kemudian kompetensi, punya concern, punya perhatian terhadap hal ini, juga punya peran dalam rangka memberikan literasi digital untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya hal tersebut juga dilakukan oleh RBC, Rumah Baca Cerdas Ahmad Malik Fajari Institute. Nah, bagaimana peran yang dilakukan terkait dengan literasi digital dari RBC Ahmad Malik Fajari Institute kali ini pendengar? Kita akan selengkapnya berbincang bersama Direktur dari RBC Ahmad Malik Fajari Institute, Dr. Faizin MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faiz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini Bapak sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. RRI dan RBC itu lokasinya sebetulnya kan tidak jauh ya?
1: Tidak
0: Pak
1: jauh,
0: Faiz,
1: sangat
0: ya?
1: Dekat sekali.
0: Berada di kawasan Griya Santa ya?
1: Di Permata Jingga.
0: Permata Jingga, RBC. Saya dari kuliah tuh Pak Faiz, sering sekali ke RBC cari literasi, kemudian belajar bersama dengan rekan-rekan begitu ya, berada di RBC. Apakah fungsi-fungsi demikian itu masih terus berlanjut hingga saat ini Pak Faiz?
1: Masih berlanjut, kita merawat keinginan Pak Malik, yakni mengembangkan literasi untuk masyarakat, kaum marginal dan sebagainya. Jadi kami selalu konsen terhadap kebutuhan literasi, apalagi sekarang kita sudah merambat ke literasi digital, bahkan literasi membaca yang keterbukaan terhadap akses membaca juga kita akan fasilitasi. Kami juga memiliki mobil terbang ya, kita akronimkan terbang karena bakti terhadap bangsa, yang kita turunkan ke berbagai daerah, kampung-kampung, kemudian ke daerah-daerah tak terjangkau perpustakaan, sehingga memberikan kesempatan mereka untuk merambah dan memiliki keterampilan literasi tersebut, baik dari literasi keterbacaan, nomorik apapun digital itu.
0: Baik, saya aktif kuliah itu 2008 hingga 2012, Pak Faiz. Itu pun sudah berdiri begitu ya, RBC, Rumah Baca Cerdas, yang dikomandoi, diinisiasi oleh Bapak Malik Fajar begitu ya Pak ya. Boleh digambarkan sebetulnya sudah berdiri sejak tahun berapa sih Pak, dan apa yang menjadi pandangan atau visi beliau ketika mendirikan RBC pada saat itu Pak Faiz?
1: Sebenarnya kita aktif sudah cukup lama, hanya saja mulai 2005 kita juga sudah memiliki banyak program. Salah satu program utamanya yakni beliau ingin apa ya, mengentaskan kebutaaksaraan dalam tanda petik pada zaman itu. Kalau sekarang kebutaaksaraan saya rasa sudah semuanya sudah mulai baca dan sebagainya, hanya pada waktu itu beliau memiliki inisiasi sehingga buku-buku beliau beliau hibahkan di sana untuk dapat dibaca oleh masyarakat umum, dinikmati, kemudian menjadikan pondasi pemikiran dalam peningkatan sumber daya manusia. Jadi ikhtiar kami dalam ranah itu sebenarnya. Jadi ikhtiar kami dalam ranah bagaimana kami menyediakan akses seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati literasi dalam tanda petik yang kita hadirkan di RBC ini adalah perpustakaan, kemudian working space, dan berbagai program-program lainnya. Jadi kemudian dari ikhtiar tersebut, kami memiliki, salah satunya adalah yang saya sampaikan di awal, kami memiliki mobil terbang yang kami turunkan ke berbagai daerah. Kemudian kami memiliki Fajar Corner di berbagai daerah tertentu, yang sampai detik ini kami kembangkan. Kemudian kami memiliki program rutin kajian, kemudian kami juga memiliki program pendampingan terhadap manajemen kelembagaan, karena beliau mantan Menteri Pendidikan, sehingga kami konsen bahwa tidak semuanya sekolah itu memiliki mutu dan kualitas yang sama, sehingga kami sebagai yang ada di RBC, sebenarnya sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk kepedulian itu, tetapi kami di RBC juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi bagaimana menciptakan mutu pendidikan yang setara. Salah satunya adalah pengembangan kelembagaan pendidikan ala Malik Fajar itu. Jadi selain kami menyajikan berbagai program, kajian-kajian rutin multidisiplin yang memang beliau turunkan, karena beliau mengajarkan ada beberapa pondasi, salah satunya adalah pondasi bagaimana kajian multidisiplin ini menjadi kajian peningkatan sumber daya manusia, tidak bisa dilepaskan. Jadi kemudian yang kedua, beliau menyampaikan bahwa mutu pendidikan itu juga tidak akan terlepas dari peran masyarakat. Jadi ini yang saya rasa sampai detik ini belum belum banyak masyarakat tahu, bahwa kita sibuk mencari sekolah yang paling favorit untuk mendaftarkan anak-anak kita atau generasi-generasi kita, tetapi kita ini lupa bahwa pendidikan juga adalah lingkungan yang kita ciptakan, bagaimana interaksi mereka di sosialnya, sehingga tidak ada gap antara lembaga pendidikan, kemudian konstruksi sosial, ya itulah yang akan menjadikan perkembangan sumber daya manusia seutuhnya. Menurut beliau begitu, sehingga beliau menyampaikan juga bahwa salah satu pondasi penting dalam pendidikan itu adalah bagaimana pengembangan life skill, jadi kecakapan hidup. Kecakapan hidup ya tentunya adalah hidup di masyarakat. Ini yang sering salah kaprah, sehingga kami di RBC Amalik Fajar Institute itu juga memiliki program pendampingan terhadap mutu sekolah dalam rangka transformasi, bagaimana hasil-hasil peran pendidikan di sekolah itu diaplikasikan. Kalau sekarang jargon di kementerian kan berdampak. Ada kata-kata berdampak, seharusnya memang mulai dulu harus berdampak. Pendidikan itu harusnya memang sudah berdampak, hanya saja memang ini juga menjadi konsen kita. Ini juga sebagai bentuk literasi juga, literasi ke masyarakatan, bahwa kepedulian terhadap pendidikan itu bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi orang tua, masyarakat, kakak, adik, tetangga, bahkan relasi antar pacar dan pasangannya, kemudian suami istri dan sebagainya, itu adalah bentuk bagaimana mereka juga menjadi kontrol dalam pendidikan itu.
0: Oke. Begitu. Sebetulnya perjalanannya sudah cukup panjang ya Pak ya, dari tahun 2005 panjang, sekarang 2026. Sudah lebih dari satu dekade ya, 11 sudah tahun berjalan. Dekade. Perkembangannya dari tahun ke tahun bagaimana ini Pak? RBC, Rumah Baca Cerdas, Malik Fajar Institute, dalam rangka tadi ya penguatan literasi begitu. Dan saat ini kan kita perkembangannya menuju literasinya digital begitu ya Pak. Betul. Faiz ya. Bagaimana terkait dengan hal tersebut Pak?
1: Secara perkembangan alhamdulillah kami sangat berbangga ya dengan jumlah visiting yang hadir langsung ataupun yang mengundang kami untuk datang ke sekolah-sekolah dalam rangka peningkatan literasi tersebut. Bahkan baru hari Jumat kemarin kami itu membuat game edukasi dengan bekerja sama dengan Let's Play Indonesia, membuat game edukasi terkait penanaman etika, kemudian life skill, kemudian kecakapan hidup dan sebagainya, yang kami ramu menjadi game-game menarik untuk anak-anak sekolah. Jadi belum kami luncurkan ini, karena kemarin baru kami uji coba pertama, kemudian kita akan evaluasi hasil pretest dan posttestnya, kemudian kami akan evaluasi, baru kami akan launching nasional itu untuk dapat digunakan di mana-mana. Jadi ada beberapa hasil pemikiran Pak Malik yang kami ekstraksi menjadi permainan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah salah satunya adalah bagaimana generasi muda kita ini memiliki etika yang pertama. Kemudian di tengah disrupsi digital yang sangat luar biasa, pondasi dasar kita saya rasa kita harus kuatkan. Perkembangan IRBC dalam literasi tersebut, kami mengarah mulai dari pengentasan kebuta aksaraan hingga transformasinya hari ini adalah kita literasi digital. Sehingga kami juga hadirkan di sana elektronik buku, yang kemudian kami juga hadirkan bagaimana pemanfaatan media digital. Kami juga membuka lowongan pemagangan untuk teman-teman yang ada di sekolah di Jawa Timur, yang sampai detik ini di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang hadir ke kita, untuk mereka belajar bagaimana sebenarnya literasi ke digital itu diterapkan. Kami memiliki prinsip yakni literasi digital itu adalah pondasi awal bagaimana keterampilan nih, bukan pengetahuan. Ini lagi-lagi sering salah kaprah. Bagaimana keterampilan penggunaan di aspek-aspek digital itu digunakan secara benar. Konsepsi digital ini menjadikan kami ini konsen bahwa ada hal dasar yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Karena tumpang tindihnya runtutan input ini juga menghasilkan tumpang tindihnya output. Salah satunya adalah generasi kita ambil tolak ukur saja teman-teman di usia SD dan sederajat lah. Mereka pandai menggunakan gawai-gawai mereka. Betul. Mereka pandai. Tetapi ketika kita minta bahwa mereka bisa mengaplikasikan Microsoft Word, Microsoft Excel dan sebagainya, mereka tidak terampil di situ. Sedangkan memencet yang lain, game dan sebagainya, padahal ada kemampuan dasar dulu yang harus terpenuhi. Kemudian baru ada langkah lanjutannya. Sehingga kecakapan mereka itu, keterampilan mereka itu runtut sebenarnya. Nah, problematika dalam aspek digital kami konsennya di situ. Jadi bagaimana kami mengurutkan, kalau ini sebenarnya kami saya sendiri itu mengambil dari risetnya di MIT, cybernetic dalam education, bagaimana keruntutan input itu menghasilkan keruntutan output. Jadi kalau semakin tumpang tindih juga kita memberikan input, maka kan semakin kacau pula output kita. Jadi jangan heran kalau hari ini tersebar hoax, kemudian propaganda yang sangat mudah. Karena apa? Karena mereka instan inputnya dan acak. Jadi mereka belum terpondasikan. Andai mereka terpondasikan bahwa model digitalisasinya seperti ini. Yang pertama itu ada gawai, kemudian di gawai itu ada pesan, di pesan itu ada argumentasi, di argumentasi itu ada argumentasi fiktif, ada argumentasi non-fiktif. Jadi mereka harus pelajaran di sekolah masuk juga di sana. Jadi kerentutan berpikir itu sebenarnya menjadi penentu. Hanya saja ini belum terpikirkan oleh orang banyak. Mudah-mudahan guru-guru di Indonesia juga memiliki kepedulian terhadap itu. Apa memosisikan bagaimana input-input ini secara benar terlebih dahulu agar tidak acak mereka dalam berpikir. Logika berpikirnya itu benar, sehingga pantas kalau tiba-tiba kita dapat siaran apa atau dibagi oleh teman dan sebagainya, kita mudah untuk menyebarkan tanpa harus mengecek keasliannya, kebenarannya dan sebagainya. Apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Itu tambah dalam tanda petik, AI itu keuntungan yang sangat luar biasa bagi generasi muda, tapi juga menjadi bumerang yang sangat luar biasa bagi generasi muda kita apabila kita tidak memiliki logika yang benar. Kenapa dari itu RBC itu konsen terhadap hal itu, sehingga sampai kami merancang permainan itu tujuannya untuk mengembalikan saringan input-input ini mulai dari usia, karena kami yang paling banyak disasar adalah SD dan sederajat untuk ranah berpikir mereka, ragar runtut sebagai pondasi mereka, bagaimana mereka memiliki keterampilan nantinya terhadap literasi digital ini. Kita belum masuk terhadap konsepsi digital yang sesungguhnya. Kita ingin memperbaiki pondasinya terlebih dahulu, karena pondasinya ini kacau, maka mereka, kita sulit untuk memperbaikinya. Abstraksinya seperti itu.
0: Inovasinya dari perjalanan lebih dari satu dekade ini ya Pak ya, RBC punya sentuhan dalam langkah penguatan literasi digital melalui game tadi. Melalui kerjasama dengan Let's Play Indonesia. Betul. Sesaat lagi akan di-launching begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dalam game tersebut ada nilai-nilai etika moral yang akan tanamkan kepada anak-anak usia dini begitu. Betul. Ya Pak Faiz. Mengapa pendekatannya melalui game ini, dan bagaimana ini Pak menanamkan nilai moral etika melalui permainan tersebut?
1: Saya kebetulan pendidik, dan kita harus jujur ya. Ada konsepsi belajar dan menyenangkan, itu kan selalu di digaung-gaungkan yeah. belajar dan menangkan. Sedangkan kita harus jujur-jujur di negara kita. Kalau kita senang belum tentu belajar.
0: Betul.
1: Kita, yes. Atau jangan-jangan kalau kita tawarkan ke anak-anak kita, ayo kita bermain, mereka suka bermainnya. Ketika ayo kita belajar, nggak suka lagi ke belajarnya. Mungkin di negara-negara lain kayak Finlandia dan sebagainya, kita melihat konsepsi bagaimana mereka belajar sambil bermain. Di kita belajar sambil bermain banyak bermainnya dibandingkan dengan belajarnya. Itu kenapa pendekatan kami adalah bermain, karena apa? Alam bawah sadar mereka ketika bermain, kesukaan mereka terhadap permainan itu, sehingga mereka menuntun mereka untuk apa, dalam tanda petik, kesadaran mereka dalam memainkan game-game itu, sehingga mereka memiliki tata nilai yang ada dalam game-game itu, value-value yang ditawarkan dalam satu permainan tertentu itu, tanpa sadar mereka melakukannya. Tanpa sadar mereka melakukannya. Ketika itu dilakukan, maka kami berharap bahwa hal itu juga akan menjadi keinginan kolektif. Ini yang kita harapkan, sasaran kami adalah menjadi keinginan kolektif individual, bahwa ya mereka ingin untuk belajar itu, mereka ambisi untuk belajar, mereka memiliki catatan bagaimana mereka harus belajar, kapan mereka harus bermain, kapan. Nah, inilah yang belum saya rasa untuk dijadikan sebagai PR bersama. Kita lihat saja ketika kita jalan-jalan jam 7 pagi, diantar orang tua ada banyak pendidikan, berapa besar mereka yang sumringah senyum ingin pergi ke sekolah. Ya kan, dari sana kita kan melihat bahwa bagaimana kesenangan mereka untuk menuntut ilmu itu dapat digambarkan secara kasat mata tanpa harus kita survei, tanpa harus datang ke lampu merah ketika ada anak sambil murung, bahkan ada yang paling lebih lucu lagi sambil nangis pergi ke sekolah. Berarti kan ada sesuatu di situ, bahwa jangan-jangan selama ini memang ini paksaan orang tua untuk mereka datang ke sekolah, untuk mereka bersekolah dan sebagainya. Nah, ini PR kita bersama. Makanya di RBC Amalik Fajar Institute itu kami juga mengembangkan manajemen kelembagaan sekolah. Untuk apa? Yang menghadirkan, benar-benar menghadirkan bagaimana anak itu dengan sadar ingin datang ke sekolah, mengalami proses pendidikan, kemudian meningkatkan keterampilannya dan mempraktekkannya. Nah, ini yang menjadi PR, mempraktekkannya ketika mereka keluar dari sekolah. Yang menjadi gapnya adalah di sekolah mungkin lingkat literasi kita atau keteraksaraan kita, baik numerik dan yang sebagainya, kita sudah mulai peningkatan. Tetapi ketika mereka keluar dari sekolah, belum ada elaborasi spesifik bagaimana mereka menerapkan tata nilai yang mereka pelajari di sekolah. Tingkat tawuran dan sebagainya hari ini kan masih ada. Tapi saya yakin yang tawuran dan sebagainya nilai agamanya bagus kok. Berarti mereka kan ada gap di antara ketika di sekolah mereka disiplin kok. Tapi kenapa ketika di luar sekolah mereka berbeda, menjadi kepribadian yang berbeda? Ya karena belum adanya transformasi aplikatif ataupun perilaku dalam tanda petik, karena pendidikan itu adalah perubahan perilaku. Belum adanya perilaku di situ. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Salah satunya adalah dalam aspek digital itu belum hadir perilaku dalam aspek digitalisasi, begitu.
0: Oke, jadi nama gamenya apa nih Pak Faiz, dan kapan ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat secara luas ini Pak?
1: Saya satu sebutkan saja guys, sebelum salah satunya adalah Sang Fajar. Ada game yang bernamanya Sang Fajar. Di situ kita menerapkan bagaimana nilai-nilai kehidupan, kecakapan life skill yang dimiliki seseorang untuk kecakapan hidup mereka, bagaimana berinteraksi, komunikasi dan sebagainya, keterampilan komunikasi, keterampilan berinteraksi, keterampilan matematik dan sebagainya, itu menjadi kebutuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Tetapi kita sadarkan bahwa runtutannya apa saja yang harus dilalui, mana yang terpenting. Jadi kita hari ini juga kan banyak tergoda ketika ada communication skill. Kita anak kecil kita hampir jarang kita latih bagaimana mereka menerapkan etika komunikasi, etika komunikasi terhadap bagaimana mereka berkomunikasi dengan yang sebaya, bagaimana mereka berkomunikasi dengan yang lebih tua. Bahkan runtutan ketatabahasaan kita sebenarnya sudah mengajarkan. Maka dari itu nampaknya ya, mungkin bisa dikoreksi kalau ada bahasa lain yang memiliki stratifikasi sosial seperti kita. Kita ada Anda, ada kamu.
0: Begitu pula dengan bahasa Jawa ya Pak.
1: Betul, berarti interferensi budaya kita dalam aspek kebahasaan kita sangat tinggi, sehingga hal itu juga menjadi tata nilai yang sangat luar biasa, tidak bisa kita lepaskan atau bahkan kita hilangkan dari kebudayaan atau interaksi sosial kita. Dari sana kita belajar bahwa berbagai komponen sebenarnya sudah mumpuni di negara kita, hanya saja bagaimana kita menerapkan hal ini dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan kita.
0: Oke. Nah, agar inovasi tersebut, Pak Faiz, menjangkau banyak publik, banyak audiens, khususnya anak-anak kita di sekolah dasar, bagaimana nanti ini? Mungkin apa pemanfaatannya, pengenalannya, begitu Pak Faiz?
1: Baik, kami nantinya pasca launching di game tersebut, kami akan letakkan game tersebut secara umum, insya Allah juga secara gratis,
0: sebagai
1: wujud kepedulian kami di Rumah Baca Cerdas Amalik Fajar Institute ini terhadap misi Pak Malik untuk mengentaskan kebutaaksaraan, kemudian mengentaskan gap pendidikan, akses pendidikan yang layak dan sebagainya, sehingga kami nantinya akan letakkan di laman kami di RBC Malik Fajar Institute, kemudian kami juga akan letakkan instruksionalnya di YouTube kami, sehingga siapapun yang akan mengakses dan akan menggunakan, yang ambil saja di sana.
0: Oke. Okay.
1: Ngambil saja di sana, terapkan di mana, karena kami tidak bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Okay. Yeah. Insya Allah dengan itu, apabila di sana memiliki piranti perangkat yang mumpuni, sudah bisa memanfaatkan itu. Dalam waktu dekat, insya Allah tidak sampai 1 bulan kami sudah meluncing itu semua.
0: Baik, dalam waktu dekat ya, kurang lebih dalam waktu 1 bulan ini. Nah, inovasi yang kali ini juga dihadirkan oleh RBC adalah mobil terbang RBC tadi ya Pak ya, roda baca atau bakti terhadap bangsa. Tadi di berbagai daerah juga sudah di berikan hibah begitu ya Pak ya.
1: Hibah Malik Fajar Corner.
0: Agar menjangkau literasinya itu kepada masyarakat yang lebih luas. Boleh diceritakan lebih lanjut ini Pak Faiz terkait dengan mobil terbang RBC ini Pak.
1: Jadi mobil terbang RBC kerjasama kami dengan Perpusnas. Kami punya kerjasama, bahkan di Jawa Timur juga kami bekerjasama dengan Perpustakaan Jawa Timur untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat marginal ataupun mereka yang ada di sekolah ataupun non-sekolah yang meminta kami untuk datang, sehingga kami itu punya satu rangkaian, ada permainan, kemudian ada perpustakaan yang kami bawa langsung ke sana. Selain itu kemudian mereka ada mentoring juga dari tim kami. Jadi kita ada permainan, ada mentoring, kemudian ada berbagai pelatihan yang diadakan bergantung permintaan dari tempat yang mengundang kami. Salah satunya adalah pelatihan digital itu. Jadi ada salah satu yang membuat konten, kemudian bagaimana saringan terhadap informasi seperti apa. Kami juga sudah memiliki tim untuk itu, sehingga ketika kami turun ke masyarakat, kami memberikan berbagai opsional ke mereka, bagaimana mereka yang mungkin selama ini tidak mereka temukan di sekolahnya, mungkin selama ini tidak ditemukan di lingkungannya, mungkin selama ini tidak ditemukan dalam interaksi sosialnya. Jadi kami hadirkan itu sebagai bentuk kepedulian kami, bagaimana pengentasan atau peningkatan sumber daya manusia itu memang tidak lepas dari bagaimana peningkatan kualitas edukasi, kemudian bagaimana kualitas interaksi sosial mereka yang terjalin begitu.
0: Oke. Sudah ada di berapa daerah ini Pak mobil terbang RBC ini, roda baca atau bakti terhadap bangsa?
1: Kalau mobil terbangnya kami ada di Malang ini di kantor pusatnya, kemudian kalau cornernya kami buka cornernya itu ada di NTB, sudah ada di NTB, sudah ada di Gresik juga.
0: Oke.
1: Sudah ada di Gresik. Kami juga sedang mempersiapkan, mempacking buku-buku kami untuk kita buka lagi di. Kalau di Malang sudah banyak tentunya ya. Kalau di Malang sudah banyak. Kemudian di NTB itu kami ada 2 di Sumbawa. Jadi kami berikan Malik Fajar Corner itu adalah fasilitas yang pertama adalah buku-buku bacaan yang dibutuhkan. Bahkan kami juga memberikan buku-buku bacaan keterampilan hidup yang mungkin kadangkala di sekolah belum diajarkan, tetapi kami hadirkan itu di masyarakat. Sehingga bahkan sebenarnya program kami awalnya, tapi alhamdulillah sekarang di berbagai bandara sudah ada tempat bacanya. Dulu kami menginisiasi itu. Jadi kami membuat proposal untuk membuat corner-corner di bandara, kereta api dan sebagainya untuk ada tempat bacaan. Ya walaupun faktanya kita masih miris lah melihat faktanya tidak serami toko-toko permainan yang lainnya, ataupun tidak serami tempat-tempat yang lainnya, atau tidak serami toko kopi yang lainnya. Tapi minimal setiap di bandara ataupun stasiun kereta api sudah ada pojok bacanya, kemudian sudah ada orang yang membaca. Itu membuktikan bahwa
0: ada progres ya.
1: Ada progres, ada gairah kita sudah mulai tumbuh dalam peningkatan sumber daya kita. Dan harapannya seperti itu. Kami di RBC mudah-mudahan tahun ini ekspansi kita semakin luas, menyentuh, karena kami prioritaskan, kenapa jauh-jauh ya, karena memprioritaskan bukan daerah terluar ya, kita memprioritaskan dengan analisa kami. Kami memiliki tim analisa bahwa ketersediaan ran apa keterbacaan di sosial kemasyarakatan tertentu itu kami teliti, kemudian kami berikan corner-corner itu untuk menjadi mudah-mudahan menjadi pemecah berbagai problematika kemasyarakatan di sana.
0: Betul. Nah, Pak Faiz, kalau kita lihat dari berbagai macam peperingkatan begitu ya, Pak, terkait dengan literasi Indonesia ini kan dikabarkan punya apa ya, relatif rendah begitu literasi terhadap misalnya minat baca begitu ya, keterjangkauan terhadap fasilitas membaca. Begitu pula dengan literasi digital. Netizen kita dianggap adalah salah satu warganet yang kurang sopan begitu ya, Pak, paling tidak sopan di seluruh dunia. Kira-kira menurut Anda sebagai pegiat literasi ini apa yang kurang ini, Pak?
1: Yang kurang kebutuhannya. Kenapa minat baca kita rendah? Karena kita gak butuh apa-apa di bacaan itu. Contoh sederhananya, kita beli gawai, beli HP, ada panduannya. Saya berani garansi tidak dibaca.
0: Ya, betul. Ya.
1: Sedangkan pabriknya membuat terus setiap satu kemasan ada, satu kemasan ada. Kita lebih nyaman bertanya. Kita lebih banyak menyimak dibandingkan dengan membaca memang. Itu harus kita akui bersama. Kenapa demikian? Karena memang perencanaan pemikiran kita belum sampai kebutuhannya di ranah itu. Tapi beberapa hal insya Allah kita sudah mulai beranjak ya dalam aspek positif. Tetapi pertanyaan tadi memang kita harus akui jujur, memang belum ada kebutuhan apa-apa. Bahkan teman-teman di sekolah, kalau mereka diminta yang mau baca silakan, yang tidak juga tidak masalah, nilainya tetap aman. Kecenderungannya nih, baca atau tidak?
0: Kurang yang meminati baca, untuk memilih membaca tadi ya?
1: Iya, kurang pasti memilih baca. Karena apa? Mereka tidak tahu sebenarnya apa yang dia cari di bacaan itu. Kenapa kalau kita lihat di berbagai negara, ada yang di mana-mana membaca, duduk membaca? Ya karena mereka memiliki hasrat. Saya ingin mencari tahu sesuatu di buku ini. Di kita tidak ada sesuatu yang kita cari di situ. Kemudian kita dipaksa membaca, yang terjadi apa? Yang ngantuk pasti. Karena apa? Kita tidak punya tujuan apa-apa di situ. Sama kayak kita baca WA. Sejak kapan kita baca WA ngantuk dan sebagainya? Walaupun naik motor apa, baca sekilas skimming ya, kita sudah tahu maknanya. Karena apa? Ada tujuan di situ kita.
0: Okay.
1: Sedangkan membaca buku belum sampai di fase itu. Jadi masyarakat kita belum memiliki hasrat keinginan yang tinggi untuk mencari sesuatu dalam teks itu, dalam buku tersebut, sehingga ya pantas ranking kita di situ karena belum adanya itu. Makanya dari itu input-input yang bermakna tadi saya sampaikan, salah satunya akan mengurutkan itu bahwa membaca adalah jendela ilmu. Kan jargonnya sudah di mana-mana. Saya rasa jargonnya sudah di mana-mana, membaca adalah jendela ilmu dan sebagainya. Tapi kenapa kok masyarakat kita belum yakin bahwa ilmu itu ada di dalam buku tersebut? Ya karena memang belum adanya keinginan itu, belum adanya tujuan. Mereka tidak memiliki tujuan apa. Kita kalau dipaksa, Mas sendiri ketika kuliah paksa ada tugas tertentu, kita paksa bahwa literaturnya hanya ini.
0: Ya, baru kita mau membaca.
1: Baru mau membaca. Maksudnya ada hasrat untuk membaca di situ, dan godaan-godaan yang lain akan tersingkirkan secara sendirinya. Sama saja seperti yang saya ilustrasikan ke WA tadi itu. Mudah-mudahan harapan kami, kenapa kami ilustrasikan ada permainan, kenapa? Karena kami sudah memahami, kami sudah meriset, kami sudah memahami bagaimana rekonstruksi sosial kemasyarakat kita dalam aspek literasi itu. Jadi kita harus masuk di fase-fase tertentu di mana mereka menginginkan, alam bawah sadar mereka nyaman dan sebagainya untuk melakukan itu, sehingga harapan kami mudah-mudahan itu menjadi kesadaran kolektif, sehingga ke depan literasi ini adalah kebutuhan.
0: Betul. Gitu. Oke. Belum selesai pekerjaan rumah kita terkait dengan literasi hal tersebut, begitu ya, Pak. Kita harus mengejar ketertinggalan kita terkait dengan literasi digital. Agar dua-duanya ini berjalan dengan seiringan, caranya gimana kira-kira ini, Pak Faiz?
1: Jadi kami ketika hadirnya disrupsi teknologi, kami

0: Tanya dengan baik, bukan bisa menggunakan.
1: Yeah.
0: Ada kata baiknya di situ, yeah. Ada benar.
1: Yeah.
0: Jadi menggunakan dengan baik dan benar. Salah satu adalah kecakapan bagaimana penggunaan gawai di masyarakat. Di gawai kita sudah dapat segalanya. Jadi di gawai itu sudah dapat segalanya, sehingga kecakapan ini juga menjadi penting bagaimana generasi kita untuk diajarkan bahwa tuntutan mereka mengetahui terhadap literasi digital itu adalah runtut cara berpikir, keterampilan mereka, perilaku mereka dalam penggunaan aspek-aspek digital itu. Salah satunya adalah bagaimana mereka menggunakan aspek digital media sosial. Ini saya juga mau meluncurkan buku bulan depan, media versus media sosial.
1: Oke, siap.
0: Jadi saya sajikan di situ banyak historikalnya agar tahu sebenarnya tujuannya apa sih terlebih dahulu. Jadi agar kita, bahkan kami, saya sendiri juga, tulisan-tulisan saya di media nasional juga konsen terhadap etika komunikasi.
1: Oke.
0: Jadi di Kompas saya sering menuliskan terhadap etika komunikasi, bagaimana masyarakat kita sudah menyepelekan terhadap aspek komunikasi ini. Dengan teknologi, dengan gawai itu, mereka menganggapnya tidak ada gap sosial di situ. Bahwa gawai itu adalah pemisah dunia virtual tertentu yang Anda itu tidak boleh membawa aspek-aspek sosial kemasyarakatan di situ. Itu kan menjadi paradigma yang salah.
1: Yeah.
0: Sehingga kenapa muncul tadi disampaikan bahwa netizen kita menjadi netizen yang ya karena mereka menganggapnya bahwa ruang virtual itu adalah ruang bebas.
1: Yeah.
0: Non etika. Itu kan juga menjadi salah.
1: Yeah.
0: Padahal ruang virtual itu juga adalah ruang sosial yang sebenarnya dialihkan menjadi ruang virtual dengan adanya teknologi.
1: Betul.
0: Pemainnya siapa ya? Human ini sih. Yeah. SDM-nya kan sama.
1: Yeah.
0: Saya dengan Mas ketika bertemu di WA dengan bertemu di sini kan harusnya memiliki rekonstruksi yang hampir sama. Tidak tiba-tiba berbeda 100% kita saling caci maki di Instagram misalkan, tiba-tiba kita duduk di itu kan memiliki itulah yang kami sampaikan bahwa ada gap tertentu dalam keterampilan kita, ada gap tertentu dalam dunia pendidikan kita yang memang dalam tanda petik kita harus sadarkan bersama, sehingga generasi kita itu mengatakan bahwa kok di TikTok ataupun di apa mereka kita kan serius amat dan sebagainya, tapi ada ranahnya memang itu tidak boleh dipermainkan. Ada ranahnya memang boleh dipermainkan, dan nah keterampilan memilih konteks inilah yang disebut sebagai kecakapan digital itu.
1: Oke, okay, baik.
0: Kecakapannya ada di sana sehingga mereka tidak akan terjebak dengan judul dan sebagainya. Karena apa? Mereka memiliki marking-marking tersendiri. Kapan saya harus seperti ini?
1: Yeah.
0: Kapan saya harus berperilaku seperti ini? Di mana saya harus seperti ini? Dengan siapa saya harus seperti ini? Nah, itulah kecakapan yang mudah-mudahan menjadi kesadaran bersama.
1: Baik. Nah, sebagai closing statement ini Pak Faiz, RBC ini kan keberadaannya tidak hanya sekedar infrastruktur untuk mendekatkan masyarakat dengan literasi ya Pak. Betul. Ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan kerjasama, kolaborasi RBC dengan berbagai macam pihak agar literasi, kemudian literasi digital kita bagi masyarakat ini semakin kuat. Terkait dengan hal itu, Pak Faiz, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat atau berbagai elemen ini agar kita bersama menguatkan literasi kita, utamanya dalam literasi digital ini, Pak?
0: Baik, kesadaran kita sebagai warga negara itu memiliki kewajiban bagaimana kita menyadarkan sesama warga negara. Kemudian apabila kita sebagai orang tua, ya berarti kita sebagai orang tua, sebagai tetangga kita memiliki kewajiban untuk menyadarkan bahwa kecakapan literasi ini menjadi kebutuhan. Kecakapan literasi menjadi kebutuhan. Literasi digital adalah kebutuhan yang tidak bisa dinafikan. Jadi kemutakhiran teknologi ini harus disikapi dengan landasan logika dan perilaku yang benar. Sehingga ketika kita menggunakan logika, ketika kita menggunakan perilaku yang benar dalam pengaplikasian literasi digital ini, maka secara otomatis kita juga akan memiliki output perilaku yang sesuai. Sehingga kita sebagai masyarakat sebanyak mungkin memiliki adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tapi kami juga tidak boleh meninggalkan bagaimana rekonstruksi pemikiran budaya kita, kebudayaan kita, kemudian tata nilai kita, kemudian perkembangan-perkembangan ini hadir secara bersama-sama. Jadi kalau saya bahasakan bahwa literasi digital kemasyarakatan di Indonesia adalah literasi digital yang memiliki warna lokal budaya keindonesiaan. Jadi generasi muda kita harus memiliki kepekaan terhadap

0: itu, sehingga mereka memiliki kemampuan dasar dalam aspek pemanfaatan digital, penggunaan digital, dan pemanfaatan digital. Begitu.
1: Baik, Pak Faiz, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mampir di Pro 1 RRI Malang. Lain waktu kita sambung lagi ya Pak, bincang-bincang bersama RBC Rumah Baca Cerdas Ahmad Malik Fajar Institute. Dan tadi Pak Faiz juga akan segera launching buku Media versus Media Sosial.
0: Betul.
1: Kita juga bisa mungkin soroti terkait dengan hal tersebut ya Pak. Ini kan juga jadi challenge untuk kita ya.
0: Betul.
1: Pala media konvensional bertahan di era dunia digital. Ini juga penting untuk kita ketahui bersama.
0: Betul.
1: Jadi lain waktu kita agendakan kembali ya Pak Faiz, bincang-bincang bersama pendengar di Pro 1 RRI Malang. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Direktur dari Rumah Baca Cerdas Ahmad Malik Fajar Institute, Dr. Faizin MPD, terkait dengan literasi digital untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Program 3 Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina.

0: Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez salta ke dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi di area mulut gawang dari Austria tadi Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martens menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martens membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martens bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulithi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2020.

0: khawatir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politinoli, 3 RRI, terus

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar telah Anda ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Sejumlah informasi terupdate dari dunia olahraga tadi sudah kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya update Piala Dunia 2026, pendengar, 2 gol dari Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan dari dalam negeri tadi ada info seputar Janice Chen, petenis Indonesia yang memburu kemenangan perdana di Eastbourne Open 2026. Kali ini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang siang ini kita akan lanjutkan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Arga Saputra.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda? Untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, atau di antara pendengar baru saja ingin meninggalkan tempat kerja begitu ya, cari kuliner, cari tempat makan siang di luar kantor. Namun beberapa titik di wilayah Kota Malang, Kabupaten dan juga Kota Batu siang hari ini ada beberapa yang mengalami kepadatan arus lalu lintas ini pendengar. Di antara Anda yang hendak melintas ke kawasan Kagrengan Raya Karangploso, mohon berhati-hati ada kepadatan arus lalu lintas di situ. Kemudian di kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari juga kondisinya sama pendengar. Di Kota Batu, kepadatan arus lalu lintas itu ditemukan di kawasan Jalan Raya Punten ya. Ini antrian kendaraannya juga cukup panjang. Sementara di Kota Malang, kepadatan arus lalu lintas itu dimulai pendengar di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ada pula di kawasan Laksda Adi Sucipto. Sementara Kedawung juga demikian kondisinya sama. Yang agak panjang antrian kendaraannya di kawasan MT Haryono pendengar. Hati-hati ya, kemudian di kawasan Patimura, selain itu di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, kemudian ada di kawasan Ki Ageng Kribik, kawasan Muharto, begitu pula di Kolonel Selamat Supriyadi, dan juga ada di Karel Satsui Tubun Kota Malang pendengar. Sekali lagi untuk Anda yang mau berkendara begitu ya, meninggalkan kantor untuk cari makan siang, begitu pendengar, mudah-mudahan Anda senantiasa bisa berkendara dengan tertib, kontrol kecepatan kendaraan Anda, patuhi rambu dan juga aturan dalam berkendara, dan semoga selamat sampai dengan tujuan. Ada baiknya pendengar, untuk Anda yang mau pergi keluar, begitu ya, cari makan siang, sholat duhur dulu, karena tepat pukul 11:35 waktu Indonesia Barat sudah masuk untuk azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Jadi kami, Pro 1 RRI Malang akan segera mengumandangkan azan zuhur, sementara kami, kru segenap dari Pro 1 RRI Malang juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimah di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga ibadah kita pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengarkan pendengar satu lagu lama milik dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Seperti yang baru saja dinyanyikan oleh Fatur begitu ya. Kalau tadi Fatur bertanya lewat lirik lagunya, adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tidak pernah berakhir? Saya yakin Anda para pecinta bola juga tidak berakhir begitu ya, kecintaan Anda atau kesayangan Anda terhadap tim-tim pujaan Anda yang berlaga dalam Piala Dunia 2026. Apalagi para pecinta bola penggemar dari Argentina dan juga Perancis pendengar, yang mengokohkan diri mereka dan menyatakan bahwa tim mereka ini masuk ke 32 besar hasil dari pertandingan 23 Juni 2026. Jadi hasil Piala Dunia 2026 pendengar ini memuat kegemilangan ya dari Lionel Messi, timnas Argentina, dan juga Kylian Mbappe, timnas Perancis, yang sama-sama menciptakan 2 gol dan berhasil lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe pendengar menandai partai ke-100 pertama Perancis dengan penampilan yang apik. Sepasang golnya ini membantu Perancis mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Laga grup 1 Perancis versus Irak digelar di Stadion Philadelphia Senin atau Selasa dini hari tadi, dan Perancis menang berkat gol Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele mendengar. Sementara itu pertandingan Perancis versus Irak sempat lama tertunda ya karena hujan badai disertai dengan petir. Babak kedua laga yang seharusnya dimulai pada pukul 18 waktu setempat atau pukul 5 waktu Indonesia Barat itu harus sampai tertunda sekitar 2 jam pertandingan pendengar. Pertandingan baru saja dimulai pada pukul 20 atau pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketika pertandingan tertunda, Perancis ini dalam posisi unggul 1-0 berkat gol Kylian Mbappe yang bersumber dari sebuah sepakan terukur. Perancis pendengar kemudian mampu menajamkan keunggulan pada babak kedua, dan Mbappe mencatatkan gol keduanya usai memanfaatkan blunder kiper Irak. Sepakan menyilang Ousmane Dembele ini kemudian menyegel kemenangan Perancis pendengar. Berkat kemenangan ini, Perancis dipastikan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Argentina juga berhasil memastikan langkah ke fase gugur usai menggulung Austria dengan skor 2-0 dalam partai grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas. Dwi gol dari Lionel Messi pendengar menjadi kemenangan begitu ya, memastikan kemenangan bagi tim Tango ini. Messi kini memuncaki daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan torehan 5 gol, dan Messi pendengar memborong total 5 gol untuk Argentina pada Piala Dunia 2026. Sebelumnya pemain alias La Pulga ini menciptakan hat-trick ketika menjamu Aljazair dengan skor 3-0. Nama Messi pun kini dituliskan dengan MA5SI ya. 5 menunjukkan bahwa 5 gol sudah ia ciptakan dalam Piala Dunia 2026 ini. Nah, meskipun kini dibayangi oleh Kylian Mbappe dalam persaingannya menuju gelar sepatu emas Piala Dunia 2026, Mbappe ini mengemas 4 gol dalam 2 laga bersama dengan Perancis. Mbappe pendengar kian menegaskan statusnya sebagai pemain subur sepanjang masa Perancis dengan torehan 60 gol. Itu dia tadi rekap pertandingan antara Argentina versus Austria dan juga Perancis versus Irak pendengar. Sementara tadi pukul 10 juga sempat digelar pertandingan antara Yordania versus Aljazair, serta dilanjutkan pertandingan antara Norwegia versus Spanyol ya. Rabu 24 Juni 2026 kita akan lanjutkan pertandingan, ada match yang seru antara Portugal versus Uzbekistan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 3 ada pertandingan antara Inggris versus Ghana, pukul 6 ada pertandingan antara Panama versus Kroasia, dan pukul 9 ada pertandingan antara Kolombia versus Kongo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pastikan SPMB 2026 berjalan lancar. Posko pengaduan dibuka untuk seluruh sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum.
2: Ya, Saudara pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Kota Malang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hingga memasuki tahapan jalur prestasi akademik, Distrik Kota mengaku tidak menerima banyak keluhan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun layanan pengaduan yang telah disediakan. Kepala Distrik Kota Malang, Suwarjana, mengatakan kelancaran proses penerimaan siswa baru dapat dilihat dari minimnya aduan yang masuk selama tahapan pendaftaran berlangsung. Saat ini, SPMB Kota Malang tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur prestasi akademik yang berlangsung mulai Senin kemarin hingga hari Rabu besok. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada Jumat. Sebelumnya, tahapan jalur afirmasi mutasi dan konfirmasi mutasi guru dan tenaga kependidikan juga telah selesai dilaksanakan dengan baik. Untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai selama proses penerimaan siswa baru, Distrik Kota Malang membuka posko layanan dan pengaduan di seluruh sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP. Posko tersebut tidak hanya beroperasi selama masa pendaftaran, tetapi juga tetap dibuka hingga kegiatan masa orientasi siswa selesai dilaksanakan. Selain di sekolah, Distrik juga menyediakan posko utama di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang berlokasi di Jalan Veteran. Menurutnya, keberadaan posko tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi orang tua maupun calon peserta didik yang mengalami kendala selama proses pendaftaran. Suwarjana menambahkan, meskipun proses pendaftaran saat ini lebih banyak dilakukan untuk jenjang SMP, namun sekolah dasar tetap dilibatkan dalam pelayanan kepada masyarakat, karena sebagian besar calon peserta didik SMP juga merupakan lulusan SD di Kota Malang. Terkait jumlah pengaduan yang masuk ke dinas, Suwarjana mengakui ada beberapa masyarakat yang datang untuk berkonsultasi, namun jumlahnya menurut dia relatif sedikit dan tidak menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Hanum Oktavia, pendengar, melaporkan terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pastikan SPMB 2026 berjalan dengan lancar. Posko pengaduan dibuka di seluruh sekolah. Kita beralih ke Kota Batu, pendengar, di mana DPRD dan pemerintah Kota Batu sepakati 3 rencana peraturan daerah strategis. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Rizky.
3: Ya, baik pendengar, DPRD Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama yang digelar di gedung DPRD Kota Batu. 3 raperda yang disepakati meliputi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta raperda tentang penyelenggaraan reklame. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara, menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga raperda tersebut juga telah melalui harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur, sehingga substansinya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amira menegaskan bahwa penyusunan ketiga raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan Pemkot Batu dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kota Batu. Sementara untuk raperda penyelenggaraan reklame, diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan reklame di daerah Kota Batu. Amira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, mulai dari unsur DPRD, pemerintah Kota Batu, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi ketiga raperda tersebut. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif telah menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus aspirasi masyarakat. Eli berharap ketiga raperda yang telah disepakati ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat investasi dan mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tertata, serta berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Reporter Rizky Darmawan pendengar melaporkan terkait dengan DPRD dan pemerintah Kota Batu menyepakati tiga rancangan peraturan daerah strategis. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas informasi. Pros 1 RRI Balai.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Anda masih bersama kami pendengar dalam Malang Siang ini ya, rangkaian program Malang Siang ini. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, serta lagu-lagu campur sari untuk Anda para pecinta campur sari ya. Langgam lagu akan kami hadirkan untuk Anda, campur sarian begitu pendengar, serta kami akan informasikan seputar seni tradisional dan juga kebudayaan di wilayah Malang Raya, agar menjadi pengingat begitu ya, ternyata kita tuh punya value, punya nilai, punya local wisdom yang ternyata berharga untuk terus kita lestarikan. Monggo simak pendengar Pesona Malangan edisi 23 Juni 2026 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Siaran seni tradisional dan info kebudayaan selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti si maung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar Pesona Malangan kami temani dengan siaran seni tradisional dan info kebudayaan serta lagu langgam campur sari akan mewarnai udara Anda pada siang hari ini melalui Pro 1 RRI Malang FM 94,6. Tiga lagu sudah membuka perjumpaan kita di Pesona Malangan hari ini. Di antaranya tadi ada Didi Kempot dengan Sewu Kuto, kemudian Cak Dikin Cinta Tak Terelakkan atau Tak Terbalaskan tadi ya judulnya. Dan baru saja yang kita dengarkan ada Gunung Kidul Handayani dengan Narsih yang tadi sudah menyanyikannya begitu pendengar. Kalau di kawasan Yogyakarta ada Gunung Kidul, di wilayah Malang Raya kita juga punya satu daerah terkait dengan gunung begitu pendengar, juga punya banyak sejarah, punya kemudian local wisdom, punya kemudian kepercayaan yang mengelilingi begitu ya di antara warganya. Siapa itu atau di mana itu tidak lain tidak bukan adalah Gunung Kawi pendengar. Jadi nama Gunung Kawi itu telah lama menjadi sinonim dengan praktik pesugihan ya. Jadi sebuah ritual mistis yang konon menawarkan kekayaan instan dengan imbalan yang mengerikan. Stigmanya demikian pendengar. Selama bertahun-tahun tempat ini diselimuti aura gaib, menarik perhatian banyak orang yang mencari jalan pintas untuk menuju kemakmuran. Meskipun para juru kunci dan pihak pengelola ini menegaskan bahwa tempat ini adalah lokasi ziarah pendengar. Narasi tentang pesugihan tetap menjadi daya tarik misterius yang tidak lekang oleh waktu. Jadi apa saja yang menjadi misteri utama di balik kepercayaan ini pendengar? Jadi kami rangkum dari pemberitaan yang selama ini beredar di masyarakat. Salah satu elemen yang paling terkenal dari mitos pesugihan Gunung Kawi adalah penggunaan wedhus kendhit sebagai tumbal. Jadi kambing ini memiliki ciri khas berupa corak berwarna putih yang melingkar di bagian perutnya yang menyerupai sabuk begitu pendengar, atau ikat pinggang ya. Konon kambing ini adalah syarat utama dalam ritual tertentu untuk mendapatkan kekayaan ataupun jabatan. Ritual ini disebut-sebut dilakukan pada malam-malam keramat seperti malam Jumat Legi atau malam Satu Suro dengan biaya yang ternyata juga tidak sedikit pendengar. Praktik ini dipercaya melibatkan sosok pemandu spiritual yang disebut dengan pangoyek, di mana pangoyek ini dipercaya memiliki kekuatan untuk memperantarai permintaan antara manusia dengan entitas gaib tersebut. Nah, kepercayaan akan adanya pesugihan itu tidak lepas dari pemahaman harta dibalas nyawa. Mitos yang beredar di masyarakat pendengar menyebutkan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan pesugihan harus dibayar dengan nyawa. Menurut salah satu peneliti dari Universitas Brawijaya, Harun Rashid Al-Habsyi, pengorbanan ini bervariasi tergantung dengan motif pelaku. Meski begitu, tidak ada bukti yang nyata yang mendukung klaim tersebut. Harun mengatakan bahwa informasi ini hanya dapat dijelaskan begitu ya, atau diperoleh dari penuturan warga lokal dan belum dapat dipastikan kebenarannya karena fokus utama penelitian yang ia lakukan adalah tentang aspek mental. Alih-alih pendengar menemukan bukti tumbal, studi ini justru menemukan adanya korelasi antara keyakinan kuat pada praktik tersebut dengan gangguan mental, khususnya psikosis pendengar. Artinya, obsesi pada pesugihan ini bisa jadi merupakan kecenderungan psikologis yang mendorong seseorang mencari solusi yang irasional. Nah, misteri pesugihan ini pendengar dikaitkan juga dengan dua tempat utama, yaitu Pesarean Gunung Kawi dan juga Keraton Gunung Kawi. Meskipun keduanya adalah tempat ziarah begitu ya, masing-masing ini memiliki cerita pesugihan yang berbeda. Kalau di Pesarean Gunung Kawi, ini adalah tempat peristirahatan terakhir Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II yang merupakan murid sekaligus anak angkatnya dari Raden Mas Iman Sujono mendengar. Eyang Jugo ini bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah cicit dari Paku Buwono I dan pengawal Pangeran Diponegoro yang wafat pada tahun 1871. Nah, Pesarean Gunung Kawi ini dikenal dengan adanya pohon Dewan Daru yang berada tepat di bagian makam Eyang Jugo. Pohon ini diyakini membawa keberuntungan bagi siapapun yang
kejatuhan buah atau daunnya saat bertapa. Nah, konon pendengar, siapapun yang berada bertapa di bawah pohon tersebut dan kejatuhan buah ataupun daunnya, ini diyakini akan mendapatkan keistimewaan, termasuk keberuntungan besar ataupun kekayaan. Namun, mendapatkan berkah itu tidaklah mudah. Ada yang harus menunggu hingga berbulan-bulan. Nah, menurut salah satu penjaga makam pendengar, yang mengatakan bahwa para peziarah itu datang bukan untuk ritual pesugihan, melainkan mendoakan serta mengenang jasa para leluhur. Nah, tradisi ziarah pesantren ini, maksud kami di pesarean ini, sudah berlangsung sejak tahun 1871 dan terus ramai terutama pada malam satu suro ya, dan juga malam Jumat Legi. Nah, selain itu pendengar, dari makam Eyang Jugo itu, ada pula satu tempat yang diyakini punya kesakralan tertentu, yaitu Keraton Gunung Kawi. Berbeda dari pesarean tadi, Keraton Gunung Kawi itu terletak di puncak yang lebih tinggi, tepatnya 2860 MDPL. Tempat ini memiliki aura mistis yang terasa kental. Kesannya sakral, semakin nyata begitu kita memasuki area keraton tersebut, di mana banyak ditemukan sesajen yang menunjukkan tempat ini sering digunakan untuk pemujaan. Nah, setelah memasuki pintu gapura pendengar, pengunjung itu akan menemui tiga makam ya, yang dipercaya merupakan pengawal setia dari Eyang Tunggul Mani dan istrinya Eyang Tunggulwati yang dimakamkan di kompleks dalam keraton. Mereka adalah Eyang Hamid dan Eyang Broto dan Eyang Joyo. Setelah melewati area makam tersebut, pendengar, pengunjung akan menemui bangunan tempat berada di ujung anak tangga yang dinamai Keraton Gunung Kawi. Pada sisi timur bangunan itu berdiri pohon Dewan Daru. Meskipun kerap dikaitkan dengan pesugihan, begitu ya, tempat ini sebetulnya adalah lokasi ziarah. Para pengunjung biasanya datang untuk mendoakan leluhur yang dimakamkan di area tersebut, dan kompleks ini pun selalu ramai peziarah pada malam-malam tertentu yang dianggap sakral pendengar. Nah, meskipun cerita tentang tumbal kemudian pesugihan itu marak ya di benak kita sebagai masyarakat Indonesia terkait dengan keberadaan Gunung Kawi tersebut, penjaga dan pengelola situs Gunung Kawi itu membantah praktik itu. Mereka menjelaskan bahwa para pengunjung itu datang untuk berziarah pendengar, berdoa dan mencari keberkahan atau ngalap berkah ya. Nah, salah satu penjaga situs Gunung Kawi, Jono, menegaskan bahwa tempat ini bukanlah tempat pesugihan. Para peziarah meyakini berdoa di makam para eyang dapat membantu mencapai kesuksesan bisnis ataupun karir. Di sini para peziarah melakukan tahlil akbar dan berdoa kepada Tuhan untuk memohon keberkatan dalam hidup, rezeki, dan kesuksesan. Nah, misalnya seorang ketua RT di wilayah setempat pendengar, salah satunya itu Pak Kadir ya, tidak memungkiri ketika permohonan itu terkabul, peziarah biasanya kembali untuk bersyukur dan memberikan sedekah ataupun sumbangan. Namun ia menegaskan, kesuksesan tersebut adalah hasil dari doa tulus serta kerja keras sehingga jauh dari tumbal ataupun perjanjian gaib. Nah, pesugihan Gunung Kawi ini pendengar, misterinya hingga sekarang masih dipercaya oleh masyarakat. Ini sebuah kisah yang terus hidup, berkembang dari mulut ke mulut dan dipengaruhi oleh berbagai interpretasi ya. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Gunung Kawi adalah tempat yang kaya warisan sejarah, tradisi, ziarah, dan keharmonisan antar umat beragama. Tempat ini bukanlah lokasi untuk mencari kekayaan secara instan, melainkan sebuah ruang sakral bagi mereka yang ingin mengenang leluhur, memanjatkan doa, dan menghargai keberagaman budaya.

Nah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain lasem. Motif batik lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas lasem. Produk batik lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam pesona Malangan pendengar, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Tadi kita sudah belajar begitu ya, memperdalam makna Gunung Kawi yang identik dengan sebuah kisah yang terus hidup berkembang dari mulut ke mulut dan dipengaruhi berbagai interpretasi pendengar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Gunung Kawi itu bukanlah lokasi untuk mencari kekayaan secara instan ya, melainkan sebuah ruang yang sakral bagi masyarakat yang ingin mengenang leluhur, memanjatkan doa, dan menghargai keberagaman budaya. Seperti yang baru-baru ini digelar, pendengar, gebiar ritual Satu Suro di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, kembali digelar usai vakum selama masa pandemi COVID-19. Puncak acara berupa kirab budaya, penyekaran agung, dan pembakaran buto sengkolo, itu berlangsung kemarin 16 Juni 2026 ya. Kegiatan ini pendengar dapat melibatkan sekitar 1000 warga Desa Wonosari. Mereka tergabung sebagai peserta kira budaya dengan mengenakan pakaian adat dan mengarak tumpeng menuju ke pesarean Gunung Kawi. Ketua Panitia Gebiar Satu Suro, Muji Rukun Santoso, mengatakan bahwa peserta berasal dari satu kontingen desa dan 4 kontingen dusun di Desa Wonosari pendengar, yakni Dusun Sumbersari, Pijiombo, Kampung Baru, dan juga Wonosari. Nah, ia juga menyatakan bahwa rute kirab budaya berjarak sekitar 1 km. Peserta diberangkatkan dari Terminal Wonosari menuju ke selatan, lalu berbelok ke timur. Di Kabura masuk kawasan pesarean Gunung Kawi, pendengar, peserta kembali berbelok ke utara, lalu berjalan lurus hingga melewati kelenteng Kuang Im, dan garis finishnya berada di pesarean Gunung Kawi. Setelah prosesi kirab selesai, peserta akan melaksanakan penyekaran dengan membawa tumpeng sebagai bentuk penghormatan.

dan juga ungkapan syukur. Panitia juga menyiapkan pendengar gunungan hasil bumi berupa aneka buah-buahan yang akan diperebutkan masyarakat setelah prosesi doa dan ikrar itu selesai dilaksanakan. Ia menjelaskan pendengar penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum kebangkitan kembali tradisi sempat terhenti. Cukup lama ketika pandemi COVID-19. Festival ini juga pernah dilaksanakan selama 10 tahun, dan selain itu, kirab budaya ini merupakan rangkaian acara yang juga menampilkan berbagai kesenian tradisional, dan anak-anak muda di Desa Wonosari pendengar telah mementaskan seni bantengan, tari topeng, jaranan, tari sekar kawi, kemudian ruatan buto sengkolo, dan kegiatan lainnya. Informasi kebudayaan seputar Gunung Kawi tadi pendengar menjadi akhir dalam perjumpaan kita dalam Pesona Malangan. Namun tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita siang dari Pro 1 RRI Malang.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, Pro 1 RRI Malang menghadirkan Warta Berita.

Sari Berita, kembangkan inovasi teknologi ratusan mahasiswa FTAB UB diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Dalam rangka meningkatkan kesiapan teknis dan mental menghadapi keadaan darurat, RAPI Kota Malang menggelar Urban Disaster Communication 2026. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Warta Berita Siang, edisi Selasa 23 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Kita buka kabar yang pertama. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa membangun mitra, ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan langsung ke 57 kelurahan di Kota Malang.
1: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi. Program ini juga menjadi bagian dari kolaborasi FTAB UB dengan program Kampung Lingkar Kampus atau KLK yang digagas Rektor UB. Melalui sinergi tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman langsung dalam mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus merancang solusi yang tepat diterapkan.
2: Mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang. Sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
1: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai bahwa Kampung Lingkar Kampus atau Mahasiswa Membangun Mitra merupakan program yang sangat baik karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
3: Dan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan satu program yang baik, karena kami ada kolaborasi dan keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan, tentunya akan banyak membantu dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan.
1: Program 3M merupakan mata kuliah wajib pengabdian masyarakat setara 6 satuan kredit semester atau SKS. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi berbentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai berdampak pada operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran mengatakan, untuk menjaga pelayanan persampahan tetap berjalan, DLH melakukan efisiensi penggunaan BBM kendaraan dinas. Menurutnya mulai Agustus kendaraan tersebut hanya mendapat separuh alokasi BBM, bahkan pada September alokasi BBM untuk kendaraan non-prioritas akan dihentikan sementara. DLH Kota Malang mencatat terdapat sekitar 90 kendaraan alat dan alat operasional, termasuk truk sampah, alat berat, serta kendaraan pemeliharaan taman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 kendaraan digunakan, khusus untuk pengangkutan sampah. Gamaliel memastikan bahwa pelayanan sampah masih tetap berjalan, karena penggunaan BBM diprioritaskan untuk armada pengangkutan sampah, serta operasional TPA Supit Urang. Sementara untuk kebutuhan setelah September, DLH berharap ada tambahan anggaran melalui perubahan anggaran kegiatan atau PAK.

0: Reporter Awang Sukmawan melaporkan harga buah naik hingga 20%. Pedagang sebut hal ini dipicu oleh kenaikan biaya transportasi.
1: Harga sejumlah komoditas buah di Kota Malang mengalami kenaikan sekitar 10 hari terakhir. Kenaikan harga diperkirakan mencapai 20% dan dipicu meningkatnya biaya transportasi akibat harga bahan bakar serta pengaruh nilai tukar dolar. Pedagang buah di Pasar Induk Gadang, Abdul Qadir, mengatakan kenaikan harga bukan berasal dari biaya produksi di tingkat petani, melainkan dari meningkatnya ongkos distribusi. Menurutnya, biaya pengiriman yang lebih tinggi membuat harga buah di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Meski harga naik, Abdul Qadir menyebut permintaan konsumen relatif stabil karena sebagian besar pembelinya merupakan pelanggan tetap. Kenaikan harga lebih banyak dirasakan oleh pedagang pengecer yang harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan antara lain mangga gadung yang sebelumnya dijual sekitar Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara harga melon naik dari sekitar Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram.
2: Harganya naik, sekarang naik ya imbasnya dari dolarnya naik, otomatis BBM-nya naik, ongkos truk, transport naik, ya otomatis ya buahnya ikut naik. Kalau buahnya aja di lahan ya tetap, tapi kan transportnya naik, ya otomatis harganya ya ikut melambung.
3: Melambungnya ini berapa persen, Pak?
2: 20% lah, sejak 10 hari yang lalu.
1: Selain melayani pembeli lokal dengan jumlah pembelian mulai 1 hingga 5 kuintal, Abdul Qadir juga mengirim buah ke luar daerah. Pengiriman terjauh dilakukan hingga Kalimantan, dengan buah dipetik dalam kondisi belum matang agar tetap segar saat tiba di tujuan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Dalam rangka meningkatkan kesiapan teknis dan mental menghadapi bencana, Rapi Kota Malang menggelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
1: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau Rapi Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota Rapi dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua Rapi Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
2: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota Rapi Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari Rapi adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu dilatihkan lagi, karena memang sehari-hari kita semua berkomunikasi melalui udara.
1: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan Urban Disaster ini, menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
3: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan Urban Disaster saat ini, untuk Rapi menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga saya kebetulan di bidang 3 hukum inovasi dan teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di Rapi.
1: Kegiatan Urban Disaster Communication 2026 diikuti sebanyak 46 peserta yang berasal dari berbagai lokal Rapi Kota Malang. Seluruh peserta dibagi ke dalam 2 tim untuk mengikuti simulasi dan pelatihan di area BPBD Kota Batu. Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kenalkan manfaat yoga kepada masyarakat. Wanita Hindu Dharma Indonesia WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut laporan William Nathan.
4: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu. Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Antusiasme peserta pada tahun ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh perwakilan dari wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
5: Wanita Hindu Dharma Indonesia
4: Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang, saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hari ini 100% Indonesia, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nanti ada Tengku Syafiq dan juga Seliana Jamil, pendengar, akan talk show mewawancarai 3 bintang tamu kita pada hari ini. Di antaranya ada Hetty Sunjaya, Rona Keller, dan juga JY ya, atau GY namanya ini. Nanti Anda bisa mengikutinya selengkapnya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, kita berjaringan secara nasional 100% Indonesia bersama Tengku Syafiq dan juga Seliana Jamil. Namun sebelum itu saya sampaikan untuk Anda, ada satu berita kehilangan dari nomor polisi 9255EL ya, telah hilang satu STNK dengan nomor polisi N9255EL dengan nama pelapor Bapak Fatoni, atas nama STNK-nya Bapak Solihin, beralamatkan di Dusun Kerajan RT25 RW5 Desa Duwet Kerajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan nomor telepon 0812-1722-1461. Bagi Anda pendengar yang menemukan STNK dengan nomor polisi 9255EL, sekali lagi N9255EL, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Pak Fatoni dengan nomor 0812-1722-1461, atau bisa langsung menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di nomor telepon 081-34-674. Kita akan bergabung mendengar bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Presenter kita hari ini ada Tengku Syafiq dan juga Seliana Jamil, pendengar, akan mewawancarai ya, akan cerita-cerita banyak bersama 3 narasumbernya atau di bintang tamu kita pada 100% Indonesia kali ini. Ada Hetty Sunjaya, Rona Keller, dan juga GY. Kita akan langsung menuju Pro 1 RRI Jakarta.

0: sisi lintas negara, bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita dan seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti
1: orang Eropa.
2: Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana. Dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So, yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik, kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedep ya.
2: Yang sebelah kiri ini adalah
1: JY.
2: Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saat ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Emas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Emas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Heti itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan untuk penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang dikenal artis saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada itu.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolok. Nah, kalau ya Jaye ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaye ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar enggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata enggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana. Nurse.
0: Wow.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takut salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
4: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
4: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih karena si itu kalau buat kita bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
4: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
4: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: ditanya. Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita sapa dulu ya.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang
1: Albert.
0: Jauh ya,
2: Sulawesi Tenggara.
4: Tetanggaan dong.
0: Ya silakan Bang Albert.
5: Saya menemukan Anda tertarik dengan Indonesia, padahal Anda kan sudah ya keluarga sangat di luar negeri begitu.
0: Okay.
5: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia. Makasih banyak.
0: Oke, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Albert. Kita ke manajemen berikutnya ada.
0: Oke, ada Bang Benny Jo
1: dari Manado.
0: Manado.
1: Halo.
0: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safik bersama Celiana Jami.
0: Oke. Sehat kita berdua ya, Bang Benny ya.
1: Sehat Bang Benny. Bang Benny.
6: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Boleh. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
0: Iya.
6: Ada orang
0: Manado, Bang. Ada Rona Keller nih.
1: Dari Manado aslinya.
6: Oh, ada kita tekanan lo dari Manado dan ini.
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
6: Oh, Kakas Tomohon, Bang.
0: Iya, Kak Rona.
6: Rona, berarti dari Kakas, di Kakas Tomohon itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
1: Ini dengar di sini.
6: Oh iya, oke. Yang penting orang Manado juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karena Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolis. Ceritanya gimana? Terus buat Kak Heti Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Heti Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak, apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi, terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi? Itu adalah masing-masing pernyataan, tolong dijawab. Mbak Silu, salam dong.
0: Iya, boleh, silakan.
6: Ada Angkir Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Yasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tena, Ibu Ana Sorong, Candy Tori-Tori, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya sebenarnya kalau ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah enggak tadi kalau kata dia ya?
1: Kan enggak terlalu banyak biaya
0: pengeluaran dia. Kan banyak
1: cukup besar. Sebenarnya saya sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa. Tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang.

0: juga diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu. Saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
1: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Ijo ya.
2: Bang Ijo.
1: Banyak ini pertanyaan tadi ya.
2: Manado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
0: Bisa jadi jalannya
1: katanya
0: Tuhan
1: tadi,
0: ya.
1: Tadi sore gini sih pertanyaan Bang Billy Jo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari Manado
2: terus bisa,
1: besar di Manado terus pindah ke Eropa, atau apa?
0: Lahir saya malah di Riau, Pekanbaru.
1: Oh, lahirnya
2: nyebrangnya jauh ya.
0: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
2: Oke.
1: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
2: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
3: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
2: Benny Jo.
3: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
2: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
3: Dari tahun 2022 sebetulnya.
2: Oh berarti baru?
3: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macem. Semua orang mungkin
2: pasti mengalami
3: gitu.
2: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
3: Iya.
2: Wow.
1: Keren
2: betul. Sekali.
4: Ya, itu saya paksa.
2: Tapi Mbak Ita yang pernah. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
4: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Story. Nah pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Resto Kendil yang di apa yang di owneri oleh Oi. Saya kalau panggil Oi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu yang musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Nah, itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat,

0: kasih mereka kasih.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi nggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah.
1: Ya.
0: Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudah malas. Jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yeti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
0: Halo Maluku.
1: Halo Ayu.
2: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
1: dari Batu Malang.
2: Halo Faris.
0: Apa rek? Oh, iki wong arek.
3: Siang. Iya, langsung ya Kak.
2: Iya, boleh silakan.
3: Tengku ya.
1: Iya, boleh.
3: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
2: Genre saya yang
3: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
2: Genre-nya
3: apa yang dimainkan?
2: Itu saja.
3: Oke, kita aja mau kamu sukses semuanya ya.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
2: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih
1: terputus, nanti coba di
0: terlalu jauh ya.
2: Sinyal juga ya.
1: Betul.
2: Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
2: Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
4: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
0: Pop melo.
4: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
0: Dan true story.
1: That's your story.
0: Lagunya.
1: Story siapa ini?
4: Bahasa Jermannya atau
2: dua bahasa.
4: Jadi di lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
2: Bahasa Indonesianya kali
1: ya.
2: Iya.

0: Kalau dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Karona?
1: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
0: Oh, memang suka nyanyi.
1: Cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
0: Oh, ya.
1: Okay. Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
2: Oh, sih.
1: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
0: Sempet dangdut
1: yang daerah tuh Hetty.
0: Okay.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak.
1: Galak, marah-marah mulu.
0: Oh iya.
1: salah itu nggak pas itu gitu.
0: Okay.
1: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut, gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut ya.
2: Iya, susah ya.
1: Susah.
2: Orang gak mungkin semuanya.
1: Padahal bisa. Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
2: Okay. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi, jazz begitu, fusion.
4: Jazz.
2: Berarti ciptaannya
4: Mbak Hetty. Aku juga ya.
2: Wow.
4: Bisa ke arah bosas.
2: Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
4: Nyaman suka? Sekali sih.
2: Suka lah ya lagunya.
4: Akhirnya suka.
2: Tapi gak dipaksa kan untuk suka?
4: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
2: Bagus.
4: Karena lagunya itu bersifat universal. Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
2: Betul. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
4: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
2: Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
4: saya lebih ke usaha sendiri.
2: Oke.
4: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
2: Tapi base-nya di Jakarta.
4: Di Jakarta.
2: Oke.
4: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
2: Javan
4: disitulah
2: dulu.
4: Itu
2: era-era 80-an 90-an ya.
0: Ya, nanti kita akan lanjut.
2: Alright, seru banget.
0: Kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
2: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441499.

0: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah saya puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Jay.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame sebelum rame kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, tentunya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Ada satu studio.
1: Dengan
2: yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video clip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video clip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain.
1: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya, ini bahasa Jermannya. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ya emang rada-rada spontan. Bisa enggak, Shay? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya,
3: ya.
1: Iya
3: kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kita bahasa
1: betul,
3: ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru itu liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan, karena nggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang kan coba, teh kayaknya salah deh, nggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar. Belajarnya juga di ruang take vokal, nggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh, langsung nggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam itu juga. Cuman ya tetap Nini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow,
1: Samarinda.
4: Halo. Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
5: Ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan.
5: Halo.
0: Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu
1: kalo
0: saja.
1: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda, langsung aja jawab kali.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: one day.
0: Sana, ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya.
0: Jauh ya. Baik. Ada Ayu juga. Aduh, dari Maluku Tengah yang tak terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, rasanya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
1: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nah, itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya yang saya perhatikan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, pasti tak putus ya, gitu punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu aja kayak saya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Bapak Penijo, terima kasih Pak Windy, Bapak Fatmawati dan semua yang datang. Profesori Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Halo, Muhaba.
7: Cipo Projaro, Batrona.
3: Tambang lah.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, penyanyi apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Kaji.
8: Oh, gitu, penyanyi berani legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru
8: nanya
1: juga.
8: Aja gini. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mas Andra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
7: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
9: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
9: Teh Heti, terus Karona, satu lagi
0: ada KJY.
9: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Yeah. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
9: Bosas kan?
1: Betul.
9: Kalau nggak salah
1: betul.
9: yang Jaya ya. Nah, Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. lagunya Karona ya berarti ya.
9: Yeah. Ya, lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya. Ya tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
9: Okay. Beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
9: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ah. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu
1: buat saja ya.
9: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Tete.
7: Atur
9: nuhun.
1: Atur nuhun.
9: Indonesia.
0: Oke. Terima kasih tadi. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
7: Ronald Keller
1: bagaimana how mental, you control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu gak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain, dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana, lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
3: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak
2: hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok. Bisa hanya cuma 5 menit.
3: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat,
3: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku

0: liebst mich, wir tun's und nicht mal weh. Ya. Okay. Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini pecahnya gimana ya? Enggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang okay, teh aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
1: Okay. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya. Oh, cuman 5 menit.
0: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden, mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
2: Betul.
3: Untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasinya
4: tinggal mungkin tinggal nyocokin enaknya gimana.
0: Iya, tinggal ya. Cara nyenakinnya itu jadi aku ambil di situnya seperti itu.
4: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
2: Betul. Menjaga mental emosi
1: mental.
2: Itu.
1: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis, rasanya maju. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
2: Oke.
1: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
2: Dukungan yang terbesar dari siapa?
1: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu
3: pokoknya juga huru hara ya.
2: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
3: Nah,
2: meng-collab antara bahasa Indonesia dan
3: ini,
2: bahasa
3: ini
2: Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
2: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
2: Betul.
3: Nah, jadi saya tunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
2: Betul.
3: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
2: Teh Dinda itu dia bertanya.
3: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
2: Berarti udah nambah dong. Tadi 1200
3: jadi 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
2: banget.
4: Itu yang diharapkan.
2: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
0: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya? Gitu. Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
4: Ada masukan ya.
0: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu? Bahasa Jerman
2: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
4: Nah,
2: baik.
4: Kita kayaknya harus break sebentar
2: kita
4: lagi.
2: Break
4: ya.
2: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
4: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
2: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: Pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Kak Mona Keller, dan
0: betul.
1: Juga Kak JJ.
0: Iya, saking kita gak pura-pura yes. cinta ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina.
2: Sirina.
1: Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirena ini adalah
1: apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Lana dan juga Kak Jay ini ya.
0: Ya.
1: Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inchly Bidich yang tadi.
0: Bidich.
1: Oke. Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu yang berani untuk menerima tantangan itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jermannya
0: Jerman. Iya, ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi ke, gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Wah, jadi kayak and I.
1: Ya.
0: Tapi ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. 1 2 3.

0: Ich wird uns um nicht Spaß weh.
1: Gue grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu
3: Aku Bukan.
4: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
0: Wow. Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
4: Yeah. Sekarang

0: cukup.
1: Kan bilang kan dia pemalu.
2: Padahal bagus ya. Bagus.
0: Tapi waktu kemarin 2 hari yang kemarin itu antang, keren.
1: Keren ya. Luar biasa.
2: Sebelum kita menutup, ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira pernah satu panggung Mbak Hetty ini?
0: Sering.
2: Gimana rasanya?
1: Gimana rasanya satu panggung dengan
3: bangga?
2: Bangga.
0: Hetty. Waktu di Denpasar ya, waktu di Bali.
3: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hetty Senjaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hetty itu menciptakan lagu buat saya. Memberikan saya mentor di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh dan pasti biasa.
0: Seperti kucing.
3: Sayang,
0: seperti kucing dengan guguk.
1: Oke.
3: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
2: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
0: Setiap hari di Kendil ya. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
2: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
0: Harus.
2: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
0: Saya lagi bicara yang tadi apa, aku belum dengar.
2: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga. Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
1: Siap.
2: Oke.
3: Masuk.
2: Ya.
3: Aku ada.
1: Siap.
2: Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
0: ya, pesan teh manis dua
1: atau mungkin dua. Next projectnya
2: next
1: apa?
2: Project, benar.
0: Next projectnya. Kan
2: tadi udah dibilang next projectnya.
1: Sedap. Mungkin ada yang lain.
0: Next projectnya itu kita akan tour, insyaallah ya.
1: Wow.
0: Tour itu mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu, baru ke. Ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
0: Kalau nggak salah ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
3: tanggal 7 Agustus.
2: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa, kayak macam?
3: Enggak, ada juga aku sebentar bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan setting agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman untuk Jakarta. Berkolaborasi.
0: Kolaborasi. Sama di Denpasar ada yang saya
3: sama
0: udah deal kan.
3: Iya.
2: Udah didealkan.
0: Jadi gini loh. Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Hetty Sunja Official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia. Gitu loh. Karena memang dia banyak jobnya. Tapi dia harus koordinasi sama saya.
2: Supaya sinkron ya.
0: Kemarin kan ada dapat juga dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau enggak salah. Tanggal 7 itu ya. Nah makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, udah pokoknya pesawat begini, udah bebas. Gini, udah ya, oke siap, nanti kita tinggal follow ke manajernya, PT itu, ya udah. Nah mungkin saya akan bawa JY ini. Gitu loh.
1: Manajernya lain.
0: Tapi manajernya lain. Manajernya Kendil. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kode sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
0: Kalau indoor, Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, apa ya, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu,
2: it takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
2: Memperkenalkan
0: gitu.
2: Baik, sepertinya. Kak JY, gimana, apa kedepannya ada apa harapan atau project lagi?
4: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu, semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
1: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
2: Karona ada
1: pesan, pesan ya yang harus disampaikan ke
3: Korsan? Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
2: buat semua orang. Baik,
1: seperti itu aja. Oke, mungkin ada tambahan?
0: Tambahan aku ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
1: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang mau direct siapa?
2: Saya juga loh, pengen.

0: dan share.
1: Okay.
0: Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Ya,
2: betul. Jadi
0: kalau memang kalian mau dapat pahala,
2: betul,
0: mau dapat apa namanya keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
2: yes.
1: Okay. Okay.
2: Dan jangan lupa di request juga di sini.
1: Betul
2: ya.
1: Baik. Terima kasih banyak Kak
2: Hetty. Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak Dini. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
1: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih.
0: Saat saya perlu lagu kau.
2: Amin.
1: Ya,
2: dan
1: kasih
2: paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatuan. Terima kasih Bang Yudi semua.
1: Ya.
2: Zahwa dan Angel.
1: Betul banget. Dan saatnya kita lagi berdua pamit undur diri.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya, saya
1: terima
2: kasih.
1: Sampai
3: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menurut

0: Demikian tadi pendengar, kita simak bersama 100% Indonesia berjaringan secara nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Tadi pengisi acara kita ada Hetty Sunjaya, Rona Keller dan juga JY pendengar bersama Seliana Jamil dan juga Tengku Syafiq. Perjumpaan dalam 100% Indonesia berjaringan secara nasional tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Malang siang ini pendengar. Namun pastikan Anda bersama kami tetap di Pro 1 RRI Malang karena sesaat lagi Diana Riza akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Malang sore ini di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Nah, sesaat lagi pendengar, tepat pada pukul 14:54 waktu Indonesia Barat, kami juga akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga doa kita, sholat kita pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kami selanjutnya hadirkan satu kabar dari tim liputan kami, saudara, sebelum kami mulai Malang sore ini. Kabar dari William Nathan. Ali Rifki, Koordinator Presidium Aremania UTAS terpilih 2026-2030, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter. Selengkapnya bersama William Nathan. Nathan, silakan. Kami akan coba tersambung bersama dengan William Nathan. Baik, kami akan sampaikan kabar untuk Anda sesaat lagi.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: Kami coba untuk tersambung kembali bersama dengan William Nathan untuk menyampaikan kabar dari dunia olahraga. Ali Rifki, koordinator Presidium Aremania UTAS terpilih 2026-2030, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter. William Nathan, silakan laporan Anda. Baik, kami akan mencoba untuk tersambung kembali bersama William Nathan sesaat lagi.
1: Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari piring yang bergizi.
2: Makan siang bersama di sekolah, makan bergizi sehat penuh berkah.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang. Kami sudah tersambung kembali bersama dengan tim liputan kami, William Nathan, untuk menyampaikan kabar dari dunia olahraga. Nathan, silakan.
3: Baik, usai kembali terpilih memimpin Presidium Aremania UTAS dalam Musyawarah Nasional atau Munas 2 di Hotel Selekta Kota Batu, Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk memutuskan kemajuan terhadap organisasi supporter Malang. Ali Rifki mengumpamakan perjuangan membesarkan wadah supporter ini seperti proses membangun sebuah rumah yang kokoh, di mana fase krusialnya kini sedang berjalan agar menjadi tempat penaung yang aman bagi semua supporter. Ali menjelaskan bahwa pondasi dasar organisasi sebetulnya telah berhasil dibangun dengan kuat selama 2 tahun terakhir. Langkah berikutnya yaitu melanjutkan pembangunan ke tahap yang lebih menyeluruh untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Menurutnya sekarang Aremania UTAS sedang menuju pembangunan pilar, atap, ruangan hingga fasad depan agar rumah Aremania UTAS nyaman ditinggali oleh Aremania dan Aremanita. Selain fokus pada pembenahan internal struktural, Ali membawa misi persatuan yang kuat dengan menembus sekat-sekat yang selama ini mungkin masih ada di Malang Raya. Dia menegaskan bahwa dirinya enggan memilah-milah atau membedakan antara pendukung Arema FC maupun Arema Indonesia. Prinsip merangkul ini juga diterapkan Ali dalam menakodai dinamika internal organisasi Aremania UTAS itu sendiri. Kepengurusannya berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara mayoritas sebagai penentu arah kebijakan organisasi. Namun di saat yang sama tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Langkah ini diambil karena Ali meyakini bahwa apapun dinamika pemikiran di dalam organisasi, seluruh elemen yang terlibat bagaimanapun juga adalah Aremania dan Aremanita yang harus tetap berjalan beriringan sebagai satu keluarga besar. William Nathan melaporkan.
4: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

0: Brenda Staji hadir kembali menyapa Anda saudara untuk sore hari ini dalam Malang sore ini untuk segmen Indonesia Sehat. Donor darah itu seru dan menyehatkan. Yang akan hadir menyapa Anda hingga jam 4 sore nanti sudah hadir juga dua narasumber di Studio Pro 1 RRI Malang. Ada adik-adik Gumus ya yang hadir di sini untuk menyapa Anda. Saya sapa dulu, ada dua narasumber kita, ada Nyimas Anggun Dwi Lestari. Nyimas, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Nyimas yang, oh udah kelihatan ya, pendengar ya, Nyimas yang ada di sisi kanan ya.
1: Iya.
0: Nyimas, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Suaranya udah kelihatan imut banget ya, kayak masih SMP nggak sih?
1: Masih SMA.
0: Saking imutnya. Nyimas ini siswi MA Al Irtiqo Malang ya, betul ya Nyimas?
1: Betul.
0: Ya. Nyimas gak sendirian aja, ada temennya Nyimas juga yang hadir di Pro 1, ada Nadia Umu Nafisa. Nadia, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
0: Aduh lembut banget Nadia, sebentar saya kencengin suaranya. Sehat ya Nadia?
2: Sehat.
0: Jangan nervous ya. Nadia dan Nyimas sore hari ini saudara sebagai pendonor pemula begitu ya. Kita akan membahas tentang donor darah itu seru dan juga menyehatkan. Kita ke Nyimas dulu deh sebagai donor pemula. Usianya udah berapa tahun sekarang?
2: 17.
0: 17. Ini yeah. Udah bisa donor ini 17 tahun.
2: Udah bisa.
0: Oh gitu. Yeah. Ini pengalaman pertama donornya dulu deh. Langsung ini pertanyaannya. Gimana nih Nyimas?
2: Pertama itu sih sebenarnya kayak gugup banget, kayak deg-degan banget antara mau donor enggak ya? Pulang enggak ya? Jadi enggak ya donornya? Tapi kayak kalau enggak donor sayang banget sih, udah 17. Soalnya dulu pas pertemuan sama PDDI Kota Malang, pas di OJK juga sempat janji kalau entar udah umurnya 17, berarti itu berdonor lagi ke sana kalau ada ini.
0: Baik, siap. Jadi emang udah awalnya bersiap untuk donor, kemudian pas usianya udah 17 tahun langsung donor gitu ya. Dari Nyimas. Tadi juga cerita kalau di OJK ya Nyimas ya. Ngapain di OJK? Kan donor darah harusnya di PMI Pak Pur, ini ke OJK dalam rangka?
2: Karena PDDI itu kan bekerja sama OJK, jadinya kita bisa mendonorkan darah kita di OJK.
0: Oh gitu,
2: yeah.
0: Baik. Ini SMA-nya di MA Al Irtiqo Malang. Ini ada di mana nih Nyimas?
2: Di Belimbing.
0: Di Belimbing, oh deket ya?
2: Iya.
0: Sama kantor OJK-nya ya?
2: Deket banget, bisa jalan.
0: Oh baik-baik, jadi Nyimas sama Nadia juga pengalamannya sama?
2: Iya, sama.
0: Pertama kali tahunya di OJK ini, kemudian janji untuk donor kalau usianya udah pas. Nadia juga udah?
2: Udah
0: donor?
2: Udah.
0: Wow, ini kali pertama tanggal berapa, inget gak? Ini kan harus dijadikan momen khusus gitu kan?
2: Tanggal berapa ya? Gak inget sih tanggal berapa.
1: Tanggal 12. Iya, 12, tanggal 12 apa Juni itu? Hari Jumat.
0: 12 Juni hari Jumat. Yeah. Wah, hari
2: jam
0: penuh
2: 3.
0: Berkah. Jam 3 sore pulang sekolah.
2: Iya. Yeah.
0: Waduh, gak lemes
2: tapi
0: tuh.
2: Tapi kita kesananya itu pas siang. Pas siang sekitar jam 2-an kita kesana.
0: Dari sekolah memang ada agenda begitu kan untuk nganterin teman-teman ini, adik-adik ini ke tempat donor atau gimana?
2: Pas itu ada ini yang di sana, yang Aryosan itu kan ada kerja di OJK Malang. Nah jadinya beliau itu kayak sering nginfoin apakah ada yang mau donor darah gitu. Kan di share di grup, jadinya ditanyain siapa yang mau, kalau ada yang mau nanti di list gitu. Jadinya saya pengen banget. Dan itu juga bersangkutan sama OJK. Saya ingat saya pernah janji sama OJK. Jadinya saya langsung.
0: Waduh keren sekali. Ini gak ada takut-takutnya gitu Nyimas sama Nadia nih?
2: Yang takut apanya?
0: Pas donor pertama kali itu kan jarum itu kan nggak kecil tuh kan.
2: Takut.
0: Gimana cara ngatasinya waktu itu?
2: Ngatasinya ya udah kayak nonton HP, scroll TikTok sambil kayak perhatiin juga jarumnya. Tapi pas itu juga kan nggak terlalu gugup, soalnya kan yang apa namanya mas-masnya yang pendonornya itu kayak ramah banget, jadinya kayak diajakin asik bicara biar nggak terlalu gugup nanti pas donornya.
0: Baik, jadi udah tahu padahal ya prosedurnya donor itu harus seperti apa. Ini udah dijelaskan belum sama PDDI Nadia deh? Sebelumnya gitu,
2: sebelumnya,
0: prosedur donornya gimana gitu?
3: Udah sih, udah dijelasin dari awal masuk udah dijelasin kalau nanti tuh ambil darah di situ, boleh tangan kita tangan kanan gitu. Ya udah akhirnya.
0: Dapat penjelasan sesingkat itu langsung yakin untuk donor?
3: Sebenarnya masih sedikit ragu.
0: Apa yang bikin yakin ini dia?
3: Apa ya? Gak Gak ada sih, cuman kayak ngeliat nyimas duluan kayak, oh ya udah gitu.
0: Jadi ini kesetrum nyimas, nah dia langsung ikut gitu ya. Oke, siap. Artinya ini udah ada tekad ya dari awal ya. Yang semula juga ikut kampanye PDDI di OJK, terus akhirnya usianya udah cukup. Ini pertama kali ngomong gimana ke petugas? Ini kan pasti adalah sebuah momen yang bikin kita tuh, aku adalah pahlawan kemanusiaan gitu kan. Pertama ngomongnya gimana nih? Pede banget atau sambil ragu-ragu atau takut atau gimana?
2: Ragu, sebenarnya ragu banget. Kan pas itu saya sebenarnya berlima teman-teman saya. Tapi teman saya itu ada yang satunya dioperasi, jadinya nggak bisa, harus tunggu satu tahun dulu. Nah yang duanya itu kurang berat badannya, kan maksimalnya itu 48 atau 50 pokoknya gitu.
0: Oh gitu.
2: Nah setelah itu akhirnya kayaknya saya 50 lebih deh, 52-an. Akhirnya ayo deh coba saya ajak Nadia itu kan, coba minta ada itu yang di apa namanya, kayak datanya itu
0: ya, isi formnya
2: isi formnya itu. Setelah itu saya tanya ke bapaknya yang jaga form di depannya, Pak, saya mau donor darah. Kita bilang gitu sama Nadia. Oh, emang coba ditanyain gini-gini, coba isi dulu yang ini ya. Nah, akhirnya saya ambil. Setelah saya isi, saya kasih lagi. Oh iya, setelah itu kan kalau udah lolos dari isi formnya, langsung cek darahnya, sehat enggaknya, baik enggaknya. Ya udah, ternyata saya lolos. Wah, saya itu kayak deg-degan banget. Gimana? Donor enggak ya, tapi udah terlanjur gitu. Kayak gimana? Enggak bisa mundur. Soalnya udah masuk, kayak gimana?
0: Oke. Saya jadi awet muda nih, Pak Pur. Jadi kayaknya harus sering-sering nih ketemu Gen Z. Jadi udah isi form, ternyata keterima.
2: Iya,
0: malah
2: iya.
0: Lebih nervous.
2: Nervous banget. Di sana saya keringet dingin banget. Makanya saya, Allah, teman-teman ini masa enggak temenin saya? Sampai saya sendiri sama mas-masnya di sana. Terus ternyata teman-teman saya peka. Kunjungin saya sama Nadia, kan saya bisa sama Nadia. Kalau Nadia itu tangan kanannya, sedangkan saya enggak tahu kalau tangan kanan itu lebih cepat keluar darahnya. Sedangkan tangan kiri itu kayak agak lama gitu. Nyesel banget saya donor yang kiri, tapi begitu.
0: Ini apa enggak ada penjelasan gitu sebelumnya, Nyimas?
2: Penjelasannya kayak gimana?
0: Misalnya kalau kanan itu darahnya, alirannya pasti akan lebih cepat daripada yang kiri gitu.
2: Belum, enggak ada. Pas saya udah kayak kanan kiri gitu. Saya punya kanan kiri. Kayak gitu. Lama-lama Nadia udah selesai. Loh, kok bisa Nadia cepet banget? Padahal dia lebih belakang di saya. Soalnya kan itu saya duluan. Sedangkan sebelum Nadia itu ada bapak-bapak juga. Baru Nadia.
0: Okay.
2: Nah, ya udah, setelah itu saya pilih yang kiri. Pas itu juga kayak yang kanan ini kayak gimana gitu. Akhirnya saya beli yang kiri. Yang mumpung kosong juga kan di sebelah sana, ya udah kiri. Lama-kelamaan saya di mas-masnya. Tiba-tiba, loh kok Nadia udah selesai sih, kenapa? Saya kayak nanya-nanya, kenapa Nadia udah selesai? Iya, soalnya dia kan tangan kanan, jadinya tangan kanan itu lebih cepat daripada tangan kiri gitu.
0: Oh gitu, mungkin mas-masnya ngira bahwa Nyimas udah punya orientasi nih kanan-kiri, udah yakin nih kalau saya lebih pede yang kiri, mas. Akhirnya ya udahlah ya, diambil yang kiri gitu ya. Tapi ternyata belum ada info itu bahwa ternyata
2: antara
0: kanan-kiri. Oke, siap. Ini pengalamannya Nyimas, seru banget. Udah lolos screening malah semakin berdebar saat mau pengambilan darah ya.
2: Iya.
0: Kalau Nadia gimana ceritanya, mau aja diajak Nyimas?
3: Awalnya kan tadi kayak Nyimas cek golongan darah, ternyata lolos. Terus saya ngerengek ke Mbak Dia kayak, kok Mbak saya lolos gitu. Temen saya juga enggak gitu. Setelah denger dari tiga teman kayak, belum bisa ini, apa, baru pasti 1 tahun, duanya belum ini.
0: Oke, jadi masih ada masalah lah ya yang tiga itu ya. Belum mencukupi berat badan, ada yang habis operasi. Satunya lagi kenapa?
2: Sama, berat badannya.
0: Soalnya kalau kurus bebe. Oke, siap. Gak apa-apa, itu kan memang syarat ya Pak Pur ya. Berat badan harus mencukupi. Artinya tinggal berdua ini yang harus menyelesaikan proses pengambilan darah ya. Nadia, tadi setelah dinyatakan lulus, akhirnya lolos, maksudnya setelah dinyatakan lolos screening awal, akhirnya
3: awalnya kan takut, terus sempat ngerengek ke Mbak Dia juga.
0: Mbak Dia itu siapa?
3: Yang ini, yang sempat nganterin.
0: Oh, oke, okay, siap-siap, dari PDDI ya. Oke, okay, siap-siap. Iya. Oke, okay, selanjutnya.
3: Setelah itu diterangin sama Mbak Dia kayak, gak apa-apa itu lagi mas anu ini gitu. Yaudah, sekit-sekit, yaudah gak apa-apa, bisa kok. Dikitnya bisa.
0: Dilihat gak tuh jarumnya?
3: Sempet
0: lihat. Gimana pandangan pertama?
3: Awal awalnya kan takut ya, takut terus lama kelamaan kayak oh ya udah cuman gitu doang gitu. Akhirnya udah mulai tenang, udah mulai.
0: Saat pengambilan darahnya Nadia masih tetap tegang nggak atau udah mulai rileks gitu?
3: Udah mulai rileks sih, nggak setegang yang awal.
0: Baik, jadi kayaknya cuma awal-awal aja ya nervousnya. Yeah. Ya. Pas udah pengambilan darah ya, oh ternyata cuma gini aja gitu ya. Nah, ini kan pada proses pengambilan darah kan durasinya cukup panjang tuh. Ini sampai berapa menit Nadia sama Nyimas? Nyimas dulu deh.
2: Berapa menit ya? Lumayan lama kayak. Sampai 30 menit, enggak deng. 20 menitan lah.
0: 20 menitan ya. Nah, dia lebih cepat ya.
3: Lebih cepat lagi.
0: Paling sekitar 15-an gitu ya.
3: Iya, 15 menitan udah selesai.
0: Oke, siap. Jadi pas pengambilan darah udah selesai, kemudian apa yang Anda rasakan, Nyimas dulu?
2: Pertama itu saya kayak ya udah enjoy aja. Kan udah diambil. Ini belum apa bangun dari tempat tidurnya. Masih kayak enjoy. Belum selesai saya nanya kan berapa kali saya nanya? Belum. Soalnya lama gitu. Akhirnya disuruh apa namanya? Genggam kayak bola.
0: Bola.
2: Iya, biar cepat keluar. Iya, akhirnya saya penyet-penyet tapi kayak ya Allah sakit ya. Kok sakit? Kayak gimana gitu. Nah, setelah itu udah selesai. Akhirnya dilepas jarumnya dilepas. Nah, pas itu ditanyain langsung sama mas-masnya, katanya sakit nggak, pusing nggak, mual-mual nggak, katanya gitu kan, nggak kenapa-napa. Nah pas saya mau baru bangun, aduh kok langsung pusing gitu, pusing, terus keringat dingin, tangannya sebelah kayak nggak ada rasanya gitu. Iya, terus teman-teman saya, makanya so aja katanya tadi nggak kenapa-napa, kan masih tidur, soalnya bayangin kalian kalau coba kalau diambil darahnya sekantung terus pas itu posisinya tidur tiba-tiba bangun, ayo pusing nggak saya gitu. Terus di sana langsung disuruh minum dulu akhirnya diambilin Pokari minum. Sumpah di sana kayak pusing banget sampai ditungguin duduk dulu ya udah saya duduk dulu sambil dipegangin teman. Pas saya jalan keluar juga dipegangin sama teman gitu.
0: Oke. Wah, Nyimas trauma nggak dengan itu?
2: Enggak sih.
0: Oke, sih.
2: Soalnya kan keren. Itu pengalaman sangat
3: berharga ya.
2: Iya, sangat berharga. Kita enggak bisa membantu orang dari kita enggak harus jadi orang sukses. Tapi kita bisa jadi orang apa namanya?
0: Pahlawan kemanusiaan.
2: Iya, pahlawan kemanusiaan. Baik. Melalui donor darah.
0: Padahal tadi berasa tangannya enggak ada satu ya.
2: Iya. Aduh. Terus pas saya pulang-pulang nyampe rumah kayak ini. Kayak apa namanya?
3: Kebas gitu kan di sininya.
2: Ada
3: biru-biru.
2: Kayak ini loh.
0: Memar.
2: Bukan ya? Memang enggak, tapi enggak di sininya. Kayak apa ya namanya? Semutan apa keringin? Ya satunya ya.
0: Apa ya? Jarem kalau bahasa Jawa.
2: Kan kalau orang gemuk itu pecah-pecah. Oh, kayak orang kayak ibu hamil, perut ibu hamil.
0: Perut ibu hamil ya, yes. Ya, oke. Okay. Hamil ya.
2: Kayak ini ya, treatment itu di sana. Ya Allah, kenapa gini? Kenapa berada gini? Kayaknya itu bekas kan di genggam di sini. Kayak itu. Makanya kayak gini. Allah, mampus kata teman-teman saya. Nyesel kan? Udah mulus-mulus lagi itu apa namanya? Donor darah kebentuk kayak gitu. Jadinya kayak luka-luka katanya. Enggak okay. Apa-apa sih. Walaupun saya terluka tapi lebih membantu orang yang apa namanya nyawanya tolong ya. Iya.
0: Betul, keren sih. Kalau Nadia gimana Nadia? Afternya, setelahnya?
3: Enggak ngerasain pusing juga. Enggak ngerasain pusing.
0: Enggak ngerasain pusing sama sekali. Oke. Okay. Terus bangun-bangun aja gitu.
3: Iya, bangun langsung bangun kayak habis tidur bangun ya udah bangun.
0: Ini yang diajak lebih sakti ya. Jadi langsung bangun aja, nggak ngeras. Betul, daya tahan tubuh ya Pak Pur ya. Nah, ini sebelum kalian donor, ini kan memang harus ada treatment khusus gitu ya, yang sering dijelasin sama teman-teman PDDI bahwasanya sebelum donor, sepekan sebelumnya kalau bisa, ini memulai membiasakan diri hidup sehat, pola hidup sehat begitu. Nah, yang kalian lakukan sebelum kalian memutuskan 12 Juni kemarin melakukan donor darah, apakah masih tetap makan seblak? Gimana?
3: Enggak sih.
0: Nadia. Apa yang pola kamu terapkan dalam 7 hari sebelum donor itu, Nadia?
3: Karena kan saya kan jarang makan seblak juga.
0: Bagus. Gak terlalu suka. Bagus banget. Ini Gen Z sehat nih.
3: Terus-terus juga. Kira-kira cuma makan yang disediakan sama sekolah, sama mahat dimakan itu aja.
0: Oke. Jadi mengkonsumsi makanan yang disiapkan. Jadi adik berdua ini mahat. Iya. Yeah. Oke, okay, siap. Jadi santri juga ya? Yeah. Selain siswi juga santri ya? Yeah. Jadi makanannya memang udah disiapkan oleh Al-Irtiqo' tadi ya?
2: Yeah.
0: Oke, okay, siap. Jadi makanan-makanan itu yang dikonsumsi ada pola, kayak pola tidur, kemudian konsumsi air putihnya gimana Nadia?
3: Kalau tidur itu jarang tidur malam. Paling malam 9:30 itu udah tidur.
0: Udah tidur setengah 10. Sip, mantap sih, mantap sih. Untuk konsumsi air putih ini gimana?
3: Sering sih. Sering air putih sekarang.
0: Malah sekarang afternya ya.
3: Sebelum ini juga cuman enggak sebanyak yang anu setelah donor darah.
0: Oke, oke, siap. Jadi Nadia, apakah sudah dapat edukasi dari PDDI khususnya bahwasanya sebelum donor ini loh yang harus dilakukan?
3: Belum.
0: Belum ya, tapi belum. Udah tahu ya sebelumnya.
3: Iya, pernah sempat baca di media sosial gitu. Kalau sebelum donor darah tuh enggak boleh makan yang kayak ini-ini gitu.
0: Wah, keren,
3: harus jaga pola ini.
0: Siap,
3: juga.
0: Siap. Ini teman-teman adik-adik Gen Z ini luar biasa ya, Pak, akses informasinya ke media sosial juga mereka cari ya sebelum hari donor darah. Jadi udah browsing dulu gitu. Udah browsing-browsing harus ngapain nih, persiapannya apa aja gitu. Oke, siap. Kalau Nyimas unik deh kayaknya nih, Nyimas nih. Seminggu sebelum donor, apa yang dilakukan Nyimas?
2: Sejujurnya ya, saya itu tidak mempersiapkan apapun itu yang seminggu sebelum donor. Soalnya informasi yang kita tahu itu satu hari sebelum donor.
0: Bagus. Bagus.
2: Terus? Nah, jadinya setelah itu, saya kayak hari itu pas hari Kamisnya itu kayak saya pokoknya harus langsung kayak langsung list saya mau ikut pokoknya. Setelah ujian kan itu saya langsung list ini pokoknya. Jadinya besok bisa pergi saya donor darah gitu. Pokoknya saya janji, ingat banget janji saya gitu. Nah, setelah itu malamnya itu saya cepat-cepat tidur biar kan katanya juga kalau kita donor darah itu kayak ya cukup banyak istirahat. Terus banyak makan sayur. Ya udah, saya pas itu kan belumnya juga sayur. Jadi kita makannya sayur.
0: Oke,
2: gitu.
0: Siap.
2: Minum susu sebelum
0: donor darah. Keren. Jadi emang udah mempersiapkan konsumsi makanan-makanan sehat sehari sebelum donor. Keren sih. Ada upaya ya, Pak, minimal ada upaya gitu ya untuk bisa jelang donor nanti biar tetap berlangsung dengan baik begitu ya. Apa karena persiapannya sehari itu aja ya jadinya Nyimas agak pusing kemudian apa gitu ya.
2: Sejujurnya juga ini kan pas kita ujian itu baru setelah ujian baru dikasih tahu kalau siapa yang mau donor darah itu yang pengawasnya yang jauh ujian kasih tahu. Nah, pas itu saya mau, tapi katanya umur 17. Saya loh udah 17 3 bulan 2 hari saya bilang gitu kan.
0: Enggak ada yang percaya nih, Mas.
2: Iya, enggak percaya soalnya
0: tampilannya adik-adik berdua ini 13 tahun.
2: Nah, setelah itu katanya iya terus dilis, terus ditanyain dulu. Kayak terus teman saya ada yang bilang satu, kayaknya donor darah itu harus ada KTP-nya, katanya gitu. Ya Tuhan, terus saya enggak ada KTP gitu. Jadi gimana?
0: Belum ada, belum bikin.
2: Iya, belum ada, belum bikin. Kan saya dari Lombok.
0: Oh gitu, oke oke oke. Nyimas dari Lombok, akhirnya masih belum punya KTP dan terselesaikan.
2: Terselesaikan pakai kakak.
0: Oke, siap. Jadi dengan kakak tetap bisa mendaftar untuk donor ya.
2: Ya sebenarnya saya sedih ya, enggak jadi saya ikut. Saya padahal udah janji pas udah 17, tapi enggak punya KTP. Tapi lama kelamaan, terus bapak yang tadi antri saya ke sini itu katanya boleh pakai kakak. Ye, boleh pakai kakak. Akhirnya saya ambil kakak sama ini.
0: Ambilnya di Lombok.
2: Enggak. ada. Nah, saya
0: ada simpan
2: itu,
0: ya.
2: Cuman perlunya itu nomor NIS-nya aja kan.
0: NIS apa NIK?
2: NIK.
0: NIK ya.
2: Iya, NIK.
0: NIK-nya. Itu ya. Jadi akhirnya bisa lah ya dengan kakak tadi untuk mendaftar dengan didampingi oleh dari pondok juga mendampingi begitu ya.
2: Dari ini, sekolah.
0: Dari sekolahnya. Sekolah. Satu sekolah cuma berlima nih ceweknya.
2: Enggak, banyak. Lumayan.
0: Gitu. Kalian ini dua di antara yang banyak tadi ya yang bergabung, keren. Kalau Nyimas dari Lombok, ini tadi juga ada pendengar yang gabungan sama kita di YouTube nanyain, IG-nya apa nih kakak-kakak berdua? Nah, ini para cowok-cowok tahu aja ada yang bening. Boleh dong di-share IG-nya. Nanti ya kita share ya.
2: Oke.
0: Jangan-jangan belum ada IG-nya.
2: Ada, tapi saya kemarin akun yang satunya kehack.
0: Ah, gitu. Pakai nanti kasih tahu yang kehack aja ya. Dan pakai interaksi. Nadia, kalau Nadia ini asli mana Nadia?
3: Asli Malang.
0: Asli Malang.
3: Iya.
0: akhirnya kemudian kalau Nadia nggak ada kendala dong, KTP udah punya dong.
3: Udah punya.
0: Terus pas pendaftaran itu?
3: Pas pendaftaran ditanyain kan sama pengawasnya, ini ada KTP-nya apa enggak gitu? Oh iya ada gitu. Terus temen yang ikut daftar juga itu bilang, kamu udah 17 tahun? Udah 17 tahun, 1 Januari kemarin. Oh iya,
0: 1 Januari 2026.
3: Iya,
0: 2026 kan?
3: Iya.
0: Oke, sip. Berarti aman ya kemarin donor ya. Udah punya KTP, udah lebih lancar untuk proses administrasinya. Ya. Nah, untuk ngajakin teman-teman apalagi tadi juga ada yang beberapa kayak semacam, "Ih, kamu ngapain sih donor?" Nah, ini ada enggak upaya-upaya yang dilakukan Nyimas sama Nadia untuk meyakinkan teman-teman bahwa ini tuh bagus banget loh donor? Atau sebelumnya teman-teman tahu enggak manfaatnya nih?
2: Sehat juga bagi tubuh kan.
0: Iya, gitu ya. Sehat itu manfaat utama. Manfaat temannya kan juga banyak ya. Ini tahu ya, tapi ya manfaatnya ketika udah donor gitu ya. Kayaknya harus lebih sering merapat dengan Pak Pur ya. Biar lebih nanti dapat manfaatnya tuh banyak banget gitu ya. Darah kita semakin bersih. Itu adalah medical check up gratis. Nantinya juga kita akan tahu ada potensi penyakit apa yang ngiringin. Itu juga salah satunya. Saya juga dikasih tahu Pak Pur sih. Jadi udah tahu ya manfaat-manfaatnya donor ya. Terus cara untuk campaign ke teman-teman gimana? Untuk ngajak gitu. Ada yang sempat semacam skeptis nggak, atau ih ngapain sih donor, atau ada yang semangat tapi ternyata ya tadi ada 3 orang temen yang habis operasi gitu.
3: Ada satu temen saya tuh awalnya mau ikut donor juga, udah semangat kayak aku mau ikut donor sama kamu Nat gitu, kayak oh yaudah ayo kita berenam gitu. Terus ternyata anaknya sakit, jadi nggak bisa
0: pada hari itu.
3: Dari hari sebelumnya udah sakit, terus udah kelihatan sehat. Ya udah kayak dia semangat lagi, saya ajak, oh ya udah ayo gitu, dia sakit lagi,
0: Dia
3: drop di hari itunya.
0: Jadi kayak sad dong, sedih banget dong ya, akhirnya baru bisa ikut nanti pada periode selanjutnya. Sekarang 3 pekan ya Pak Pur ya?
4: 2 bulan?
0: Iya. Oke, 60 hari. Nah, 12 Juni kan udah nih kemarin nih, Juli, Agustus nanti bakal ada lagi nih. Ini gimana? Teman-teman masih berminat untuk join?
2: Sangat berminat.
3: Sangat
0: best.
3: Berminat.
0: Best. Iya. Nyimas walaupun sedikit traumatis, tapi ternyata Nyimas sangat menikmati momen itu gitu ya Nyimas ya. Ini kan tadi sempat semacam apa ya? Apakah nanti next 2 bulan ke depan persiapannya akan lebih matang Nyimas sama Nadia?
3: Kayaknya iya, lebih dimatangkan lagi.
2: Apalagi sekarang kan udah follow IG-nya PDDI. Jadinya kan kita lebih tahu kalau satu minggu itu pengen HP. Jadinya kan tahu kalau hari ini donor enggak ya. Jadinya nanti kan bapaknya bisa ngubungin kita.
0: Gitu. Udah otomatis ya Pak Pur ya. Otomatis menjadi anggota PDDI yang nantinya akan selalu dapat informasi ketika ada pelaksanaan donor darah. Enggak selalu ada di OJK ya Pak ya. Bisa di mana aja gitu ya. Nah, kalau perempuan ini kan ada momen-momen periodik ya, yang kita tuh nggak bisa donor. Apakah udah dapat edukasi tentang hal itu?
3: Belum.
0: Jadi ini harapannya nanti kalau misalnya pas momennya, pas periodnya pada tanggal kalian harus donor, ini langkah selanjutnya juga gimana cara kalian untuk dapat infonya?
2: Sabtu Minggu tetap buka sosial medianya PDDI sama OJK. Siapa tahu kan nanti kalau enggak dibuka PDDI, OJK-nya yang ini saling tag gitu. Kan kita tahu jadinya.
0: Sebentar, kenapa kok Sabtu Minggu?
2: Karena kita kan Ma'had. HP-nya itu cuma hari Sabtu Minggu.
0: Jadi akses untuk
3: akses buat internet
0: agak terbatas. Tapi itu cukup sih 2 hari itu.
2: Cukup.
0: Untuk bisa mengakses informasi tentang bagaimana donor. Terus misalnya nanti pas waktunya period, ini saran saya ya, nanti tetap get in touch sama adminnya PDDI ya. Jadi khawatirnya pas tanggal 12 Agustus nanti adik-adik jatuh period, ini kan gak bisa donor. Udah tahu ya kalau pas period gak boleh donor. Jadi nanti bisa diinfo lagi. Tapi kan pasti akan ada screening kesehatan ya Pak ya sebelumnya ya. Nah itu diakses terus informasinya PDDI. Ini pesan untuk teman-teman yang ada di luar yang ingin sekali berdonor di usia 17 tahun. Amazing. Best. Best sekali kalian berdua. Apa aja nih yang ingin disampaikan?
3: Apa kamu?
2: Pesannya sih tetap semangat kayak saya ingin kayak saya ingin donor darah. Setiap kan rutinnya donor darah itu dua bulan. Mm-hmm. Ya 2 bulan. Mm-hmm. Jadinya walaupun kita kan kita sebagai pelajar tidak bisa membantu masyarakat. Jadinya kita bisa tidak bisa membantu masyarakat seperti itu. Jadinya kita bisa membantu lewat donor darah gitu.
0: Baik, siap. Kalau Nadia.
3: Kalau menurut saya ya gak ada salah juga kita mendonorkan darah kita bagi orang yang perlu gitu kan. Itu juga bagus buat diri kita gitu. Jadi gak ada salahnya buat kita mendonorkan darah buat orang yang membutuhkan.
0: Ih keren nih. Di sekolah ada gak sih kegiatan-kegiatan atau ekstrakurikuler gitu yang bisa di atau yang kalian lakukan untuk meningkatkan minat terhadap donor darah, atau mungkin teman-teman join sama PMR atau apa gitu?
2: Nggak ada.
3: Nggak ada PMR.
2: Adanya sains, bahasa.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Adanya begitu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi teman-teman benar-benar pure tahu tentang donor ini dari OJK itu ya?
2: Iya.
0: Dari pelaksanaan yang ada di OJK itu.
2: Iya.
0: Harapannya ke PDD ini, nah penting nih. Ini PR nih buat PDD ini, biar sering-sering kunjungan nih ke pondok nih, ke sekolah nih, ke MA nih. Apa yang diinginkan? Informasi apa yang paling kalian inginkan dari PDDI?
2: Setiap ada acara yang bersangkutan sama pelajar, kalau bisa itu tetap dihubungi ke sekolah kita.
3: Iya, yeah, tetap ada komunikasinya.
2: Yeah.
3: Biar kita juga tahu gitu.
0: Cece Pak Pur. Yang di Cece ada di sini. Ini saya mau sapa dulu ini yang ada di YouTube kita, udah ada Ferry Budi Kurniawan 1803. Kemudian saya sapa juga ada Diah Lutfiani 9651. Keren ceritanya. Okay. Mbak Diah nih yang dampingin kalian berdua ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, keren sekali ini ceritanya. Kalau tantangan, ada enggak sih tantangan kalian menyampaikan tentang positifnya donor darah ini ke teman-teman sebaya? Apa sering denial mereka atau ngerasa ah gak penting atau apa tantangannya gitu?
2: Gak ada sih mbak. Gak ada.
0: Jadi semuanya ya menerima informasi donor itu dengan positif.
2: Tapi
0: gitu ya.
2: Tapi kadang ada yang nyebelin juga kayak
3: ada beberapa yang
2: nyebelin. Gak usah ah, ngapain juga donor darah ya, katanya gitu. Nanti kamu kurangan darah, beli lagi nanti darahnya di rumah
3: sakit. Iya gitu.
2: Gitu.
0: Mohon bantuan PDDI untuk segera datang ya ke MA ini ya untuk mengedukasi begitu ya, biar tidak ada transaksional jual beli darah ini pak. Ini darahnya habis katanya mau beli lagi ini nyimas nih. Jadi masih ada ya teman-teman yang masih belum paham tentang darah itu akan terus diproduksi walaupun kita keluarkan tetap akan terus diproduksi. Ini butuh sekali informasi itu ya.
3: Betul.
0: Selain itu apa Nadia tantangan lainnya pas ngomongin tentang donor darah sama teman-teman?
3: Ada teman juga yang kayak merasa takut sama jarum gitu ya. Itu sering banget kayak waktu saya bilang saya mau donor gitu. Eh kamu gak takut sama jarumnya gitu? Itu kayak nyeremin gitu apa ketusuk di sini gitu. Iya takut, tapi kalau udah kan kayak ya udah gitu lah. Kan gak setakut yang di awal gitu, gak senervous yang di awal.
0: Itu kan jarumnya kan beda sama jarum imunisasi ya.
3: Iya.
0: Kalau misalnya teman-teman imunisasi kan imut tuh ya jarumnya ya. Ini udah pernah ngelihat gak sih jarumnya donor?
2: Udah.
0: Wow.
2: Kemarin. Iya bisa lihat. Lebih besar lubangnya.
0: Gitu ya. Jarumnya yang lebih besar ya.
2: Iya jarumnya.
0: Oke okay. Dan langsung celup gitu. Kalian ya udahlah diabaikan aja. Sambil scrolling-scrolling gitu ya bisa. Keren sih. Ini saya terima kasih sekali nih Pak Pur. Dapat semangat nih dari adik-adik muda ini. Usianya masih sangat belia, 17 tahun. Mereka berdua adalah siswi MA Al-Irtiqo Malang. Sebagai pendonor pemula, nyimas dari Lombok jauh-jauh ke Malang untuk donor. Enggak ya? Untuk sekolah ya?
2: Untuk sekolah, iya.
0: Nadia asli Malang juga enggak ragu-ragu untuk donor. Ini next, misalnya jadi duta donor muda, mau dong?
2: Mau banget
3: itu sih.
0: Cece Mbak Dia. Jadi ini itu mantep tuh Pak Pur. Jadi kayaknya ini harus diajak kampanye ini ke sekolah-sekolah lain ya untuk bisa memperkenalkan bahwa donor darah tidak semenakutkan itu, manfaatnya banyak sekali ya.
3: Banyak.
0: Tapi ini sayangnya pinginnya ngobrol panjang nih sama dua adik-adik imut ini. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu karena kita harus segera berjejaring bersama teman-teman yang ada di Surabaya. Sekali lagi Nyimas Nadia, pesan penting deh terakhir nih yang ingin disampaikan kepada anak muda seusia kalian yang udah bisa donor cowok dan cewek.
3: Apa ya?
0: donor aja jangan takut. Apa dong, masa iya saya bantu?
2: Blunet.
3: Kan kebanyakan cowok kan takut sama
0: donor. Benar. Nah, cowok itu, tuh.
3: Itu saran dari saya, jangan takut lah gitu.
0: Jangan takut.
3: Jangan takut dan kalau sama cewek deh gitu. Masa mau donor aja harus dipaksa dulu gitu.
0: Bener. Ini malah ada satu langsung cewek. Jawab. Hei, saya enggak setuju. Ada satu cowok. Wah,
3: enggak setuju kenapa itu?
0: Itu fakta ya. Maaf ya.
3: Fakta. Tak bisa diganggu gugat.
0: Gimas gimana gimas?
2: Kalau saya sih tetap mau donor darah seperti saya. Cewek cowok jangan takut sama jarumnya, tapi ingat apa namanya?
3: Manfaatnya.
2: Manfaatnya sangat bermanfaat bagi kita semua.
0: Baik, jangan lupa tadi alamat IG-nya ada di mana?
2: IG-nya Nimas. Nimas.
0: Nimas gitu aja ya. Oke, sip. Nadia?
3: Flawless Nadia.
0: Flawless Nadia. Flawless. Ada tanda underscore, titik, koma atau apa? Enggak ya? Ya lupa ya, bukannya ya, satu minggu lupa. Aja. Oke deh, nanti saya tanyain ke Pak Pur ya.
2: Iya.
0: Nadia, Nyimas, terima kasih sekali ya udah datang ke Pro 1 ya. Semoga ini jadi pengalaman juga buat Nadia sama Nyimas ya. Ya. Next, kita ngobrol lagi lebih panjang lagi ya. Pengalaman ya. Kedua dan ketiga donor darah ya.
2: Iya.
0: Okay. Ya. Sehat selalu Nyimas, Nadia. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas, ya. Selamat belajar ya.
2: Iya.
0: Dan juga sesaat lagi saudara, segera tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung untuk menghadirkan info prima berjaringan Jawa Timur. Pastikan Anda selalu setia bersama kami.

Embassy Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Caripanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kembangkan inovasi teknologi ratusan mahasiswa FTABUB diterjunkan langsung ke masyarakat. Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Diana Riza. Hadirkan solusi nyata bagi masyarakat, ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
2: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTABUB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTABUB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi.
3: Pelepasan untuk program 3M, yaitu mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang, sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
2: Karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
4: Banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya bahwa terkait dengan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan satu program yang baik karena kami ada kolaborasi dan juga keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan, dan ini merupakan teknologi berguna, dan juga kami juga berharap juga ada beberapa program-program dari yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bisa juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan.
2: Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi bentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kesiapan teknis dan mental hadapi keadaan darurat. RAPI Kota Malang gelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota RAPI dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif reaktif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
6: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota Rapi Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari Rapi adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu.
5: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan urban disaster ini, nambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
7: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan urban disaster saat ini untuk Rapi, menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga saya kebetulan di bidang 3 hukum, inovasi dan teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di Rapi.
5: Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan, kenalkan manfaat yoga kepada masyarakat. Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kabupaten Malang, gelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut informasi selengkapnya.
8: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu.
9: Hari ini wanita Hindu Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21
8: Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia.
10: Baik, terima kasih Riza. PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Aristika.
11: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah pemadaman bergilir. Menurutnya, PLN sedang melaksanakan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
12: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem bangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
11: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Eka Wulan melaporkan.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Eviti Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
14: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan seperti tadi saya sampaikan untuk agregat, ya, indikator agregat dan untuk kebutuhan statistik baik regional maupun nasional.
13: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
15: Jadi kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat. kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan menerima petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sepalit-palitnya. Insya Allah data panjenengan semuanya aman, karena ini memang terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu. Jadi jangan takut.
13: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palupi, silakan.
16: Terima kasih, Nini. Semangat para siswa sekolah rakyat di Jember membuktikan keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi. Berikut kita ikuti laporan Gea Deborah.
17: Semangat dan pencapaian para siswa sekolah rakyat menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah hambatan untuk meraih prestasi dan cita-cita. Meski belum genap satu tahun beroperasi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Kepala Sekolah Rakyat Kartika Dewi mengungkapkan pada saat momen open house rasa bangganya terhadap semangat belajar para siswa. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih siswa menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seorang anak.
18: Satu tahun merupakan awal, perjalanan kami masih panjang. Penampilan siswa, pencapaian siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan menyurutkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
17: Sementara itu, PLH Dinsos P3A Jember, Mahmud Rizal SM jelaskan bahwa sekolah rakyat menerapkan sistem penerimaan peserta didik yang beragam atau multi-entry, menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada variasi hasil lulusan yang nanti dihasilkan.
19: Dari kondisi yang ada, Bapak-Ibu sekalian, luar biasa, tadi sampaikan bahwa teman-teman yang masuk di sini adalah multi-entry. Demikian juga keluarnya multi-entry atau entry di dalam sekolah rakyat, sehingga kemudian dengan kurikulum tertentu itu hasil dari keluarnya kelulusannya itu juga bervariasi.
17: Dengan pengembangan tersebut, sekolah rakyat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas serta berkualitas. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
16: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
20: Baik, terima kasih Retno. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia 4K Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
21: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
22: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk Porprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
23: Kita sangat optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an
1: atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, cuman cedera kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
21: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa Nur Haryas, Perisai Diri Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
20: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
2: Terima kasih, Waris. Adanya dinamika dan kesalahpahaman Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Berikut laporan Ayu Citra.
3: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya?
3: Muhammad itu menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yaya Khalis Takub menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
24: Tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, sebulan lagi, kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat.
3: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Syuriah PBNU Kyai Haji Asrori Niam dan Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nur. Ayu Citra melaporkan.
2: Perluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas SDM, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan 62.000 kuota beasiswa perguruan tinggi swasta. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
25: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta PTS. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan menguatkan ekosistem SDM Jatim. Beasiswa ini merupakan bagian dari program Kampus Berdampak untuk Komunitas Lebih Tangguh atau Kakak Tangguh. Merupakan program kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak generasi muda yang memiliki kecerdasan, semangat, dan potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan.
26: Kami Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih bahwa Prof. Dia mengkoordinasikan panjenengan semua perguruan tinggi swasta dan kemudian menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Jawa Timur. Insya Allah tahun ini total 62.000 beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Luar biasa. Ini menjadi jariah panjenengan semua, kelak putra-putri yang menjadi mahasiswa panjenengan sudah selesai dan kemudian mereka mengabdikan diri, mendedikasikan di sangat banyak sektor dan itu adalah amal jariah panjenengan semua.
25: Gubernur Khofifah mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ekosistem pengabdian yang nyata, terukur, dan akuntabel. Ia menyebut program ini mengubah mahasiswa penerima beasiswa dari sekedar penerima manfaat menjadi mahasiswa berdampak yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Andi Hasana melaporkan.
2: Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS. Berikut laporan Oni Arianto.
0: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
5: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Nah ini akan ada beberapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
2: Itu sampah yang di permukaan air aja Pak ya?
5: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk seberapa dalam gitu ya, itu kira-kira itu saja yang bisa terangkut.
0: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
2: Bergeser ke Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan munculnya rembesan air di Tanggul Lapindo picu kekhawatiran masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Gelaka Harum dan Desa Kepolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
7: Yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya, harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya, kok tambah besar gitu. Ya. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar nggak membesar.
2: Sudah lama Pak RT ya?
7: Kayaknya udah 2-3 bulan kan.
6: Menurut Niko, rembesan yang muncul kali ini terlihat lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut mengingatkannya pada peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 lalu. Karena itu, ia berharap ada penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini, volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Zah.
8: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
9: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
8: Saudara, sebanyak 19 jamaah debarkasi Surabaya tertunda kepulangan ke tanah air karena sedang dirawat di tanah suci. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Belasan jamaah asal debarkasi Surabaya harus menunda kepulangan mereka. Hingga 23 Juni 2026, tercatat 19 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan layak terbang.
12: Ya, yang jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 19 orang. Iya, 19 orang. Satu masih dipulangkan. Yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kloter-kloter berikutnya.
11: Sementara bagi jamaah yang wafat, pemerintah akan mengurus seluruh hak dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini sebanyak 44 jamaah wafat selama masa pemulangan. PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah haji. Untuk kloter kedatangan hari ini ada 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 82, 83, dan 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kloter 85 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta 86 asal Kabupaten Bondowoso. Agustin Irdi yang melaporkan.
8: Praktisi tenaga kesehatan berharap jemaah haji perokok berat bisa masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
13: Tim medis haji khusus sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra berharap jemaah haji perokok berat dapat masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Karena saat di Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Gia mengatakan jemaah haji perokok berat dominan masuk ICU di musim haji tahun 2026.
14: Semuanya batuk pilek, bakterinya sama, virusnya sama, tapi kena ke perokok berat. Wah, berat banget, semua pasien yang masuk ICU adalah perokok berat. Demam, batuk, sesak, ya luar biasa, sampai akhirnya dehidrasi. Ini saran dari saya bahwa benar, kita perlu masukin perokok berat ke golongan risiko tinggi.
13: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati berharap kesehatan jemaah haji resiko tinggi terus dipantau. Dekan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati mengimbau kepada jemaah haji di pemberangkatan tahun 2027 dapat berolahraga sebagai persiapan ibadah haji. Selain itu menjaga porsi makan mereka. Farida Husnia melaporkan.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman-teman, listrik bergilir, saudara. Ini masih terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa ya, meski kondisi sistem kelistrikan sudah mulai berangsur pulih. Untuk para pelanggan yang ingin sekali mengetahui apakah wilayahnya terdampak gangguan atau masuk jadwal pemadaman, ini PT PLN Persero menyediakan layanan pengecekan secara online, saudara. Dalam beberapa hari terakhir, ini pemadaman listrik yang menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah, yang mana gangguan ini membuat aktivitas rumah tangga, kemudian usaha kecil, hingga layanan publik ini ikut terdampak. PLN menyatakan pengaturan beban dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan Jawa-Bali setelah muncul gangguan pada sejumlah pembangkit listrik. Namun perusahaan memastikan ini kondisinya terus membaik ya, disampaikan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, salah satu pembangkit listrik besar milik Independent Power Producer IPP yang sebelumnya mengalami gangguan ini sudah kembali beroperasi, saudara. Menurutnya pasokan energi primer untuk pembangkit juga sudah mulai kembali normal ya, jadi proses pemulihan sistem bisa berjalan lebih cepat. Untuk Anda para pelanggan yang ingin sekali mengetahui kondisi kelistrikan di wilayah Anda ya, ini PLN juga menyediakan fitur khusus melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur ini, Anda bisa melihat informasi gangguan ataupun wilayah yang sedang mengalami pemadaman, saudara, tanpa harus menghubungi layanan pelanggan terlebih dahulu. Caranya mudah sekali. Langsung unduh dan buka aplikasi PLN Mobile, login dengan menggunakan nomor ponsel yang terdaftar, ada menu pengaduan di halaman utama, Anda pilih itu, kemudian klik fitur cek padam sekitar saya, pilih ID pelanggan atau nomor yang ingin dicek, tunggu proses pencarian data, sistem selanjutnya akan menampilkan peta kondisi kelistrikan di sekitar lokasi pelanggan, termasuk area yang sedang mengalami gangguan pemadaman. Di fitur ini juga menjadi salah satu layanan yang paling banyak diakses oleh para pelanggan, saudara, selama terjadi pemadaman bergilir, karena bisa memberikan informasi real time ya, tentang kondisi jaringan listrik di sekitar lokasi pengguna. Selain melalui aplikasi, pelanggan juga bisa memperoleh informasi gangguan listrik ini melalui situs resmi PLN, yang mana ini ada portal layanan pelanggan PLN ya, yang membuat di sini ada banyak sekali layanan yang bisa Anda cek di sana ya. Ada pengecekan tagihan, pengaduan, hingga informasi gangguan jaringan, saudara. Anda juga bisa memanfaatkan kanal media sosial resmi PLN untuk memperoleh informasi terbaru terkait kondisi kelistrikan di daerah masing-masing. Jika mengalami gangguan listrik atau Anda ingin sekali mendapatkan informasi lengkap, ini Anda bisa menghubungi kanal resmi PLN ya, di berbagai platform ya, melalui PLN Mobile, aplikasi, kemudian call center PLN 123, Instagram, follow PLN 123, X atau Twitter di PLN 123, Facebook dengan nama akun yang sama. PLN pun menghimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi dari kanal resmi perusahaan untuk bisa menghindari misinformasi atau kabar yang tidak akurat ya, terkait jadwal pemadaman listrik ataupun proses pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.

0: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
0: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
0: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masa libur sekolah, saudara, ini menjadi momen yang sangat dinantikan untuk anak-anak menghabiskan waktu di luar rumah, begitu ya. Tapi di balik meningkatnya aktivitas, ada resiko-resiko yang ini harus diperhatikan, begitu ya. Ada resiko keselamatan yang benar-benar butuh perhatian serius, saudara. Salah satunya kebiasaan bermain di sekitar jalur kereta api. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua dan pelajar Kota Malang ya, dan juga Kabupaten Malang, agar tidak menjadikan area rel kereta api sebagai tempat bermain ataupun beraktivitas selama masa liburan sekolah. Pelaksana harian Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Renold Parulianati Napitupulu, ini menyampaikan juga bahwa jalur rel ini merupakan kawasan yang terbatas, hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api. Aktivitas seperti bermain layang-layang, bersepeda, berjalan kaki, duduk-duduk aja, hingga berswafoto di sekitar rel, ini dinilai sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan, saudara. Masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari ya bahwa kereta api ini memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan kendaraan lain. Kereta api ini melaju dengan kecepatan tinggi, membutuhkan jarak pengereman yang panjang, jadi tidak bisa berhenti secara mendadak ketika terdapat orang atau benda ada di jalur rel, saudara. Selain membahayakan diri sendiri, keberadaan masyarakat di sekitar rel ini juga berpotensi mengganggu operasional perjalanan kereta api ya. Karena itu juga kereta api terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi di sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar jalur rel. Hingga Juni tahun ini, KAI Daop 8 Surabaya telah melaksanakan sebanyak 55 kegiatan sosialisasi keselamatan yang menyasar pelajar, pengguna jalan di perlintasan sebidang, dan juga masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar jalur kereta api di wilayah Malang Raya ya. Selain mengingatkan bahaya bermain di rel, KAI juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan seperti vandalisme terhadap fasilitas perkereta apian ataupun pelemparan benda ke arah kereta yang sedang melintas, saudara. Bahkan di tahun 2025 ya, ini KAI mencatat hanya terjadi satu kasus vandalisme terhadap sarpras perkereta apian di wilayah Malang Kota dan Kabupaten ya. Sementara hingga Juni ini tidak ditemukan kasus vandalisme ataupun pelemparan terhadap kereta api di wilayah Malang Kota dan Kabupaten, saudara. Tentu saja ini menjadi capaian yang meningkatkan indikator kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Meski demikian, saudara, KAI tetap meningkatkan pengawasan selama masa liburan sekolah melalui patroli keamanan, kemudian pemeriksaan jalur, dan koordinasi dengan aparat dan masyarakat sekitar rel. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, simak kembali informasinya, langsung klik portal kami, saudara, di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
4: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak sang kiai penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
2: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Kabar selanjutnya saudara yang kami bawa untuk Anda dalam Malang sore ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama dengan tim teknis Pemda Malang Raya yang dijadwalkan akan turun ke lapangan ya melakukan survei rute bus Trans Jatim dalam waktu dekat saudara. Survei ini menjadi langkah konkret terdekat untuk bisa merealisasikan operasional bus Trans Jatim Koridor 2. Ini yang ditargetkan akan mulai mengaspal pada tahun 2026. Rencana operasional koridor baru yang menghubungkan Terminal Telang Agung di Kabupaten Malang dengan Terminal Hamid Rusdi dan Terminal Arjosari ini terus dimatangkan. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputra menjelaskan bahwa survei ini untuk memetakan kelayakan rute dari berbagai usulan yang sudah masuk ya. Meskipun rute detailnya masih belum finalisasi, namun di Subjatim sudah mengunci titik asal dan tujuan dari bus Trans Jatim ini saudara. Akan bergerak untuk koridor 2 ini dari Terminal Talang Agung ke Panjen menuju Terminal Hamid Rusdi dan berakhir di Terminal Arjosari. Survei lapangan ini untuk bisa memetakan potensi permintaan dan penawaran ya, demand and supply begitu ya, bagi para penumpang di sekitar fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan kawasan permukiman saudara. Selain itu juga ketersediaan lahan untuk pembangunan halte ini juga menjadi poin krusial yang akan diverifikasi langsung saat tinjauan lapangan. Cito juga menegaskan optimis bus Trans Jatim Koridor 2 ini akan mengaspal tahun ini. Namun beberapa syarat memang harus dipenuhi begitu ya, terkait tentang rute seperti tidak ada resistensi atau penolakan, potensi permintaan dan penawaran, kemudian dan penawaran penumpang harus ada tagar Trans Jatim bermanfaat bagi masyarakat, terus juga jarak tempuh tidak boleh lebih dari 48 hingga 50 km saudara. Jadi kalau misalnya nanti pada saat survei tidak ada kendala yang berarti pada lapangan, Trans Jatim Koridor 2 ini ditargetkan akan meluncur sesuai dengan jadwal dengan 14 bus operasional dan 1 unit sebagai cadangan, targetnya nanti di bulan Oktober tahun 2026. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari malangposkomedia.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

harga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan? Atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Justan? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Soir. Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pesta bola Piala Dunia saudara nih masih bergulir ya di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat sejak 12 Juni 2026 yang lalu. Turnamen sepak bola antar negara yang paling bergengsi ini kembali menyita perhatian publik saudara dari berbagai penjuru dunia. Kamera pertandingan tidak hanya menyoroti jalannya laga saja tapi juga berbagai momen sebelum pertandingan dimulai. Salah satunya adalah ketika para pemain memasuki lapangan ya sambil menggandeng anak-anak di samping mereka yang mendampingi mereka masuk ke lapangan bola begitu ya. Dan para pemain sepak bola yang akan bertanding ini menggandeng anak-anak bukan hanya di Piala Dunia saja. Gandengan tangan antar pemain sepak bola dengan anak-anak ini juga terjadi di hampir setiap pertandingan resmi. Untuk apa sih dan kenapa sih para pemain ini harus menggandeng anak-anak? Nah ini dia, anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan saudara ini dikenal sebagai istilah player escort ya, atau pengawal pemain. Ada juga yang menyebut sebagai maskot anak dan mereka pendamping para pemain sepak bola. Sebelum dekade 1990, para pemain sepak bola ini memasuki lapangan pertandingan tanpa didampingi anak-anak seperti yang kita lihat saat ini ya. Tradisi maskot anak ini mulai muncul pada pertengahan 90-an. Dalam sejumlah pertandingan sepak bola profesional dunia ini selalu dilakukan ya. Salah satu contoh yang terjadi saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris, saudara, pada pertandingan ini kedua tim memasuki lapangan bersama dengan pendamping pemain atau maskot anak. Dan kemudian mereka berdiri di dekat wasit dan juga kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Salah satu maskot anak Everton pada masa itu adalah seorang anak dengan nama Wayne Rooney yang kemudian menjadi legenda dari Everton, Manchester United dan juga tim nasional Inggris. Apakah kasus ini kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang secara persis? Ini mungkin tidak ya, namun peristiwa masuknya anak-anak di lapangan sebelum laga ini menjadi model yang kemudian Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA dan juga PBB untuk anak atau UNICEF ini melakukan kerjasama. Sebagai simbol kerjasamanya, mereka meniru apa yang sudah dilakukan oleh Everton dan juga Liverpool. FIFA dan UNICEF, saudara, kemudian berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children. Ini adalah kampanye yang diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Sampai sekarang, ini sistem pemilihan dari player escort ini dilakukan melalui berbagai mekanisme ya yang sudah ditetapkan ya. Bahkan beberapa klub bekerja sama dengan sekolah lokal atau tim junior untuk menyeleksi calon pendamping pemain. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi anak-anak yang jadi maskot ya, yang selalu mendampingi para pemain utama pada pertandingan-pertandingan resmi sepak bola, entah itu level nasional bahkan level dunia seperti yang dilakukan FIFA saat ini. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Simak kembali informasi Pesta Bola Dunia 2026. Klik portal kami rri.co.id.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

dalam sejarah. Setiap tanggal 23 Juni, kita memperingati Hari Olimpiade Internasional. Hari Olimpiade Internasional dimulai pada tanggal 23 Juni 1894 ketika Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Paris untuk mendorong semua lapisan masyarakat menganut nilai-nilai Olimpiade yang meliputi keunggulan, persahabatan, dan rasa hormat. Perayaan ini menjadi titik awal perayaan global yang melampaui batas politik, budaya, dan sosial. Hari ini mendorong semua orang dari segala usia dan latar belakang untuk terlibat dalam aktivitas fisik dan menumbuhkan rasa persahabatan global. Hari Olimpiade Internasional menekankan pentingnya kebugaran jasmani dan hidup sehat melalui kegiatan seperti lari yang menyenangkan, acara olahraga, dan lokakarya pendidikan. Hari ini mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang aktif dan memuaskan. Selamat Hari Olimpiade Internasional. Hari ini dalam sejarah.

Sobat RRI, pernahkah membayangkan sebuah kota kecil di Sumatera Barat yang dahulu dikenal sebagai kota tambang batubara, kini justru diakui dunia sebagai situs warisan sejarah? Kota itu adalah Sawah Lunto. Dari perut bumi kota ini, batubara pernah menjadi sumber energi penting pada masa kolonial Belanda. Namun, lebih dari sekedar tambang, Sawah Lunto menyimpan kisah panjang tentang kerja paksa, teknologi pertambangan, hingga perjalanan sebuah kota yang kini berubah menjadi destinasi wisata sejarah. Bagaimana kisahnya? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, kisah Sawah Lunto bermula pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1868, seorang insinyur Belanda menemukan cadangan batu bara di wilayah ini. Penemuan tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda melihat potensi besar Sawah Lunto sebagai pusat pertambangan. Tak lama kemudian, tambang batu bara mulai dibuka dan dikelola secara besar-besaran. Untuk mendukung kegiatan tambang, Belanda membangun berbagai fasilitas penting, mulai dari jalur kereta api, gudang batu bara, terowongan tambang, hingga perumahan pekerja. Dari sinilah Sawah Lunto berkembang menjadi kota industri tambang yang sangat penting di Sumatera Barat. Batu bara dari Sawah Lunto bahkan dikirim ke berbagai daerah untuk mendukung kebutuhan energi pada masa itu. Namun di balik perkembangan industri tambang tersebut, terdapat kisah kelam yang menjadi bagian dari sejarah Sawah Lunto. Pada masa kolonial, Belanda mendatangkan para tahanan dari berbagai wilayah Nusantara untuk bekerja di tambang batu bara. Para pekerja ini dikenal dengan sebutan orang rantai. Mereka disebut demikian karena saat bekerja kaki mereka dirantai agar tidak melarikan diri. Para tahanan ini dipaksa bekerja di dalam terowongan tambang yang sempit dan gelap dengan kondisi yang sangat berat. Banyak di antara mereka berasal dari Jawa, Sulawesi, hingga daerah lain di Indonesia. Kisah orang rantai menjadi salah satu bagian penting dari sejarah Sawah Lunto, sekaligus mengingat tentang kerasnya kehidupan pada masa kolonial. Untuk mengangkut batu bara dari Sawah Lunto ke pelabuhan, Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota ini dengan Padang. Jalur kereta tersebut melewati berbagai medan sulit, seperti perbukitan dan lembah. Salah satu infrastruktur yang terkenal adalah Lubang Tambang Basuro, sebuah terowongan tambang batu bara yang kini menjadi objek wisata sejarah. Selain itu, terdapat pula fasilitas lain seperti gudang penyimpanan batu bara, rumah sakit tambang, hingga pembangkit listrik yang dibangun untuk menunjang aktivitas industri. Pada masanya, sistem pertambangan di Sawah Lunto termasuk salah satu yang paling maju di Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, aktivitas tambang di Sawah Lunto mulai berkurang. Namun berbagai bangunan dan infrastruktur peninggalan masa pertambangan masih terjaga hingga sekarang. Pada tahun 2019, kawasan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini diberikan karena kawasan tersebut dianggap memiliki nilai sejarah penting dalam perkembangan industri pertambangan dunia. Selain itu, situs ini juga menjadi bukti bagaimana teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat berkembang pada masa kolonial. Kini, Sawah Lunto dikenal sebagai kota wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Museum, terowongan tambang, dan bangunan kolonial menjadi saksi perjalanan panjang kota ini. Sobat RRI, Sawah Lunto bukan hanya kota tambang biasa. Di balik terowongan batu bara dan rel kereta yang membentang, tersimpan kisah tentang kerja keras, sejarah kolonial, dan perjalanan sebuah kota yang terus berubah. Dari pusat industri tambang hingga menjadi situs warisan dunia, Sawah Lunto menunjukkan bagaimana sejarah dapat tetap hidup dan menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selanjutnya kami hadirkan satu kabar untuk Anda, saudara, untuk seluruh warga Malang Raya yang ingin sekali olahraga sehat, seru-seruan, dan juga menambah semangat di akhir pekan ini. Pas banget, Divisi Infanteri 2 Vira Cakti Yuda kembali menggelar acara lari ya, yang paling ditunggu-tunggu, Cakra Fun Run. Ini adalah acara yang super seru sekali, hadir lagi secara spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kostrat yang ke-65, saudara. Jadi catat waktu dan tempatnya ya, hari Minggu 28 Juni 2026 jam 5 pagi sampai dengan selesai di lapangan Rampal. Jadi tunggu apa lagi? Siapkan sepatu lari terbaik Anda, ajak keluarga, sahabat, rekan kerja dan pasangan Anda untuk ikut meramaikan Cakra Fun Run tahun ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Join dengan momen seru ini ya, badan sehat, pikiran fresh, dan pastinya semangat terus. Cakra Fun Run, sehat bareng, seru bareng. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, masih dalam rangkaian Malang sore ini yang akan menyapa Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, tahukah Anda bahwa di ujung timur Indonesia terdapat lautan yang disebut-sebut sebagai surga bawah laut terkaya di dunia? Bukan di Australia, bukan di Karibia, melainkan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat Raja Ampat, laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Inilah kisahnya, di sekarang Anda tahu. Raja Ampat terletak di ujung barat Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan ini terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil dengan 4 pulau utama, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul. Nama Raja Ampat sendiri berarti 4 raja yang berasal dari legenda lokal tentang 4 raja yang memerintah pulau-pulau utama tersebut. Namun bukan hanya kisahnya yang menarik, melainkan apa yang tersembunyi di bawah permukaan lautnya. Sobat RRI, Raja Ampat berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle, wilayah laut dengan kehidupan biota laut paling kaya di bumi. Hasil penelitian menunjukkan, lebih dari 75% spesies terumbu karang dunia dapat ditemukan di perairan Raja Ampat. Tak kurang dari 1.600 jenis ikan, ratusan jenis karang keras, serta berbagai spesies laut langka hidup dan berkembang di sini. Mulai dari pari manta raksasa, hiu karpet berjalan, hingga biota mikro yang belum sepenuhnya teridentifikasi, semuanya menjadikan Raja Ampat sebagai laboratorium alam yang luar biasa. Keistimewaan Raja Ampat bukan hanya pada jumlah spesiesnya, tetapi juga pada kondisi ekosistemnya yang masih relatif alami. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat adat yang sejak lama menerapkan kearifan lokal dalam menjaga laut mereka. Salah satunya adalah tradisi sasi laut, aturan adat yang membatasi waktu dan cara pengambilan hasil laut agar alam tetap seimbang. Kombinasi antara alam yang kaya dan kesadaran masyarakat dalam menjaganya menjadikan Raja Ampat sebagai contoh nyata harmoni antara manusia dan alam. Keindahan dan kekayaan Raja Ampat telah menarik perhatian dunia internasional. Para ilmuwan, penyelam, dan pemerhati lingkungan datang dari berbagai negara untuk mempelajari dan menyaksikan langsung keajaiban laut Indonesia ini. Raja Ampat kini dikenal sebagai ikon konservasi laut global dan destinasi ekowisata kelas dunia yang menempatkan Indonesia di peta penting keanekaragaman hayati. Namun Sobat RRI, kekayaan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar juga. Perubahan iklim, aktivitas manusia, dan eksploitasi pariwisata menjadi tantangan nyata bagi kelestarian Raja Ampat. Karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan menjadi kunci agar surga laut ini tetap lestari untuk generasi mendatang. Raja Ampat bukan hanya kebanggaan Papua, tetapi juga harta berharga Indonesia dan dunia. Lautnya mengajarkan kita bahwa kekayaan alam sejati bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia, ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kebersamaan kita saudara untuk malam sore ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Ruli Suprayugo akan menyapa Anda saudara dalam Malang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami ya di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Jangan lewatkan juga Pesta Bola Dunia untuk hari ini antara Portugal versus Uzbekistan yang akan hadir nanti pukul 00 lebih 00 ya. Dan juga pertandingan yang kedua esok hari saudara dini hari jam 3 antara Inggris versus Ghana. Jadi pastikan Anda selalu tuning di FM 94,6 MHz.

ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengolahan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat, gak bisa karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dengan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kembali saya Rilis Prayuko menemani Anda di Malang malam ini untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Buddha yang akan membahas tentang makanan yang sehat dan bergizi akan menunjang jalannya batin bersama dengan narasumber kita. Kita Bapak Junari SAG. Dan kebersamaan kita akan berlanjut dengan menghadirkan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat yang nantinya akan kita lanjutkan dengan obrolan hukum yang pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ibu Yasnia Rahmawati Majid SHMH yang akan membahas tentang konflik internasional dan dampaknya bagi harga barang yang ada di Indonesia. Nanti pun Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa bertanya kepada narasumber kita. Selanjutnya kita akan lanjut dengan menghadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan disiarkan secara langsung dari Studio 1 Radio Republik Indonesia. Dan kita akan bersama-sama menikmati malam dengan alunan musik keroncong yang dihadirkan oleh Orkes Keroncong GP Melody. Dan pastinya juga di kesempatan malam hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak lagu-lagu mancanegara pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan pertandingan sepak bola dunia yang pada kesempatan dini hari nanti ini akan menghadirkan pertandingan antara Portugal kontra Uzbekistan dan dilanjutkan dengan Inggris versus Ghana. Tetaplah bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anjali sebentar merenungkan keagungan dari Sang Buddha Gotama. Anak Buddha Sabagawatu Arahatu sama Sang Buddha Sa. Anak Buddha Sabagawatu Arahatu sama Sang Buddha Sa. Anak Buddha Sabagawatu Arahatu sama Sang Buddha Sa. Sudah kiranya pada hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, di mana atas pertemuannya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mimbar agama Buddha di RRI Malang, kerjasama antara umat Buddha yang ada di Malang Raya ini, para penduduk dan seluruh umat Buddha yang ada di Malang. Semoga dengan kerjasama kita dapat menunjang hubungan kita sehingga kita dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ibu bapak para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita merenungkan sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu makanan. Setiap hari kita makan, bahkan beberapa kali dalam sehari, tetapi seringkali kita menikmati makanan hanya sebagai pemuas rasa lapar, tanpa menyadari bahwa makna yang lebih dari makanan itu sendiri. Dalam ajaran Buddha, makanan bukan sekedar kebutuhan jasmani, tetapi juga sarana untuk mempertahankan kehidupan agar kita dapat menjalankan kebajikan, mengembangkan kebijaksanaan, dan menapaki jalan damai. Makanan sebagai penopang kehidupan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, tubuh menjadi lemah dan tidak menjalankan fungsi dengan baik. Sang Buddha Gotama mengajarkan bahwa tubuh ini adalah sarana untuk berbuat baik. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja, belajar, beribadah, membantu sesama, dan melaksanakan praktik dhamma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan, kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pola makan yang baik. Makanan yang bergizi yang dikonsumsi secara bijaksana akan membantu menjaga kesehatan fisik maupun mental. Karena itu, makanan bukanlah tujuan hidup, melainkan alat untuk menopang kehidupan yang bermanfaat. Merenungkan makanan kita juga perlu sebelum melakukan konsumsi. Dalam tradisi Buddhis terdapat perenungan sebelum makan. Kita diajak untuk merenungkan, satu, dari mana makanan ini berasal. Yang kedua, banyak pihak yang telah bekerja keras menghasilkan makanan ini.
Yang ketiga, apakah kita layak menerima makanan ini melalui perilaku yang baik? Kemudian yang keempat, makanan bukan hanya untuk kesehatan atau kesenangan semata. Dan yang kelima, bahwa makan untuk memelihara tubuh agar mampu menjalankan kehidupan yang bermanfaat. Ketika kita menyadari hal ini, rasa syukur akan tumbuh dalam hati. Sepiring nasi yang ada di hadapan kita merupakan hasil kerja keras petani yang menanam padi, orang yang mengairi sawah, pekerja yang memanen, pedagang yang menjual, dan orang yang memasak. Makanan mengajarkan kita untuk saling tergantungan. Tidak ada satupun makanan yang hadir tanpa bantuan banyak makhluk. Sikap bersyukur atau makanan, banyak orang yang dapat kita memilih makanan yang disukai. Tetapi di berbagai tempat masih ada saudara-saudara kita yang kesulitan memperoleh makanan yang layak. Karena itu, setiap kali makan hendaknya kita mengembangkan rasa syukur. Rasa syukur membuat kita tidak mudah untuk mengeluh, tidak memilih-milih secara berlebihan, menghargai jerih payah orang lain, dan memanfaatkan makanan dengan bijaksana. Orang yang bersyukur akan melihat makanan sebagai berkah kehidupan, bukan sesuatu yang harus disia-siakan. Menghindari kesehatan dalam makanan. Buddha mengajarkan jalan tengah, yaitu tidak hidup dalam kemewahan, berlebihan, maupun penyiksaan diri. Tetapi prinsip ini juga berlaku dalam hal makanan. Ada orang yang makan terlalu sedikit sehingga kesehatannya terganggu. Tetapi ada pula yang makan berlebihan hingga menimbulkan berbagai penyakit. Makanan secara berlebihan seringkali dipicu oleh keserakahan dan ketidakmauan mengendalikan keinginan. Dalam Dhammapada disebutkan bahwa pengendalian diri membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan kesadaran saat makan makanan secukupnya. Kita harus berpikir-pikir ulang bahwa itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tidak berlebih, tidak boros, dan tidak membahayakan kesehatan. Dengan demikian, bahwa tubuh menjadi sehat dan pikiran menjadi lebih tenang. Makanan dan kesadaran lingkungan. Berbagai persoalan lingkungan, salah satunya adalah pemborosan makanan. Banyak makanan yang masih layak konsumsi justru dibuat begitu saja, padahal
gagal untuk menghasilkan makanan diperlukan tanah, air, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Sebagai umat Buddha, kita diajak untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk dan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu bentuk praktek sederhana adalah mengambil makanan secukupnya, tidak membuang makanan, memanfaatkan bahan makanan secara bijaksana, dan menghargai hasil alam. Tidak kecil ini merupakan bentuk nyata dari praktik kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan dan kualitas pikiran. Apa yang kita konsumsi mempengaruhi kondisi tubuh dan pikiran. Makanan yang sehat dan seimbang membantu menjaga kebugaran tubuh sehingga pikiran lebih baik, menjadi lebih mudah untuk berkonsentrasi. Ketika tubuh sehat, kita lebih mudah untuk menjalankan bermeditasi, belajar dhamma, bekerja dengan baik, dan menolong sesama. Sebaliknya, pola makan yang tidak teratur dapat mengganggu kesehatan dan menghambat aktivitas yang bermanfaat. Menjaga pola makan merupakan bagian dari menjaga kualitas hidup. Berbagai makanan sebagai praktek dana dalam agama Buddha, salah satu kebajikan utama adalah dana, yaitu kemurahan hati. Memberikan makanan kepada orang lain merupakan bentuk dana yang sangat mulia. Ketika kita berbagi makanan kepada orang, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada mereka yang membutuhkan, maka para bhikkhu dan sāmaṇēra juga saling membutuhkan. Kita sedang menumbuhkan cinta kasih dan mengurangi sifat gigih. Seringkali kebahagiaan tidak muncul ketika kita memberikan makanan, tetapi ketika kita mampu membagikannya kepada orang lain. Melalui berbagi makanan, hubungan sosial menjadi harmonis dan sangat persaudaraan semakin kuat. Makanan rohani. Selain makanan jasmani,

juga perlu memperkaya diri dengan mendengarkan dhamma, bermeditasi, membaca kitab suci, dan melakukan kebaktian. Dengan demikian, tubuh dan batin sama-sama bertumbuh dengan baik. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini kita dapat memahami bahwa makanan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan. Bahwa makanan menjaga kesehatan tubuh, membantu kita menjalankan aktivitas, menjadi sarana untuk membuat kebajikan, mengajarkan rasa syukur, mengingatkan kita akan pentingnya kesederhanaan, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Marilah kita membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan dengan penuh kesadaran, tidak berlebih, tidak menyia-nyiakan, serta selalu mensyukuri apa yang kita terima. Semoga melalui pemahaman yang baik, benar tentang makanan, kita dapat menjaga kesehatan, memperkuat praktek dhamma, dan menumbuhkan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun semua makhluk. Semoga melalui pemahaman yang benar tentang makanan, kita dapat menjaga kesehatan, memperkuat praktik dhamma, dan membutuhkan kebahagiaan diri sendiri maupun makhluk lain. Sabi Satap.

dalam sejarah. Setiap tanggal 23 Juni, kita memperingati Hari Olimpiade Internasional. Hari Olimpiade Internasional dimulai pada tanggal 23 Juni 1894 ketika Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne de Paris untuk mendorong semua lapisan masyarakat menganut nilai-nilai Olimpiade yang meliputi keunggulan, persahabatan, dan rasa hormat. Perayaan ini menjadi titik awal perayaan global yang melampaui batas politik, budaya, dan sosial. Hari ini mendorong semua orang dari segala usia dan latar belakang untuk terlibat dalam aktivitas fisik dan menumbuhkan rasa persahabatan global. Hari Olimpiade Internasional menekankan pentingnya kebugaran jasmani dan hidup sehat melalui kegiatan seperti lari yang menyenangkan, acara olahraga, dan lokakarya pendidikan. Hari ini mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang aktif dan memuaskan. Selamat Hari Olimpiade Internasional. Hari ini dalam sejarah.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya ya, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, kita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agifin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Wala. Sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib lo.
2: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek? Kaget aku.
0: Melok seneng. Ya opo? Dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut cek ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Wolsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di sereme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Terus mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, gak palingan pisan.
2: Kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari, pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah, terus Vin.
2: Ya Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Gak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayamu nih.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yuk. Serup-serup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: ketabrak. Kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Ya, lah, ya, Abang yang ngomong terus.
2: Selamat malam pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Sekarang kami hadir untuk Anda di jam 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini. Seperti biasa di hari Selasa kami hadirkan untuk Anda obrolan hukum yang pastinya menghadirkan topik-topik yang menarik dan pastinya juga menambah hasanah pengetahuan kita terkait dengan berbagai permasalahan dari sudut pandang hukum pastinya. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konflik internasional dan juga dampaknya bagi harga-harga barang yang ada di Indonesia. Pastinya saya juga tidak sendiri untuk membahas tentang topik ini karena kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, dosen Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya, ada Ibu Yasniar Rahmawati Majid SHMH. Selamat malam, Bu Yasniar.
3: Selamat malam, Mas Ruli. Betul ya dengan Mas Ruli?
2: Betul sekali. Ini saya Ruli malam hari ini. Senang sekali bisa berbincang bersama dengan Bu Yasniar di kesempatan malam hari ini. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang konflik internasional, memang ini kan sekarang lagi panas seperti itu kan ya. Walaupun mungkin dalam beberapa waktu belakangan ini sudah mulai dilakukan upaya-upaya rekonsiliasi seperti itu. Tetapi harga barang-barang, utamanya barang yang berasal dari luar negeri dan kita harus impor, ini kan jadinya juga ada pengaruhnya terhadap harga-harga tersebut seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Bu Yasniar ini seperti apa sih korelasi antara konflik internasional dan juga harga-harga barang yang ada di Indonesia ini sendiri?
3: Baik, terima kasih Mas Ruli. Salam sehat seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Ini mungkin menjadi keresahan kita semua ya kan. Akhir-akhir ini karena terutama ibu-ibu yang merasakan semua harga barang naik dan sebagainya gitu ya. Kita apalagi kita juga merasakan BBM naik tiba-tiba dan seterusnya. Lalu di satu sisi yang sama lagi banyak kasus terkait dengan konflik-konflik yang kita sering dengar baik melalui TikTok, melalui Instagram dan seterusnya. Konflik internasional yang sangat jauh sebetulnya dari Indonesia, kan beribu-ribu kilometer dari Indonesia. Tapi kenapa ini menjadi ada hubungannya ya, karena ada beberapa hal yang nanti bisa saya jabarkan satu persatu mungkin secara sederhana saja. Kenapa ini menjadi ada hubungannya, korelasinya apa tuh? Yang paling tidak kan semua barang itu sekarang rata-rata kita peroleh dengan cara ada jalannya gitu ya, dikirim dari mana, atau kita untuk menerima barang itu juga ada prosesnya. Yang paling gampang adalah ketika misalnya yang mungkin sering kali didengar adalah ketika ada salah satu wilayah laut itu ditutup gitu. Mungkin kemarin yang para pendengar dengar salah satunya adalah Iran misalnya sudah menutup salah satu selat. Apa hubungannya selat itu atau laut itu dengan naiknya barang di Indonesia? Ternyata kan gini, secara sederhana itu negara itu sama seperti manusia aja. Artinya kita tidak mungkin nggak bisa hidup sendirian gitu ya. Kita pasti butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Sama seperti negara. Indonesia misalnya, Indonesia itu kan negara yang dibilang semua punya sebetulnya, Mas ya. Kita punya, apapun punya, tetapi kan kita nggak hanya bisa atau kita hanya cukup untuk menerima apa yang kita punya aja, ternyata kita juga butuh. Misal kalau pengen roti kan nggak mungkin pakai barang kita punya, karena kita nggak punya sebenarnya gandumnya, jadi kita harus impor ambilan. Nah, untuk ambil itu tadi, untuk menikmati komoditas yang kita nggak punya tadi, kita pasti menghubungi negara lain yang punya. Satunya misalnya Rusia dan sebagainya. Sekarang Rusia, Ukraina dan sebagainya adalah salah satu penghasil gandum terbesar. Di mana mereka juga ikut konflik nih ceritanya kan gitu. Nah, untuk membawa itu semua, ada salah satu wilayah yang sangat penting dalam proses pengantaran dan sebagainya. Tidak hanya gandum tapi banyak hal ya nanti. Yaitu salah satu lab yang sekarang lagi rame ditutup itu. Alhamdulillah sekarang sudah buka ya. Jadi itu ditutup, proses pengantaran barang yang kita mau itu tadi ya agak terhambat karena kita harus cari jalur lain nih gitu. Sebetulnya kalau lewat selat yang Hormuz yang dipunyai Iran yang itu sekarang ditutup, lebih cepat sehingga efisien kan. Kalau lebih cepat kan bensin nggak terlalu banyak nih ceritanya kapalnya gitu ya, bakarnya akan lebih sedikit digunakan. Nah, sekarang kalau itu selat yang strategis tadi ditutup, nah negara-negara ini hanya Indonesia akan lebih berputar lagi jalannya. Nah, kalau berputar lebih jauh, maka ya bahan bakarnya akan semakin banyak digunakan. Mungkin ada hal-hal yang lain kaitannya dengan teknis pelayaran dan sebagainya juga butuh uang lagi dan seterusnya ketika ini harus berputar gitu. Sehingga semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan ketika kita memperoleh bahan itu tadi, termasuk juga minyak, maka ya pasti akan menaikkan beban itu tadi. Lah, bebannya dikasihkan ke siapa? Bebannya dikasihkan ke negara masing-masing. Negara masing-masing membebankan kepada pembeli termasuk masyarakatnya, sehingga ya akan menaikkan barang itu ya, kaitannya dengan ketika konflik itu terjadi kita masih butuh barang dari luar negeri karena kebutuhan kita juga, tapi karena ada konflik tadi akhirnya menghambat lalu lintas kita memperoleh kebutuhan itu dari luar negeri. Seperti itu sih secara mudahnya Mas Ruli.
2: Ya, wah, ini memang apa namanya, ya mau bagaimana lagi ya kan, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita pun yang di sini cuma sebagai konsumen aja akhirnya jadi terimbas juga dengan ini semuanya gitu. Nah, yang bisa dilakukan apa namanya oleh negara agar apa namanya impact ataupun juga imbasnya bagi harga-harga barang di Indonesia ini, yang bisa dilakukan sebenarnya apa sih Bu oleh pemerintah ini untuk bisa menjaga kita semuanya agar tetap bisa menjangkau daya belinya untuk produk-produk yang utamanya banyak sekali barang-barang impor ini?
3: Oke, mungkin bisa jadi gini ya, kan saya tadi bilang bahwa sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat mampu secara sumber daya, sangat mampu sebetulnya juga berdiri sendiri gitu ya. Paling tidak sekarang, karena sebetulnya barang Indonesia pun juga sangat terkenal di luar negeri juga sebetulnya, maka sebaiknya kita lebih, mungkin pemerintah lebih bisa menggunakan barang-barang saja, jadi mengarahkan konsumsi barang-barang yang luar negeri yang mungkin sekarang agak effort gitu ya, agak berusaha keras untuk memperolehnya selain dengan usaha dan uangnya, lebih baik kalau misalnya ya pakai saja barang-barang atau sumber daya alam yang kita punya. Misalnya kalau tepung gandum kita nggak bisa, mungkin aja kan tapioka mungkin ya, atau tepung jagung atau apa yang bisa digunakan, bisa jadi nanti bikin untuk konsumsi roti yang menggunakan tepung-tepung yang kita punya, kita bisa olah. Itu kan pasti lebih murah harganya, lebih murah usahanya dan sebagainya, dan itu juga bisa meningkatkan UMKM kita. Sementara kan memang dari dampak ini kan tidak hanya dampak pribadi masing-masing masyarakat saja, tapi UMKM pun juga agak kesusahan dengan kenaikan harga yang luar biasa. Cuman yang agak susah memang kaitannya dengan BBM. Ya, kalau bahan bakar itu kan ya Indonesia memang punya minyak, tapi Indonesia tidak banyak minyaknya seperti dulu kala gitu. Sehingga kita masih memanfaatkan minyak-minyak di luar negeri. Ini akan agak susah kalau kita harus menggunakan cadangan minyak yang ada. Mungkin saja bisa, tidak bisa lama gitu ya. Kan kapan hari Pak Menteri bilang bahwa ya kita bisa bertahan mungkin berapa bulan dan sebagainya. Ke Jepang juga bilang kita mereka mungkin bisa bertahan sampai 20 hari dan seterusnya untuk cadangan minyak pribadi. Nah, ini yang mungkin agak susah, Mas. Ketika kalau untuk barang-barang yang lain itu insya Allah Indonesia sudah bisa lah sebetulnya, kalau pemerintah bisa memanfaatkan melalui kebijakannya untuk memanfaatkan UMKM yang ada untuk sumber daya alam yang ada dan sebagainya. Seperti itu sih, mungkin yang sudahnya akan seperti itu.
2: Nah, itu bisa, apakah pemerintah ini bisa kayak semacam menurunkan peraturan khusus kah atau seperti apa untuk bisa mewujudkan itu?
3: Ya, sangat bisa gitu ya. Kita kan kalau negara itu kan istilahnya punya kekuasaan tertinggi untuk ngatur dirinya sendiri. Itu artinya gimana cara bikin kekuasaan itu terwujud ya, dengan melalui kebijakan-kebijakan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu misalnya tadi bikin kebijakan bahwa kita gunakan aja lah sumber daya alam kita, kita gunakan aja apa yang kita punya dan sebagainya, atau kita memilih partner yang lebih mudah. Kerjasama kan tidak hanya misalnya dengan Iran yang sangat jauh mungkin ya, dengan minyak yang sangat jauh, bisa saja kita cari yang lebih dekat nih, yang lagi gak konflik gitu. Cari aja negara-negara Asia, Asia Tenggara atau Asia yang lebih dekat, Asia Timur mungkin ya, Jepang dan teman-temannya, yang kita akan lebih mudah, dan itu melalui kebijakan. Kalau yang hukum nasional, ke aturan yang misalnya saya bilang tadi tentang penggunaan sumber daya Indonesia sendiri, ya pakai undang-undang aja. Jadi pemerintah bikin undang-undang atau pemerintah bikin surat perintah atau surat apa gitu ya, yang diterapkan. Kalau dengan kerjasama, kita pakai perjanjian. Jadi istilahnya bikin perjanjian dengan negara lain yang lebih dekat. Apalagi kan kita Indonesia ini tergabung di ASEAN ya, sebagai bagian dari negara-negara di Asia Tenggara, tergabung dalam salah satu organisasi ASEAN, di mana di ASEAN juga mengatur tentang perdagangan di lingkungan ASEAN. Saya pikir lebih enak kalau kita bikin perjanjian dengan negara-negara ASEAN, kelihatannya untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing, baik negara Indonesia ataupun Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Jadi kebijakannya sebenarnya mudah untuk dibuat.
2: Itu kan kebijakan ke dalam, dan pastinya juga kebijakan yang untuk bisa diberlakukan secara regional gitu. Nah, kalau misalnya untuk dalam tanda kutip semacam mengintervensi negara-negara yang berhubungan dengan impor-ekspor-impor kita gitu, Indonesia ini sebenarnya punya seberapa besar sih kekuatan untuk bisa melakukan intervensi agar kalau misalnya di sana lancar semuanya, biar harga-harga tidak terlalu melambung tinggi di dalam negeri gitu.
3: Ya, kalau intervensi sendiri kebetulan gini, bisa saja dilakukan tapi dengan cara diplomasi antar negara. Jadi kan Indonesia ini adalah, kalau dalam perdagangan kita juga bagian dari WTO, World Trade Organization gitu, salah satu organisasi dunia. Indonesia adalah bagian dari situ. Ketika di dalam WTO itu kan sendiri semua negara, hampir semua negara menjadi bagian, termasuk negara-negara yang sedang berkonflik. Artinya untuk mengkontrol itu semua, kan modelnya kalau negara dalam suatu organisasi internasional itu kayak misalnya kita aja jadi dalam satu organisasi, artinya juga punya suara untuk menyampaikan ini. Ketika rapat tiap tahunnya, atau mungkin apalagi dalam konflik ini kan yang terdampak tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia.
2: Betul.
3: Maka sering juga dalam WTO ini sering rapat-rapat gitu, Mas. Jadi ketika rapat itu, ya Indonesia bisa sampaikan secara diplomasi, mewakili negara, perwakilannya tidak hanya presiden, tapi misalnya Menteri Perdagangan, atau siapapun yang ditunjuk dalam proses rapat itu tadi, ya bisa langsung disampaikan bahwa Indonesia misalnya punya ide, atau Indonesia menyatakan bahwa ini sebaiknya harus dihentikan, bagaimana cara untuk mengatasi supaya nggak lebih susah lagi atau menaikkan harga barang di negara masing-masing dan seterusnya. Artinya bukan intervensi tapi diplomasi itu bisa dilakukan oleh siapapun melalui banyak hal, salah satunya melalui organisasi internasional yang menaungi negara-negara kaitannya dengan gejolak perdagangan internasional pasca konflik ya, seperti itu.
2: Gitu. Nah, kalau misalnya kekuatan Indonesia sendiri untuk bisa melakukan diplomasi seperti itu di masa-masa sekarang ini, seberapa kuat sih negara kita itu, Bu?
3: Sebetulnya kalau di internasional kan tidak ada negara yang paling kuat, karena semua di sama. Jadi kalau ibaratnya begini, kalau kita punya hak asasi manusia yang kita semua individu dianggap sama rata kalau negara punya namanya kedaulatan.
2: Okay.
3: Nah, kedaulatan di internasional itu sama rata juga. Artinya dalam bentuk apapun negaranya, misalnya besar kecil wilayahnya, mm-hmm. atau kalau dalam ekonomi itu negara dibagi menjadi tiga model ya, mm-hmm. tiga kondisi, negara maju, Jepang, Amerika dan sebagainya masih terkategori sebagai negara maju, mm-hmm. terus negara berkembang seperti Indonesia ini kan negara berkembang, mm-hmm. lalu ada negara miskin misalnya, negara-negara yang misalnya di benua Afrika itu, mm-hmm. mereka punya hak yang sama, punya kekuatan yang sama dalam proses apapun gitu, mm-hmm. jadi ya kedaulatan sama, artinya kedudukannya sama. Artinya kalau kedaulatannya sama, kedudukannya sama, ya pasti kekuatannya juga sama untuk menyampaikan. Jadi gak bisa dibilang, oh itu negaranya kecil, dia kan pasti gak akan didengar. Ya tidak juga, tapi mm-hmm. ketika apa yang kamu sampaikan atau negara sampaikan itu adalah hal yang baik, ide yang cocok misalnya, atau solusi yang pas untuk kondisi suatu kondisi global di internasional misalnya, ya akan dianggap juga gitu. Mm-hmm. Contoh gampangnya begini, saya cerita sedikit ya, mungkin agak melebar sedikit mm-hmm. kasusnya ini. Mm-hmm. Ini sebetulnya konflik ini yang impact-nya kemana-mana itu kan kita berawal dari Israel-Palestina kan ceritanya.
2: Betul. Uh-huh.
3: Terus banyak dari Israel-Palestina itu muncul kubu-kubu, ada kubunya mm-hmm. Israel dengan Amerika dan teman-temannya, kubunya Palestina dengan Indonesia dan teman-temannya, mm-hmm. dan Iran seterusnya. Terus karena membantu ini tadi, akhirnya muncul konflik yang baru, yang itu impact-nya ke negara-negara termasuk perdagangan. Pada saat konflik Israel-Palestina, yang justru membela dan punya suara pada saat itu, salah satunya adalah Afrika Selatan. Mm-hmm. Afrika Selatan di mata dunia kan sebetulnya bukan negara yang besar, bukan negara yang kuat, baik secara ekonomi, secara wilayah, secara kekuatan militer kan enggak besar gitu. Mm-hmm. Tetapi pada saat itu justru yang punya langkah yang sangat baik adalah Afrika Selatan. Dengan cara apa? Dengan cara Afrika Selatan ngomong gitu ya, bilang kepada salah satu lembaga peradilan internasional namanya Mahkamah Internasional, ICJ, International mm-hmm. Court of Justice, bilang, ini apa yang dilakukan Israel itu kan salah ya, tolong tegaskan lagi pakai suatu putusan gitu. Jadi Afrika Selatan yang punya ide pertama gitu, inisiatif itu. Akhirnya Mahkamah Internasional mengeluarkan salah satu kayak putusan atau saran namanya advisory opinion, itu menyatakan bahwa apa yang dilakukan Israel adalah tindakan yang merupakan pelanggaran HAM berat gitu ya, kejahatan mm-hmm. internasional itu dinyatakan. Nah, ini kan artinya bahwa siapa saja, negara dengan bentuk apa saja, besar kecil wilayahnya ataupun secara ekonomi juga tidak baik ya. Indonesia kan secara ekonomi juga kita masih di tengah-tengah gitu, mm-hmm. tidak kuat. Tetapi bisa nggak? Ya tetap bisa, karena kedudukannya tetap sama. Ketika memang Indonesia punya ide, punya solusi yang baik dan sebagainya, tentunya Indonesia juga punya hak dan punya kekuatan yang sama. Apalagi sekarang kan ya agak debatable ketika atau pro kontra ketika Indonesia menjadi bagian dari POP misalnya. Mm-hmm. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa Indonesia kalau secara positifnya ya, mm-hmm. itu dipandang sebagai negara yang juga dilihat sebagai negara yang berpengaruh begitu. Ketika dia diajak menjadi bagian dari Board of Peace untuk perdamaian dunia kaitannya dengan konflik Israel dan Palestina. Apalagi yang ngajak waktu itu Amerika ya. Gitu Mas.
2: Wah, memang runtutannya ini panjang dan akhirnya impact-nya juga panjang juga seperti itu ya.
3: Betul. Iya.
2: Dan sekarang ini kalau misalnya melihat kondisi yang yang belakangan ini terjadi gitu kan, mulai sudah dilakukan rekonsiliasi antara Iran dan juga Amerika Serikat gitu. Apakah dilihatnya ini nanti akan bisa berpengaruh, akan menstabilkan kembali harga-harga komoditas yang ada di dalam negeri, atau seperti apa ini kalau misalnya dari sudut pandang dari Bu Yasniar?
3: Ya, sebetulnya kan setelah ada kesepakatan bersama, paling tidak ada Amerika dan Iran ada MOU-nya dengan 14 tuntutan yang kalau ini bisa dibaca ya, secara umum sih sebetulnya menguntungkan Iran sebetulnya gitu ya. Apakah ini nanti impact-nya akan ada gitu? Apa ada efeknya? Jelas ada ya, Insya Allah ada gitu. Karena kan paling gampangnya gini, ketika sudah disepakati, akhirnya jalur di Selat Hormuz itu sudah terbuka, artinya akan kembali normal lagi untuk lalu lintas perdagangan di laut gitu. Kalau lalu lintas perdagangan di laut sangat sudah lancar kembali secara normal, artinya negara untuk memperoleh barang tidak perlu lagi menambah biaya untuk memutar apa tadi ya, memutar rute tadi ya. Kalau rutenya semakin kan akan semakin banyak uang yang dikeluarkan. Nah, kalau normal kan berarti kita bisa kembali normal juga, artinya barang lebih mudah didapat, mungkin saja minyak juga kita lebih ngirit. Karena kita juga bisa menekan lagi harga-harga di negara, tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara yang lain gitu, yang juga terdampak dengan ini gitu. Sebetulnya bisa gitu. Yang mungkin agak berat itu adalah untuk menstabilkan lagi rupiah atau mungkin mata uang di negara-negara berkembang ya. Itu yang agak yang mempengaruhi, tidak hanya ketika itu tadi selatnya sudah dibuka atau akses untuk memperoleh barang sudah sangat lancar dan sebagainya, tetapi menerima lagi atau meyakinkan kembali investor untuk menanam dananya ke Indonesia, salah satunya kan gitu. Karena kemarin gara-gara rupiah naik, karena harganya juga naik, akhirnya investornya males lah ya. Kalau di Indonesia mau tanam saham di Indonesia terus harganya lagi naik, terus nggak terlalu dapat barang yang atau mungkin keuntungan, akhirnya dia tarik aja, sehingga semakin naik lah rupiah kita dan sebagainya. Ini ada PR-nya dari pemerintah Indonesia untuk pelan-pelan bisa mengembalikan. Tapi saya rasa karena kondisi sudah sangat normal ya, semoga aja dalam akhir-akhir bulan ini bisa sangat normal. Ya, kita bisa yakin bahwa rupiah juga akan stabil, harga juga bisa turun dan seterusnya seperti itu. Kita berdoa.
4: Iya. Langkah yang dilakukan pemerintah setelah terjadi perundingan damai ini sendiri seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya?
3: Kembali menstabilkan segala harga ya mungkin ya. Saya nggak tahu nanti apa yang paling cepat itu ya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia kaitannya dengan menstabilkan harga barang. Tapi paling tidak ketika barang sudah kita peroleh dengan cara yang mudah dan mengirit biaya, artinya tidak perlu biaya tambahan yang itu akan dibebankan kepada masyarakat dengan cara barangnya. Artinya kan bisa kembali normal ke harga asal. Ya, kita berdoa bersama, mungkin saja BBM karena sekarang mungkin sudah bisa lancar, jadi kita juga dapat akan lebih banyak. Karena kan kalau kemarin-kemarin bukan karena muter ya, tapi karena kita kapalnya ditahan gitu. Kalau sekarang kan kapalnya bisa sangat lancar masuk ke Indonesia, artinya pasokan minyak akan semakin banyak. Kalau pasokan minyak semakin banyak kan harganya juga bisa turun lagi gitu. Mungkin juga kerjasama kita dengan perusahaan minyak yang lain itu juga bisa terbuka lagi. Misalnya kalau Mas Ruli kan bisa melihat ya, sekarang kan pom bensin tidak hanya Pertamina saja. Betul. Ada Shell,
4: BP.
3: Kalau Shell buka, BP sudah buka dengan lancar, maka mungkin saja harga bisa semakin turun. Ya, itu saya rasa yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah yaitu tadi menormalkan kembali proses perdagangan dan masuknya barang impor ke Indonesia dengan menekan biaya-biaya di luar biaya yang normal gitu ya. Karena biaya normal ya, semoga harga-harga juga bisa normal kembali seperti itu.
4: Itu harapan kita semuanya ya, agar ya biar tidak ngos-ngosan terus bekerja. Betul. Tapi yang kita dapatkan ya segitu-gitu aja gitu ya. Apalagi kenaikan harga ini bikin kita ngos-ngosan semuanya gitu.
3: Betul, apalagi pajaknya semakin tinggi ya Mas ya.
4: Bukan lagi kita,
3: pajaknya luar biasa.
4: Iya ya. Nah, terus lagi ini ya. Kalau misalnya tadi kita sudah banyak berbicara keluar gitu, di luar negeri. Nah, kalau misalnya kita di dalam negeri sendiri, ini kan Indonesia juga punya kayak semacam undang-undang perlindungan konsumen seperti itu. Nah, ya. Di undang-undang perlindungan konsumen sendiri, apakah ada kayak semacam rules ataupun juga aturan ataupun juga bahkan mungkin policy gitu terkait dengan hak konsumen apabila terjadi lonjakan harga barang karena kondisi global yang tidak menentu seperti ini?
3: Okay. Sebetulnya tidak secara spesifik akan ditampilkan dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa kalau harga tinggi maka negara bertanggung jawab. Tetapi secara umum memang negara itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam negaranya, termasuk apa yang terjadi dalam apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Ketika masyarakat merasa berat, ya negara harus bertanggung jawab gimana nih supaya masyarakatnya nggak berat. Jadi, kalau masyarakat sudah merasa berat kan kita akan demo juga gitu kan. Ketika kita sudah demo itu kan, atau masyarakat sudah demo dan itu sudah dilakukan, maka pemerintah harus segera cepat untuk melaksanakan itu. Tapi ini amanatnya tidak hanya di perlindungan konsumen sebetulnya, tapi di undang-undang dasar sebetulnya, Mas. Undang-undang dasar itu negara punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Kata sejahtera itu kan luas sekali ya sebetulnya, ya. Tidak hanya sejahtera kita aman-aman aja, tapi termasuk sejahtera bahwa hidup kita nggak berat. Nah itu maka wujudnya, termasuk nanti apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan, ya ini tadi, beban yang diterima oleh masyarakat ketika harga-harga semua naik dan sebagainya. Paling tidak statement lah sebetulnya gitu ya. Saya ini agak ingin menyentil sedikit bahwa pemerintah paling tidak ada statement yang menenangkan gitu. Jangan statement yang akhirnya kita jadi makin panas gitu kan. Akhir-akhir ini kan agak kita makin panas. Nggak statement tapi ada tindakan-tindakan yang akhirnya kita atau masyarakat makin panas ya melihat tindakan pemerintah. Tetapi paling tidak mungkin setelah ini, karena sudah kondisi sudah baik semua di internasionalnya, pemerintah mulai belajar supaya mungkin gelombang-gelombang protes yang tidak banyak, dengan cara apa? Itu ada statement-statement yang merupakan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah, tanggung jawab mereka sebagai wakil kita semua, dan untuk menenangkan tidak hanya kaitannya dengan tadi kalau disebut perlindungan konsumen atau harga-harga yang kita akhirnya kita hadapi sekarang, tapi juga dengan hal-hal yang lain. Karena sebetulnya harga ini kan ngefeknya nggak hanya untuk makan saja, tapi ini merembet ke dana-dana yang lain atau kebutuhan yang lain ya. Kalau makannya mahal, maka nanti misalnya hal-hal yang lain juga misalnya naik juga, sekolah juga akan naik dan sebagainya. Nah, mungkin pemerintah bisa melakukan perlindungan-perlindungan untuk mensejahterakan atas dasarnya apa? Atas dasar ya undang-undang dasar itu tadi. Undang-undang dasar itu kan undang-undang yang menjadi sumber semua undang-undang, artinya ya itu menjadi kewajiban utama bagi pemerintah untuk menyelesaikan itu. Bisa jadi salah satunya nanti dari hal yang ini tidak hanya menyelesaikan secara teknis bagaimana memperbaiki dan melindungi masyarakat sebagai konsumennya, tetapi juga mungkin saja pemerintah juga akan menata kembali mungkin aturan-aturan yang kiranya kurang jelas mengatur, sehingga nantinya kalau ada begini lagi sudah ada undang-undang yang lebih rinci lagi lah. Jadi perbaikannya tidak hanya perbaikan secara teknis yang cepat dilakukan ketika kondisi ini terjadi, tetapi juga harapannya ketika kondisi ini akan kembali lagi terjadi. Jadi preventifnya undang-undang gitu aja. Mungkin seperti itu, Mas Ruli.
4: Jadi pemerintah juga harus kayak semacam merumuskan protokol kalau misalnya in case terjadi lagi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dengan apa namanya, dengan berbagai macam dinamika yang seringkali tidak tertebak ini gitu ya, Bu ya.
3: Betul. Ya kan kalau saya bilang, kalau saya selalu cerita ya, kalau tidak hanya ke orang, tapi kadang kalau saya cerita di mahasiswa itu gini, Indonesia kan negara berkembang. Apa ciri-cirinya negara berkembang secara ekonomi? Ceritanya adalah ekonominya tuh labilnya stabil gitu, saya bilang. Jadi labil aja. Karena nggak bisa tertebak. Karena kalau negara berkembang kan secara politik juga gampang terganggu ya.
4: Gampang goyah.
3: Kalau politiknya gampang terganggu, nanti kena berita viral dikit di pemerintahan, keganggu sudah. Kalau sudah misalnya tiba-tiba ini ada demo segala macam nih gara-gara pemerintahnya begini. Lah itu mempengaruhi nggak ekonomi? Ya pasti mempengaruhi. Akhirnya nanti kalau ada demo banyak, investornya yang sudah nanam saham di sini takut. Nanti kalau saya nanam saham di situ, pas lagi gejolak demo dan segala macam, ada kerusuhan gimana? Nah, tarik aja lah. Nah, akhirnya kan dana kita hilang lagi dan itu sebagainya. Dan itu sering terjadi di negara-negara berkembang. Nah, itu makanya Indonesia harus hati-hati, karena sebetulnya kalau krisis begini kan kita tidak sekali ini merasakan ya. Makanya harus harus preventif tuh saya bilang, ada pencegahan-penjagaan, baik secara teknik yang dilakukan, teknis-teknis yang dilakukan, atau secara kalau hukum ya kita harus preventif juga aturan hukumnya supaya lebih lengkap lagi, supaya pemerintah punya dasar dan masyarakat juga punya dasar untuk menagih istilahnya perlindungan terhadap masyarakatnya seperti itu.
4: Dan cara masyarakat untuk menagih ke pemerintah ini sebenarnya apakah ada kayak semacam ada semacam kayak cara khusus seperti itu selain dengan cara yang bisa kita lakukan dengan berdemo atau juga apa gitu?
3: Banyak mekanisme sebetulnya ya yang kita bisa, apalagi sekarang kan medianya banyak nih. Kita kan tidak hanya media, kok zaman 98 dulu ya itu ya demo lah salah satu caranya, tetapi kan sekarang media sudah sangat banyak, kita dibantu sangat banyak, maka bisa disampaikan melalui apa saja. Secara pribadi pun, jadi modelnya bisa dilakukan secara pribadi masing-masing individu atau bisa melalui kelompok. Kalau individu misalnya kita bikin misalnya thread gitu ya, kalau gampangnya anak muda sekarang kan bikin thread atau bikin ulasan di TikTok atau ulasan di Instagram dan seterusnya, yang itu akan dibaca banyak orang. Tentunya dengan bahasa yang baik. Jadi karena agak tipis nih antara kritik pemerintah sama nanti dianggap sebagai penyerangan terhadap pemerintah, maka menggunakan kan ya. Itu soalnya kan ini menjadi masalah kita juga semua, bahwa kadang kritik itu dianggap sebagai penyerangan terhadap pemerintah. Ketika itu dianggap penyerangan terhadap pemerintah, nanti dianggap makar. Kalau makar ada hukumnya, ditangkep lah gitu dan sebagainya. Atau gak usah ditangkep tapi diserang orang gitu tiba-tiba kan. Kayak wartawan, salah satu wartawan itu. Nah itu kalau individu. Nanti juga bisa bergabung menjadi kelompok, karena namanya masyarakat itu individu, bisa bersama-sama, bisa melalui jalur hukum. Misalnya kalau ini urusannya dengan undang-undang sebagainya, kita bisa uji publik atau kita bisa ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undangnya dan sebagainya. Itu jalur hukumnya. Atau bisa melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang lain atau lembaga-lembaga kelompok masyarakat yang lain. Misalnya nyuratin, boleh nggak nyuratin pemerintah? Boleh gitu. Jadi nggak apa-apa kalau surat resmi dari aliansi apa, dari aliansi masyarakat, kelompok masyarakat tertentu dan sebagainya, boleh gitu. Atau yang kalau mau agak keras ya demo, itu yang paling keras sih sebetulnya. Atau kalau model saya ini ya paling nulis ya, saya nulis misalnya di artikel di hukum online atau sebagainya, itu bisa gitu. Cuman kan kata sekarang enaknya tuh kan gini, ada tagline, ada istilah bahwa no viral no justice. Nah itu enak sekali sekarang kita bisa bersama-sama untuk memviralkan sesuatu agar didengar dan itu menjadi keadilan bagi kita semua.
4: Mumpung ibarat kata kuncinya untuk bisa memviralkan itu ada di tangan kita sendiri sebenarnya ya.
3: Iya, betul sekali. Emang kan suara rakyat itu nomor satu ya. Demokrasi itu kan dari dan untuk dan oleh rakyat. Jadi sebetulnya pemerintah ini dikontrol oleh rakyatnya gitu. Jadi apa sih fungsi pemerintah? Ya dia hanya penyalur aspirasi rakyat. Jadi artinya kalau pemerintahnya ada yang nggak benar, ya rakyatnya yang pertama kali mengingatkan gitu. Dan dia harus mengikuti aspirasi dari masyarakat itu sendiri.
4: Oke. Bu, ini kan tadi kita banyak berbicara tentang hukum yang dari luar negeri dan segala macam gitu, hubungannya dengan luar negeri dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari sudut pandang dari sudut pandang Bu Yasniar sendiri, kita sebagai masyarakat, kita itu harus mempersiapkan diri kita seperti apa sih? Tindakan preventif apa sih yang bisa kita lakukan agar kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang seperti ini tuh kita bisa, ibarat kata tuh bisa, ya masih ada persiapannya lah, biar gak terlalu puyeng-puyeng amat menghadapi hal-hal yang seperti ini, Bu.
3: Ya, ini agak susah saya jawabnya ya, karena kan masyarakat Indonesia ini berbagai macam itu tadi, ya kondisi keuangan lah. Tidak punya kondisi keuangan yang seperti saya, mungkin seperti Mas Ruli gitu. Ya, kalau seperti saya, ya paling tidak saving itu paling penting gitu ya, kita harus nabung lah. Atau paling tidak ya sudah mulai persiapan tentang bagaimana, ini kalau kaitan dengan keuangan ya, ya tadi saving, atau mungkin sudah punya tabungan atau punya cara-cara menghemat yang lain seperti itu sih kalau masyarakat. Tapi paling penting gini kan, masyarakat tuh selain dari kondisi ekonomi juga punya pemikiran sendiri-sendiri. Jadi dari pemikiran itu saja, kalau secara jangka panjang ya masyarakat harus sekarang berpikir untuk punya ide bagaimana mempengaruhi pemerintah supaya pemerintahnya, saya kembalikan lagi ke pemerintah lah. Jadi masyarakat itu punya daya paksa untuk menyuruh pemerintah, dan itu yang kita harus juga siapkan. Tidak hanya dari akademisi misalnya atau orang yang punya pendidikan yang baik, tapi juga semua saja, artinya semua saja punya pendapat untuk bagaimana pemerintah itu bisa bikin aturan yang sesuai. Tidak hanya aturan yang sesuai, tapi juga melaksanakan juga dengan sesuai. Mungkin saja gini kan, masyarakat itu banyak sekali dari berbagai kalangan. Saya nggak ngerti misalnya, kalau saya kan akademisi aja biasa gitu ya. Oh, pandangannya yang enak bagi akademisi apa ya, aturannya mungkin seperti ini. Oh, pajaknya kurangin dong pak buat dosen dan guru misalnya. Tapi petani mungkin juga punya pandangan sendiri kaitan dengan aturan yang terkait dengan petani. Maka petani, mungkin aliansi petani, atau mungkin penyiar dan sebagainya, itu punya pandangan terkait dengan aturannya. Ya, ini yang mungkin kita bisa siapkan idenya, dan itu bisa disampaikan kepada masyarakat, dan semoga pemerintah juga sering-sering mengadakan uji publik undang-undang dan sebagainya, agar menangkap aspirasi masyarakat. Tapi kalau secara pribadi ya itu tadi, kita harus mungkin belajar dari keuangan yang seperti ini ya, saving dan sebagainya seperti itu Mas.
4: Berat ya, kita sebagai masyarakat ini harus pintar-pintar kayak gitu. Bukan. Ya menghadapi ini semuanya, karena memang ya gimana lagi gitu ya, kondisi global juga di luar kendali kita kadang seperti itu ya Bu ya. Bu, ada lagi yang pengen dipesankan kepada para pendengar kita, masyarakat Indonesia ini, terkait dengan harga-harga barang yang bisa saja terjadi lonjakan karena konflik internasional seperti itu Bu?
3: Ya mungkin kalau saya bilang gak panik, ya jangan panik sebetulnya ya, tapi paling tidak kita juga bisa mempersiapkan. Mungkin kalau dulu tuh gini, mungkin pandangannya saja yang dirubah, bahwa jangan menganggap isu internasional tuh ya udahlah jauh aja. Kalau dulu kan kita menganggap bahwa oh, isu internasional itu adalah sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, tapi ternyata apa yang terjadi di luar negeri itu dapat sangat berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri. Tapi kita juga nggak perlu khawatir berlebihan, karena pemerintah itu punya berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi ya. Tidak hanya aturannya saja, tetapi ada tadi ya, tindakan-tindakan teknis yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara cepat. Karena saya, kenapa saya bilang kalau teknis itu masih cepat, karena nanti kalau teknis itu kan ketika kasus terjadi, terus itu dirasa berat, maka ada kebijakan yang cepat yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan itu memang sudah ada aturannya seperti itu. Sambil nanti juga kita tetap percaya bahwa pemerintah akan bisa menanggulangi ini semua gitu ya, baik melalui kebijakan yang cepat tadi atau pakai instrumen-instrumen yang sudah ada. Yang penting untuk masyarakat adalah kita ini harus melek informasi istilahnya. Dan saya terima kasih sebetulnya kepada RRI gitu ya, yang bisa menjangkau informasi dari berbagai macam kalangan nanti yang bisa disampaikan ke masyarakat. Nah, dengan cara ini kan akhirnya masyarakat mungkin yang mendengar sekarang itu jadi melek informasi, oh ternyata ada kebijakan ini, oh ada kebijakan ini kaitannya dengan perdagangan dan sebagainya, yang itu bisa diketahui, dan mungkin saja dari masyarakat bisa menampung ide yang baru yang bisa disampaikan oleh pemerintah seperti
4: Oke, Bu Yasniar, terima kasih banyak sudah banyak memberikan ceritanya ini, banyak sekali memberikan memberikan pencerahan buat kita semuanya terkait dengan konflik internasional dan juga dampaknya terhadap harga-harga barang yang ada di Indonesia. Kita ini jadi tahu seberapa kuat negara kita, dan pastinya juga apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih siap dan juga siaga menghadapi konflik-konflik yang bisa saja terjadi, dan juga dinamika-dinamika yang terjadi di internasional ini pastinya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Yasniar Rahmawati Majid SHMH, dosen Fakultas Hukum

terhadap kita semuanya. Saya Rulis Prayoga pamit dari obrolan hukum untuk edisi malam hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama mengikuti siaran langsung Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan dihadirkan untuk Anda. Disiarkan langsung dari Studio 1 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Pemirsa dan pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Studio Satu RRI Malang untuk mengikuti Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang pada kesempatan malam hari ini akan menghadirkan Orkes Keroncong GP Melodi.

0: terima kasih.
1: Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan dari Orkes Keroncong GP Melody malam hari ini. Sudah hadir untuk Anda, menghibur para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia yang pada kesempatan malam hari ini telah mendengarkan dan juga menyaksikan siaran Ruang Rindu Simfoni Keroncong untuk edisi malam hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Saya Rulis Prayogo yang akan mengawal Anda semuanya untuk bisa menikmati alunan tembang-tembang keroncong dari jam 9 malam ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, hari ini Orkes Keroncong GP Melody akan menghadirkan tembang-tembang keroncong yang pas nya bisa membuat kita menjadi lebih terbuai malam hari ini. Untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran kami melalui live YouTube channel RRI Malang Official, juga kami haturkan selamat malam. Jangan sampai lupa di kolom live chat di sana, silakan untuk bisa meninggalkan pesan, boleh kirim-kirim salam juga. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa kirim-kirim salam di kolom live chat kami yang pastinya di kesempatan malam hari ini nanti juga akan coba saya bacakan untuk Anda semuanya. Dan pastinya juga tadi penampilan pertama telah kami hadirkan untuk Anda, penampilan dari Tafta dengan menghadirkan keroncong hanya satu. Sesaat lagi akan dilanjutkan kebersamaan kita malam hari ini dengan penampilan dari Diki yang akan membawakan Kitir Sumilir. Oke, Diki, oh ini dia Diki. Oke, silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini ya. Oke, hari ini sepertinya penyanyinya seger-seger ya, agak-agak muda ya hari ini ya. Oke, pastinya jangan sampai lupa untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui live YouTube channel RRI Malang Official, jangan sampai lupa di kolom komentar, kasih komentar sebanyak-banyaknya, boleh kirim salam juga, nanti akan saya bacakan untuk Anda di malam hari ini. Baiklah, kami hadirkan untuk Anda Diki dengan menghadirkan Kitir Sumilir.

0: Terima kasih Mas Diki, malam hari ini luar biasa sekali. Dan kalau misalnya saya ngintip-ngintip di live YouTube channel kita, ini kayaknya sudah mulai banyak yang berkomentar. Silahkan, boleh titip salam, kirim-kirim salam kepada para penyanyi kita malam hari ini, ataupun juga kepada musisi-musisi yang sudah siap untuk memainkan tembang-tembang pilihan untuk Anda di Ruang Rindu Simfoni Keroncong di kesempatan malam hari ini. Pastikan Anda terus menyaksikan siaran kami, karena setiap Selasa malam memang ini akan menjadi sebuah hidangan yang akan selalu kami hadirkan untuk Anda, menghadirkan tembang-tembang keroncong pilihan dengan penyanyi-penyanyi pilihan juga memang kami hadirkan khusus untuk Anda, para pecinta keroncong di Malang Raya dan juga sekitarnya. Sesaat lagi kami akan mengundang kehadiran dari Resti untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, Resti, silakan boleh bergabung bersama dengan kami. Dan Resti akan membawakan Langgam Jawa Gubo Asmoro. Betul ya?
1: Betul, Kakak.
0: Oke, baik ya. Nanti setelah penampilan Resti akan ada juga penampilan dari Kezia yang akan membawakan Diam Keroncong. Waduh, ini bakalan seru malam hari ini ya. Dan pastinya juga setelah dua penampilan yang akan kami hadirkan untuk Anda, kami juga akan membacakan komentar-komentar Anda yang Anda berikan di live chat YouTube channel RRI Malang Official. Tunggu setelah yang satu ini, setelah penampilan dari Resti dan juga Kezia. Resti dulu yang akan tampil dengan membawakan Langgam Jawa Gubuk Asmoro.
1: Terima kasih.

0: Luar biasa sekali penampilannya malam hari ini. Makin malam makin seru, seperti janji saya tadi bahwa malam hari ini saya akan membacakan komentar-komentar Anda yang Anda berikan di kolom live chat di ini ya, di live YouTube channel RRI Malang Official. Kami haturkan selamat malam ini ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Pernah guru, keren orkes keroncong GP Melodi terus menyala. Malang Utara hadir di sini malam hari ini. Oh, Mas Ruli always fun. Selamat juga buat kru RRI khususnya Trio GP yang juga bertugas di belakang layar. Oh, baik. Ya, terus ada yang tanya juga, ini sudah mulai belum? Ya, sudah beberapa lagu ini mulainya ya. Dan terus juga ada pernah dosen, mantap keroncong RRI. Nah, terus juga ada yang bilang nunggu resi tok ini mah, katanya gitu ya. Terus juga ada yang bilang keren banget merdu di malam Rabu, jadi makin tampak ceria. Terus juga ada Warta Art, selalu istimewa keroncong dari Pak Koko dan juga GP Melody. Salamnya buat Mas Yayang, katanya gitu. Oh, baik, baik. Sambil senyum-senyum di dalam sana ya. Terus juga Diki hadir, sukses buat semuanya. Terus juga ada ini yang kirim salam dari Dinoyo. Dari Dinoyo, salamnya buat Pak Ugi Arbanat. Weh, fansnya ini ya. Dan pastinya juga keren banget merdu suaranya. Salam dari warga Dinoyo. Hari ini cuaca tidak mendung tapi gelap. Sehat dan ceria selalu. Terus juga ada yang bilang keren. Ada juga hari ini Mas Alfian bertugas apa tidak ya. Terus juga mantap GP Melody pimpinan Pak Koko. Dan salam untuk Kak Resti yang merdu suaranya. Dan juga salam untuk Mas Saiful yang bertugas dari rekan sejawat Gowes Mania. Mantap, katanya gitu. Oke, ini yang dapat salam tidak hanya musisi dan juga penyanyi ya, tapi tim-timnya RRI juga dapat salam ini semuanya ya. Ada Mas Koko, pasti ada Mbak Yanti, Beat Couple of the Year, GP Melody sukses. Ini dari Nunik Rendra, terima kasih. Yang lainnya juga yang ingin bergabung bersama dengan kami, silakan untuk bisa menuliskan komentar-komentar Anda di kolom live chat di RRI Malang Official Live YouTube channel kami. Kami ajak Anda untuk semuanya bisa bergabung dan pastinya juga rame-rame untuk bisa memberikan komentar Anda di sana. Sekarang saatnya yang akan tampil di hadapan Anda di ini ya, di Simponi Keroncong untuk edisi malam hari ini, kami mengundang kehadiran dari Aji yang akan tampil membawakan Banyu Langit di kesempatan malam hari ini. Aji, oh ini dia. Oh kirain sambil bawa ini juga, biola juga. Enggak ya. Oke. Ya, bisa duduk sendiri kok, aman dia. Oke. Ternyata selain piawai untuk memainkan biola, ternyata juga bisa nyanyi juga Aji ini ya. Sudah siap?
1: Insyaallah.
0: Oke, monggo silakan Banyu Langit untuk Anda malam hari ini di Simponi Keroncong.

0: Aji. Luar biasa sekali malam hari ini, Ji. Mumpung belum balik lagi ke apa namanya, ke posisi Aji, boleh dong kenalin dulu ini siapa saja malam hari ini yang jadi pemusiknya selain dirimu ini, Ji.
1: Oke, baik. Dari sebelah kiri saya.
0: Oke.
1: Ada Om Ugi, Om Ugi Arfanat.
0: Oh,
1: bisa dimainkan, Om? Violinnya.
0: Coba di. Nah. Itu dia ya. Mantap gitu ya. Fansnya udah mulai banyak di YouTube ya. Lanjut.
1: Oke, kemudian ada Mas Dani yang megang kecuk ya.
0: Oke.
1: Bisa dimainkan, Mas?
0: Oke. Mas Dani bukan Mas Dani Nyamulan ya, beda ya, yang ini ya.
1: Beda
0: ya, beda ya. Bukan yang senangnya dalam hati, beda ya, beda. Beda. Lanjut.
1: Oke, sebelahnya ada mentor kami, Pak Koko.
0: Pak Koko, selamat malam. Waduh, ini juga banyak yang kirim salam ini. Lanjut lagi.
1: Kemudian ada Mas,
0: biar kelihatan di kamera. Biar
1: kelihatan ya. Kemudian ada Mas Firman.
0: Oke,
1: Mas Firman.
0: Ini yang bebannya paling berat ya.
1: Oh iya. Ini berat soalnya.
0: Paling gede gitu ya. Lanjut.
1: Kemudian yang di posisi bass ada Mas Imam.
0: Oke, Mas Imam ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang pada kesempatan malam hari ini masih menyaksikan kami di live YouTube channel RRI Malang Official, jangan sampai lupa, kalau misalnya mau kirim-kirim salam boleh langsung aja di kolom live chat, silahkan tinggalkan jejak Anda di sana. Aji, matur nuwun, silahkan untuk bisa kembali ke posisinya yang tadi gitu ya. Kami akan mengundang kembali untuk bisa bergabung Tafta. Oke ya, Tafta akan kembali hadir. Tadi Tafta sudah membuka kebersamaan kita. Sekarang Tafta juga akan hadir di sini, akan membawakan keroncong kidung surgawi. Betul?
2: Iya, betul.
0: Kalau misalnya boleh tahu, keroncong kidung surgawi ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya, Tafta?
2: Jadi lagu keroncong kidung surgawi itu ya intinya itu menjelaskan kalau kita hidup di dunia itu enggak selamanya, cuma sementara gitu.
0: Oh gitu, baik. Ngingetin kita semuanya ya, untuk tetap jadi orang baik, berbuat baik dan juga berlaku baik. Sudah siap ya, Tafta ya?
2: Bismillah, siap.
0: Bismillahirrahmanirrahim ya. Kami hadirkan untuk Anda, Tafta, dengan keroncong kidung surgawi.

keren, keren, keren. Terima kasih, malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Baik, seperti tadi sudah saya janjikan kepada Anda, para pendengar, dan pastinya juga di kesempatan malam hari ini kami juga akan membacakan kembali untuk Anda yang sudah berkirim-kirim salam ataupun juga berkomentar di live YouTube channel RRI Malang Official ya. Kami ingin menyapa untuk ini ya, untuk tampak sedih, keren Mas Aji Banyulangit katanya gitu. Terus juga ada Mahes Mara Andraka, semangat Pak Koko katanya gitu. Terus juga ada buat Modern Warship 8487, salam buat personil Sekar Kinanti Resti dan juga Cak Ki Arbanat, salam dari owner Koveta. Oke, baik. Ada juga Jeffrey Hardiansyah, Jos Suhu, Om Koko, Masuki, salam Cerung, Pandaan hadir malam hari ini. Terus juga ada Cueta Maulia Official, Josis, oke, okay, GP Melody. Terus juga salam Cerung dari Pandaan. Dan ini ada juga Eko Heri dari Kediri yang juga hadir di kesempatan malam hari ini. Waduh, ini dari seluruh Jawa Timur sepertinya juga nonton ini ya untuk acara kita malam hari ini. Pastinya selamat malam dan juga selamat menikmati persembahan dari kami untuk Anda. Dan pastinya juga sekali lagi kami masih memberikan kesempatan untuk Anda, para pendengar dan juga pemirsa, untuk bisa berkomentar di live YouTube channel RRI Malang Official. Selanjutnya, kami mengundang kembali Kezia untuk bisa hadir bersama dengan kami di sini. Oke, okay, Kezia malam hari ini, wah ini lagunya cukup populer ya. Kezia malam hari ini akan membawakan langgam Jawa Yen Ing Tawang Ono Lintang. Sudah siap Kezia? Oke, okay, akan kami hadirkan untuk Anda Kezia malam hari ini di Simfoni Keroncong.

0: suara yang menghanyutkan. Terima kasih Kezia sudah membawakan lagu ini dengan sangat luar biasa malam hari ini. Pastinya kebersamaan kita malam hari ini di Simfoni Keroncong masih akan terus berlanjut. Orkes Keroncong GP Melodi pimpinan dari Bapak Koko Handoyo masih kami hadirkan untuk Anda untuk edisi malam hari ini. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio, ini juga merupakan waktu yang pas untuk kita semuanya dengerin lagu-lagu Keroncong di jam-jam segini. Itu adalah, aduh, rasanya itu kayak bisa membuat kita itu jadi terbuai di malam-malam hari ini. Tapi jangan ngantuk dulu, karena kebersamaan kita ini masih baru setengah jalan. Kebersamaan kita masih nanti sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan untuk Anda tetap bersama kami. Dan untuk Anda juga yang sekarang sedang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, wah, terima kasih sekali Anda sudah mengunduh aplikasi yang sangat-sangat luar biasa ini. Karena di aplikasi RRI Digital, selain kita bisa menyimak dan juga mendengarkan siaran RRI dari seluruh Indonesia, kita juga bisa mengupdate informasi sekaligus juga kalau misalnya ingin mendapatkan fitur-fitur yang lainnya. Banyak sekali kemudahan yang dihadirkan di RRI Digital. Untuk itu langsung aja, mungkin Anda belum download di smartphone Anda, silahkan kami persilahkan untuk bisa mendownload, karena ini bisa didownload secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Nah, sekarang akan hadir satu cowok yang akan lewung malam hari ini. Diki akan hadir ya. Aduh, kenapa kok sampai lewung ini ceritanya ya. Oke, baik, Diki hadir lagi malam hari ini. Masih konsisten dengan kumisnya ya. Tadi di lagu yang pertama masih ada kumisnya, dan sekarang juga masih tetap ada kumisnya. Oke, kenapa kok lewung?
1: Enggak tahu mas, pokok lewung aja wis.
0: Waduh, lewung-lembung dan sebagainya lewung. Ini ya. Oke, sudah siap ya malam hari ini?
1: Siap.
0: Diki akan hadir untuk Anda dengan lewung.

0: Waduh, ya bener-bener ya, kalau misalnya dengerin lagunya, dengerin suaranya dari Diki gitu, kita yang gak galau jadi ikutan galau gitu loh ya. Oke, baiklah, selanjutnya kami mengundang kehadiran dari Bu Yanti untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Wah, ini hadir juga ini Bu Yanti nih ya. Ratunya sudah hadir malam hari ini. Bu Yanti, bagaimana kabarnya malam hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Malam hari ini akan membawakan langgam Jawa Panjerino.
1: Oke.
0: Oh, oke. Bu, saya taunya itu Pajero. Bu, le Panjerino itu artinya apa, Ge, Bu?
1: Ya mungkin kurang lebih sama mungkin.
0: Kurang lebih bentukannya sama atau harganya yang sama ini ya. Oke, baiklah, kami hadirkan untuk Anda Bu Yanti yang malam hari ini akan membawakan langgam Jawa Panjerino masih di Simfoni Keroncong malam hari ini.
1: Terima kasih.

0: bersama-sama Bu Yanti. Fansnya Bu Yanti mana suaranya? Malam hari ini luar biasa sekali ya. Setelah Bu Yanti, kami mengundang kehadiran dari Resti untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Resti malam hari ini kena gudo lah. Sopo sing wani gudo Resti ini ya. Ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang berkirim-kirim salam, sebentar lagi juga akan kembali saya bacakan untuk Anda. Nah, ini Resti sudah ada di sini. Sopo sing wani gudo dirimu Resti?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Iya. Tidak ada yang berani.
1: Saya ganas.
0: Oh, gitu ya. Harusnya ini motifnya macan gitu loh.
1: Iya, ini agak lah macan tapi ada bunganya.
0: Macan wedok ono motif kembangnya ya. Baik, Resti sudah siap ya?
1: Oke, siap.
0: Kena gudo untuk Anda malam hari ini.

0: pakai bisik-bisik segala.
1: Takut orang-orang nanti kena ini.
0: Jadi bukan sisi rawnya aja yang ditunjukin sama Resti ya, tapi sisi lembutnya dengan
1: J.
2: Kena kuda.
0: Gitu. Biar kayak bisikin sama Resti. Terima kasih ya, Resti. Nanti masih ada satu lagi yang Resti nyanyikan malam hari ini ya. Oke, sekarang Aji akan tampil lagi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Waduh, Aji ini akan tampil. Kalau misalnya dia bawa biola gitu kan, kelihatannya tenang. Tapi lagu yang akan dibawakan sebentar lagi, Ji, nggak sambil pogoan kan?
3: Ada masanya.
0: Ada masanya tapi nggak sekarang. Disayidan akan dibawakan Aji malam hari ini. Kenapa pilih lagu Disayidan ini?
3: Kalau saya dengar Disayidan tuh inget kalau nongkrong sama teman-teman gitu biasanya.
0: Oh gitu. Ya ya ya. Lu kamu dari Jogja tak?
3: Oh enggak, saya dari Malang sendiri.
0: Oh dari Malang. Cuma
3: lagu ini di tongkrongan sering di apa dinyanyiin gitu.
0: Jadi, benar benar benar. Jadi bawa gitar apa-apa gitu sudah langsung bisa ya apal ya.
3: Iya,
0: langsung. Ya. Oke, Disayidan akan dihadirkan untuk Anda oleh Aji malam hari ini.

0: Terima kasih.
1: Weh. Berasa ya aura tongkrongannya ya. Yes. Biasanya nongkrongnya di mana, Ji?
0: Aku nongkrongnya di itu, di Klojen.
1: Kebetulan. Oh, di Klojen. Baik. Sukanya ngopi di daerah Klojen ya.
0: Klojen itu ya.
1: Seru. Nanti kalau misalnya ketemu Aji di daerah-daerah Klojen gitu, minta traktir ya sama Aji ya.
0: Oh. Lihat. Ya, dompet dulu ya. Biasanya dompetnya tak karik no biasanya.
1: Oh, gitu ya. Oke, makasih Ji. Baik, dan selanjutnya yang akan tampil untuk Anda di kesempatan malam hari ini ada Tafta yang sebentar lagi akan tampil dengan Langgam Damai di Bumi yang akan dihadirkan untuk Anda malam hari ini. Nah, sudah hadir di sini Tafta. Nanti setelah Tafta tampil, nanti akan ada Diki juga yang akan tampil untuk Anda bersama dengan penampilan berjudul Kapangku Kapang yang akan dihadirkan untuk Anda. Oke, sudah siap ya Tafta ya?
2: Siap.
1: Oke, siap. Yang ini lebih kalem, yang satu ini. Oke, hadirkan untuk Anda penampilan terbaik malam hari ini.
2: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Sami Sami Diki. Wah. Oke. Baik, di kesempatan malam hari ini terjadi pergantian pemain di belakang ya. Udah kayak pemain bola aja. Ada yang geser gitu ya. Dan sekarang kami mengundang kehadiran dari Resti untuk bisa kembali bergabung bersama dengan kami di sini. Oke, Resti malam hari ini akan membawakan Langgam Jawa Nyidam Sari. Oke, ya. Duh, ini kita malam hari ini berkejaran dengan waktu ini.
2: Kenapa, Kak?
1: Ya, mau jam 11.
2: Oh iya, ada nanti ya?
1: Ada yang selanjutnya ada nanti. Yang selanjutnya. Ya, kalau saya sih maunya sih sebenarnya kalau misalnya sama Resti, iya, sama teman-teman dari GB Melody, mm-hmm, ini maunya sampai besok ya tak turuti sebenarnya.
2: Satu bulan juga enggak apa-apa ya, Kak?
1: Oh iya, ojol satu bulan. Ya, oke. Baiklah, Resti akan hadir untuk Anda dengan Langgam Jawa Nyidam Sari.
2: Terima kasih, Kakak.

selalu ada bisikan-bisikannya. Iya, itu loh. Mau tuh jadi bisikannya Resti ini ya. Terima kasih. Dan pastinya juga malam hari ini kami juga ingin mengaturkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official. Terima kasih yang sudah kirim-kirim salam. Terima kasih juga untuk Anda yang telah memberikan komentar ataupun juga tap-tap love-nya ini ya. Terima kasih banyak. Dan pastinya juga untuk Anda yang mendengar siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia, juga kami aturkan terima kasih di kesempatan malam hari ini. Dan sebentar lagi masih ada satu lagu terakhir, tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Koko dan juga kawan-kawan. Luar biasa sekali malam hari ini sudah tampil dengan sangat-sangat luar biasa, termasuk juga teman-teman saya yang berada di MCR yang ada di sana. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu setia untuk menghadirkan suguhan tembang-tembang keroncong di setiap malam Rabu pastinya ya. Dan penampilan terakhir akan kami hadirkan untuk Anda. Kezia akan hadir dengan Langgam Jawa Walang Keke. Boleh bergabung bersama dengan kami di sini Kezia ya. Wah, ini adem juga nih kalau misalnya Kezia yang bernyanyi malam hari ini. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia untuk menyimak siaran kami di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai lupa, kalau misalnya sudah hari Selasa malam Rabu di jam 9 malam, langsung sudah siap-siap untuk bisa menikmati sajian tembang-tembang keroncong di Simfoni Keroncong yang diadakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oh, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Mendengar, kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia yang akan menghadirkan pertandingan antara Portugal kontra Uzbekistan bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Ya, Bung Indra Virgianara, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih. Dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. Onyves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan lawan Neves, untuk berada di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada kemana? Oh, Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini, namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan dengan cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang sekelip bunda tadi, Sukurov nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi, alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga kepada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan mencari João Félix. João Félix

Messi. Baru kan bola kerja sama dengan Mendes kali lalu kan umpan ke depan. Ada Cristiano Ronaldo. Sayang sekali umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang. Namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7, kapten kesebelasan dari Portugal ini. Belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Vega, mencoba mengalir, sodorkan lagi pendek saja. Ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal. Masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada Joao Felix. Ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha. Mencari kawannya, masih mencari celah. Berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada CR7. Namun lagi terjadi umpan duas dari Portugal. Berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes. Kirimkan langsung bola ke depan. Dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Masih mencoba menggiring bola tadi. Dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan. Menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di... Ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dari Jalan Jati Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi Tono Pro 2 barengan Faki dan juga Ara di 87,9 RRI Pro 2 Malang yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama akan mengikuti sajadah panjang dengan tema Islam Agama Kedamaian. Jangan kemana-mana, tetap di 87,9 karena nanti berbagai informasi dan juga pilihan lagu akan Faki dan juga Ara berikan untuk kamu semuanya Tono Pro 2.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin al mu'minin waja'ala diyaqo ala qulubil munafikin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Berjumpa dengan saya Ahmad Izzuddin Rafi yang akan menemani dalam acara Sajadah Panjang Pro 2 Radio Republik Indonesia Malang. Selain menguatkan ketakwaan, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengungkapkan dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia iman dan Islam serta berbagai kenikmatan kehidupan lainnya di dunia ini. Kenikmatan yang kita syukuri ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Sebaliknya, jika kita mengkufuri nikmat Allah, maka balasan berupa siksa pedih dari Allah akan kita terima. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian dengan mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, tidak hanya akan memberikan nilai positif bagi diri kita sendiri, namun juga akan memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Di antara buah dari keteguhan iman dan Islam adalah terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain yang terwujud dalam bentuk perdamaian di kehidupan masyarakat. Iman, Islam, dan perdamaian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jika seseorang memiliki iman dan Islam yang baik, maka bisa dipastikan kedamaian akan menghiasi dan menaungi kehidupannya bersama masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah, dilihat dari kata Islam, para ulama memaknainya dengan arti perdamaian, sehingga Islam dan perdamaian adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Orang akan tergolong mengingkari nilai keislaman itu sendiri jika tidak mengedepankan perdamaian dengan sesama umat Islam dan juga seluruh umat manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia untuk tidak setengah-setengah dalam masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk masuk pada agama Islam dengan kafah, yakni menyeluruh, yang di dalamnya juga terkait sebagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam seperti perdamaian. Dengan terwujudnya perdamaian dalam kehidupan, maka segala sektor kehidupan akan dapat berjalan dengan baik, seperti pembangunan dan termasuk juga ketenangan dalam beribadah. Kita bisa merasakan sendiri bagaimana nikmatnya beribadah di tengah-tengah perdamaian, jauh dari konflik dan peperangan. Jika saat ini kita berada dalam situasi perang, maka bisa dipastikan kita tidak bisa beribadah dengan tenang. Oleh karenanya, nikmat perdamaian yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islam harus terus kita pertahankan. Bukan hanya mendapatkan efek positif dalam kehidupan dunia, perdamaian juga merupakan sebuah sikap yang memiliki nilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan bahwa ketika seseorang mampu mewujudkan perdamaian, maka pahalanya akan bisa melebihi pahala salat, zakat dan sedekah. Sebagaimana ditegaskan oleh beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis shalah wasiyam wasadaqah. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian suatu yang lebih utama dari derajat puasa, sholat dan sedekah? Qalu bala. Qala islahu dhatil bain. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Wa fasadu dhatil baini hiyal halikuhu. Rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur, yakni mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mendorong kita untuk mampu menjadi juru perdamaian. Hal ini selaras dengan misi Nabi yang merupakan penyempurnaan akhlakul karimah. Orang yang mengedepankan perdamaian pasti akan memiliki akhlak yang baik dengan memberi tauladan untuk menebar kasih sayang dan menghindari permusuhan. Terlebih di negara kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah bangsa yang penuh dengan keanekaragaman suku, agama, budaya dan adat istiadat. Prinsip perdamaian dalam perbedaan harus terus kita pegang bukan hanya saat ini saja. Namun para generasi penerus bangsa juga harus mampu meneruskannya, bukan kepada sesama umat Islam saja, namun kepada seluruh masyarakat yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi

0: خبير. يا أيها الناس وهاي مانوسيا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Oleh karenanya di penghujung acara ini saya menyampaikan, marilah kita terus pupuk perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perdamaian yang mampu kita wujudkan ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar Islam dan juga orang yang benar-benar beriman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, selalu memberikan kita hidayah dan ma'unanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda? Hari ini Rabu 24 Juni 2026. Saya Arga Saputra kembali menjumpai Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6 dan FM 88,3 MHz untuk Anda pendengar di Probolinggo ataupun di antara pendengar yang menyimak siaran kami hari ini di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda mengikuti program Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam macam program, informasi, dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan buka Malang pagi ini dengan Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Kita akan berbincang dalam Tausiah Mutiara Pagi seputar penguatan diri agar merasa diawasi oleh Allah. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Malang akan menghadirkan berita pagi untuk Anda. Musik dan informasi akan hadir hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Selepas itu kami hadirkan opini publik dan informasi dalam rangkaian Malang Menyapa. Hari ini kita akan berbincang seputar akibat BBM yang naik, pendengar. Pelayanan sampah tetap berjalan walaupun beberapa operasional dari Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Kota Malang ada yang dikurangi, begitu ya. Nah, ini akan juga kita perbincangkan hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigolan Matondang MAP dalam dialog interaktif Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali hadir program Halo RRI Menyapa Anda. Ada keluhan, ada permasalahan seputar layanan publik, pendengar, Anda dapat sampaikan dalam program Halo RRI, termasuk update berbagai macam peristiwa teraktual kepada kami. Nanti Anda bisa sampaikan lewat WA di 081555600915 dalam Halo RRI edisi 24 Juni 2026 dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Itulah segenap macam program dalam program Malang pagi ini yang akan hadir hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara kami pendengar Pro 1 RRI Malang akan mengudara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Termasuk kami akan menyiarkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 hanya untuk Anda pendengar Pro 1. Oleh karena itu tetaplah bersama kami pendengar untuk memantau berbagai macam program siaran yang akan kami hadirkan sepanjang hari ini, 24 Juni 2026, Rabu hari ini ya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Saatnya kami menghadirkan Mutiara Pagi. Hari ini kami kita akan hadirkan dengan topik penguatan diri agar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan sambung perbincangan ini pendengar dalam Mutiara Pagi bersama beliau, Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Assalamualaikum, Ustazah. Halo, assalamualaikum, Ustazah Rukmini. Bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, mboten Ustazah? J, Ustazah, hari ini kita akan berbincang seputar penguatan diri agar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilahkan waktu dan tempat, Ustazah.

0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.
1: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota majelis darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mohon maaf pendengar, tadi sambungan kita bersama Ustazah Haja Dr. Randa Rukmini Ammar MAP ada sedikit kendala teknis. Kita akan coba kembali menyambung perbincangan kita bersama beliau dalam mutiara pagi hari ini seputar penguatan diri agar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustazah Rukmini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ustazah mohon maaf pengapunten, tadi ada sedikit kendala teknis. Jadi apa yang panjenengan sampaikan tadi tidak keluar audionya di studio dan juga di radio kami, begitu Ustazah. Mohon izin Ustazah dapat diulangi kembali tadi ya, seputar penguatan diri agar merasa diawasi oleh Allah tausiahnya pada pagi hari ini. Monggo Ustazah.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa merasa diawasi oleh Allah, kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hal ini diistilahkan dengan al-muraqabah tariqu ilal muhasabah, bahwa muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah berfungsi sebagai jalan menuju muhasabah. Nah, untuk itulah maka di bulan Muharram ini ada 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa ini adalah bulan muhasabah. Kebetulan hari ini tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan Tasu'a, besok tanggal 10 yang disebut dengan Asyura. Kita membiasakan diri bahwa bulan ini adalah bulan Al-Muharram. Ya, jadi kalau surah nanti jadi lain maknanya. Maka muhasabah yang perlu kita lakukan untuk mencapai merasa diawasi oleh Allah, yang pertama yang terkait dengan haknya Allah. Haknya Allah itu ada 3, yaitu tentang keikhlasannya beramal karena Allah. Jadi niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua, kesesuaian amalnya dengan petunjuk Allah lewat Rasul. Yang ketiga, tentang sikap ihsan, kebagusan amal. Ya, dan itu menjadi penting untuk mengetahui haknya Allah. Yang kedua, perlunya muhasabah yang akan lebih baik tidak dilakukan daripada melakukannya, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang itu bisa merusak agama kita. Jadi sehingga kadang-kadang ya di bulan-bulan ini dicampur antara Islam dengan yang bukan Islam, padahal di bulan-bulan ini kita disuruh memperbanyak amal, terutama amal ibadah puasa dan beramal soleh yang begitu banyak yang ditingkatkan itu ya. Kemudian ada muhasabah amalan mubah yang atas kebiasaannya. Kenapa kita melakukan itu banyak? Kenapa berkeluarga banyak yang nggak ngerti tujuan? Tujuan berumah tangga, tujuan kuliah menuntut ilmu itu untuk apa? Tujuan bekerja itu untuk apa? Nah ini karena tidak tahu tujuannya, akhirnya menjadi hal yang rutinitas. Padahal itu kita butuh merasa dinilai oleh Allah dari pekerjaan kita, baik amal itu yang langsung kepada Allah maupun yang lewat kemanusiaan. Nah, untuk itulah maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka muhasabah itu sangat diperlukan untuk mengetahui kelemahan diri kita supaya dapat memperbaiki kelemahan itu. Yang kedua, untuk mengetahui haknya Allah itu yang mana. Karena orang yang tidak mengetahui haknya Allah, yang tiga tadi, tentang niatnya yang benar, caranya sudah benar apa enggak, kemudian tentang kualitas ya, kebagusan amal itu, ini ibadahnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, kemudian perlunya muhasabah itu untuk mengurangi beban hisab besok hari, di hari kiamat. Sehingga yang ketiga ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab sebagai sebuah MOU ya, yang disampaikan kepada para gubernurnya waktu itu, yang seperti apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab kelak. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang kelak. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi, karena sesungguhnya akan ringan bagimu menghadapi hisab besok hari. Fil hisabi gadan an tuhasibu anfusakum al yawma wa tazayyanu lil ardil akbari yawma idzin tu'raduna la takhfa minhum khafiyah. Jadi dengan kita membiasakan muhasabah itu, maka akan ringan menghadapi hisab nanti di hari kemudian. Maka berhiaslah kamu untuk hari pameran besar, di mana pada hari itu dirimu akan dipamerkan tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun. Sehingga pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah, merasa diawasi oleh Allah pada Quran surah An-Nisa ayat 1 ditutup dengan kalimat innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ada lagi di Al-Ahzab ayat 52 wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan adalah Allah maha mengawasi segala sesuatu. Di surah Al-Mu'min ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah yang paling tinggi, yaitu apabila seseorang dalam beribadah kepada Allah, ini latihannya, bersikap seolah-olah dapat melihatnya, sekalipun dia tidak dapat melihatnya. Tapi dia yakin bahwa Allah pasti melihatnya, inilah yang dinamai oleh beliau dengan sikap ihsan, sebagaimana jawaban beliau Rasulullah terhadap pertanyaan Jibril, bahwa anta'budallah, ketika ditanya oleh Jibril, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Apabila engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak dapat melihatnya, tapi sesungguhnya dia dapat melihatmu. Ini jadikan sebagai sebuah keyakinan. Kalau kita membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi, pada kalimat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Jadi Allah tidak berat, tidak susah memelihara langit dan bumi. Ya, sehingga ketika ayat itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi sikap hidup, menjadi gaya hidup dimanapun, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam Asma'ul Husna, Allahu ya Hafid, Allah Maha Pemelihara, kita minta ihfadzna, pelihara kami ya Allah. Nah, kalau itu ditanamkan di dalam keluarga sejak anak-anak kita masih usia dini, usia TK, karena pembentukan karakter itu di waktu TK, maka ya kami yakin tidak akan ada yang korupsi, tidak ada yang berselingkuh, tidak akan ada yang berkhianat terhadap janji-janji yang telah diberikan. Sehingga hal ini menjadi tugas kita, keluarga, di orang tua, kemudian para guru. Sikap itu perlu ditanamkan menjadi karakter pribadi Muslim yang sejati. Sekarang kita harus membuat gerakan bagaimana kita didik anak-anak kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Maka walaupun ada di luar negeri, di mana saja, ketika sikap itu ada, maka insya Allah di tangan anak generasi yang akan datang, yang katakan Indonesia Emas, ketika sikap itu merasa ada pada diri Muslim, maka negeri kita yang kaya raya ini akan aman di tangan orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, tadi ada kendala.
4: Ya, Ustazah,
3: terima kasih, saya kembalikan ya.
4: Baik, nah terkait dengan hal ini pendengar, penguatan diri agar merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dari mukadimah yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Dr. Randa Rukmini Amar MAP, saya undang Anda untuk bisa join langsung ya, berbincang bersama beliau. Kali ini mohon maaf pendengar karena telepon WA-nya kami pergunakan untuk berbincang bersama Ustazah Rukmini Amar. Silakan kirimkan pesan singkat Anda ya lewat WA, tetap menggunakan WA, tapi kirim WA saja, pesan singkat saja di 081-555-6915. Sekali lagi masih di nomor WA yang sama pendengar, di 081-555-6915. Boleh kirimkan pesan singkat ataupun voice note ya, kami tunggu hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kita masih berbincang seputar penguatan diri agar terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustazah Rukmini Amar sempat juga menyinggung begitu ya, kita sudah memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah di bulan Muharram ini. Kan biasanya ada beberapa amalan yang dianjurkan ya Ustazah untuk kita umat Islam melakukannya di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini. Kira-kira apa yang dianjurkan atau apa yang kemudian bisa kita amalkan ini Ustazah?
3: Ya, banyak, seperti memperbanyak puasa ya. Jadi puasa itu dalam rangka menahan diri, sehingga pada masa Sultan Agung ya, jadi karena sudah kerajaan Islam ya, Sultan Agung, tanggal 10 Muharram itu yang dilarang mengadakan pesta. Jadi bukan sebulan Muharram ya, 10, tanggal 10 insyaallah besok ya, Kamis itu. Kenapa? Karena itu hari puasa. Jadi hanya satu hari, dan itu adalah puasa yang sudah menjadi kewajiban pada Rasul, terutama sejak Nabi Musa. Jadi kalau ada orang agama lain mempuasakan, nah harusnya kan kita umat Islam yang mempuasakan, dan banyak berlapang-lapang untuk pada diri kita ya, untuk melakukan ibadah-ibadah dan juga ibadah kepada urusan-urusan kemanusiaan. Ya, barangkali itu.
4: Tepat 10 Muharram insyaallah hari Kamis besok ya, Ustazah, 25 Juni ya. Baik, insyaallah puasanya dilakukan dalam satu hari itu nggih, Ustazah, hari Kamis ya.
3: Ya, ada Rasulullah supaya tidak sama menganjurkan ya hari ini ya, hari ini Tasu'a, besok Asyura. Supaya tidak sama dengan ya saudara kita Yahudi yang juga merayakan itu, atau kalau enggak bisa tanggal 9-nya dengan 11. Jadi itu enggak masalah sebenarnya, hanya takut nanti di supaya enggak sama aja gitu ya. Kalau memang enggak bisa ya setidaknya besok jangan ditinggalkan begitu.
4: Baik, insyaallah Ustazah. Saya coba baca beberapa komentar pendengar yang sudah masuk di 081555600915 ini Ustazah. Dari nomor akhir 1835. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Untuk puasa Asyura itu bagaimana? Yang satu Muharramnya tanggal 16, kemudian dari NU mengumumkan satu Muharramnya itu tanggal 17. Yang kita ikuti itu yang mana J Ustazah, mohon pencerahannya, matur nuwun. Nah, monggo Ustazah, dari Pak Imam Siri ini nampaknya.
3: Ya, jadi ada kalender Hijriah ini global gitu ya. Jadi kita harus, enggak boleh ragu-ragu, jadi harus memilih salah satu. Salah satu dalam artian untuk berijtihad pada diri kita di dalam memilih itu gitu ya. Jadi makanya ini nanti kalau sholat itu sudah mau kuta sepanjang masa-masa puasa kalender tahunan itu nggak bisa. Jadi kalau berusaha, kalau Muhammadiyah berusaha untuk kalender global itu supaya tidak banyak perbedaan, karena sekarang sudah canggih gitu ya, ada yang tetap pada melihat bulan secara kasat mata ya, tapi dengan hisab ya. Kalau Gus Bahak seringkali sudah dikenal itu, hisab itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tapi monggo mana yang menjadi keyakinan, enggak boleh jadi orang itu ragu-ragu mana yang diikuti gitu ya.
4: Baik, ngaten nggih Pak Imam. Saya kembali baca satu WA dari pendengar ini Ustazah, dari Mas Fajar di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ustazah. Saya merasa lingkungan pergaulan sekarang itu banyak mempengaruhi saya untuk mengikuti hal-hal yang kurang baik. Kadang saya tahu itu salah tetapi sulit untuk menolak. Mohon nasihat Ustazah bagaimana membangun kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi, sehingga kita lebih kuat menjaga diri dari pengaruh yang negatif. Monggo Ustazah.
3: Jadi memang kita harus menghindar dalam hal-hal yang teman yang seperti itu ya, bukan untuk dimusuhi, tapi bagaimana kita mampu menjadi subjek ya untuk melakukan perubahan kepada teman yang tidak baik. Ketika kita enggak baik, tidak mampu untuk itu, Rasulullah mengajarkan jangan duduk bersama mereka. Jangan bergaul. Jadi kalau kita itu mau bergaul dengan mereka, ya baguslah. Bagus, tapi harus kita melihat menjadi orang yang betul-betul bisa melakukan perubahan, atau kita tidak sampai jadi objek untuk dirubah gitu loh. Caranya seperti apa? Merasa itu, jadi selalu penguatan diri, meminta pertolongan kepada Allah, dijauhkan dari teman-teman yang seperti itu. Maka Al-Furqan 74 itu menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa sehingga lingkungan kita itu ketemu dengan orang bertakwa, sehingga kita bersama-sama teman yang bertakwa yang baik itu kemudian dekati mereka untuk bagaimana mereka jadi baik gitu ya. Kalau tidak, jangan mengorbankan diri kita karena ada rasa enggak enak dan sebagainya, ya dijauhi dulu gitu ya.
4: Baik. Begitu. Jih, ngaten nggih, Mas Fajar. Kalau kita bisa begitu Ustazah, kita berupaya menjadi orang yang melakukan perubahan ya untuk lingkungan kita agar lebih positif tadi. Kemudian ada Bu Sulastri ini, pendengar kita dari Sidoarjo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri di Sidoarjo. Saya mau curhat ini Ustazah, akhir-akhir ini kok saya ngerasa ibadah itu saya biasa-biasa saja. Kadang ya sholat tapi pikiran itu kemana-mana. Bagaimana je caranya supaya hati ini saya selalu ingat kalau Allah itu selalu melihat dan juga mengawasi ibadah kita. Matur nuwun. Nah, monggo Ustazah.
3: Ya, itu yang tadi kenapa agar supaya ya memang kita perlu memahami. Maka ini kalau saya ya, ayat kursi itu saya baca terus di dalam sholat, habis sholat gitu ya, yang sampai 3 ayat, dari ayat 255 sampai 257 sama akhir Al-Baqarah sama Muqaddimah Al-Baqarah 1 sampai berapa gitu ya, seanunya, seapalnya kita. Nah, itu memotivasi kita untuk dipahami. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah itu kita mohon kepada Allah supaya Allah selalu mengawasi. Makanya di zikir pagi dan sore itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan ditinggalkan sedikit pun tanpa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon terus kepada Allah dan berhati-hati. Nah, sikap itu harus kita munculkan menjadi, kalau istilah saya, itu harus menjadi akidah kita. Ya, akidah kita. Nanti baca ayat kursi tapi kehidupannya nerak aturan-aturan Allah. Nah, ini kita masih banyak pada bacaan, jadi bukan pada pemahaman substansi dari apa yang kita baca itu. Setelah baca ayat kursi itu, kita minta apa kepada Allah? Kalau di situ intinya minta supaya kita muncul rasa, merasa diawasi oleh Allah. Dan bukan hanya buat kita ya, anak-anak kita, kita baca ayat kursi, tolong anak saya dijauh ya Allah.
4: Okay.
3: Tanamkan sikap pada hatinya agar dimanapun dia berada ada rasa diawasi oleh Allah.
4: Baik.
3: Itu yang kita mintakan. Insya Allah aman.
4: Baik, insya Allah Ustazah. Kali ini sudah ada pendengar yang bergabung lewat telepon ini Ustazah, Pak Irwan di Bandung. Coba kita perdengarkan apa yang menjadi isi pesan beliau, Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.
5: Begini tetap mujara pagi tidak pernah lepas.
4: Yeah.
5: Assalamualaikum Ibu Ustadzah ya.
3: Iya. Habis nih nggak bisa kayaknya.
5: Ya, mungkin sedikit luar tema di sini Pak Bu ya.
3: Masih ada yang
5: ada,
3: lain?
5: Ada kan mengatakan bahwa tuh
3: waktunya ada mau habis.
5: Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, kan mata manusia kebanyakan masalah alam atau fisik ya. Sedangkan pengerusakan-pengerusakan non-fisik juga tidak sedikit. Salah satu contoh kan banyak permasalahan di negeri kita ini. Bagaimana para ibu tentang masalah korupsi, penyelewengan, apalagi sekarang lagi viral di multiple media masalah penyelewengan MBK termasuk pengerusakan di muka bumi bagaimana pun besar dari ibu sadar. Assalamualaikum.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Bandung, Ustazah. Tadi pertanyaannya, bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi, tidak hanya fisik, tapi mungkin moral ya, korupsi dan lain sebagainya. Mohon pencerahan, Ustazah.
3: Ya, itu salah satunya. Materi kita pagi hari ini adalah kita harus melakukan gerakan perubahan, ya, berkaitan dengan selamatkan anak-anak muda ke depan. Saya pengantar saya tadi, baik orang tua maupun guru, terutama di guru TK, tanamkan sikap merasa diawasi oleh Allah. Kuncinya hanya itu. Kalau itu ada, bukan hanya korupsi, ya, orang yang merasa baik-baik dengan selingkuh, ya, bahasa sekarang selingkuh dengan tuannya, nyelingkuhi apa istrinya, suaminya juga bisa itu. Jay. Orang yang perempuan juga bisa terjadi, tahu sudah punya suami masih dengan perempuan. Tapi kalau sikap itu ada, insya Allah anak-anak kita mau studi di luar negeri, di negara yang manapun gitu ya, insya Allah bisa berpegang. Kalau merasa diawasi, muraqabatullah itu menjadi hal yang kita bentuk menjadi karakter muslimah. Kuncinya hanya di situ.
4: Baik.
3: Ya, jadi ayat kursi jangan hanya dibaca saja, tapi bagaimana betul. Jadikan gerakan mulai dari diri dan keluarga kita.
4: Jih, siap. Terakhir sebagai catatan akhir, Ustazah, dalam rangka penguatan diri agar kita selalu menyadari begitu ya, dan juga merasa bahwa kita tuh diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa menjadi pegangan kita semua ini, Ustazah? Monggo.
3: Ya, terima kasih bahwa apa istilahnya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah itu bisa dalam artian ya kita merasa apa yang di apa dalam kaitannya dengan muslim, bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran itu lahir dari keimanan bahwa Allah dengan sifat ilmu ya alim ya, ada basar, ada sama, mengetahui, melihat, mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kapan dan di mana saja kita berada, bahwa Allah mengetahui ya, mengetahui semua itu, bahwa apapun yang kita lakukan tidak luput dari pengawasan Allah, sebagaimana Quran surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamha illahu. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, yang rahasia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Bahkan daun yang jatuh pun, yang menguning menjadi jatuh, itu hanya Allah yang tahu kapan jatuhnya. Nah, ini memang butuh proses. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan, terutama pada kita bisa menjiwai itu ya, merasa itu pada diri kita, yang itu akan menjadi kebiasaan yang kemudian diikuti oleh keluarga dan tetangga sekitar serta umat Islam pada umumnya. Ya, barangkali ini nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Haja Dr. Randa Rukmini Amar dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Malang dengan topik penguatan diri agar merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi pendengar topik tausiah Mutiara Pagi yang disampaikan oleh beliau menjadi pengingat, menjadi refleksi untuk diri kita agar setiap harinya pendengar kita menjadi umat muslim dan juga muslimat yang lebih baik. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan warta berita untuk Anda.
6: Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. menyebutkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: menggunakan solar non subsidi, apakah itu Dexlet maupun Pentadex, sehingga operasionalnya naik 2 kali lipat.
1: Saya ini orang yang nggak tahu FC mana, AI mana. Semua Aremania, semua Aremanita. Bagi saya, semua saudara saya, bagi saya semua keluarga saya.
2: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Rabu 24 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Kita buka kabar pertama pagi ini. Imbas kenaikan harga BBM, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang pangkas operasional kendaraan dinas. Berikut Awang Sukmawan melaporkan.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai berdampak pada operasional Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang. Untuk menjaga pelayanan persampahan tetap berjalan, DLH melakukan efisiensi penggunaan BBM pada jumlah kendaraan dinas. Pelaksana harian Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Remon Hatikorang, mengatakan kenaikan harga BBM berdampak signifikan terhadap operasional kendaraan yang menggunakan solar non-subsidi. Sebagai langkah antisipasi, DLH Kota Malang mulai membatasi pemberian BBM untuk kendaraan dinas operasional pejabat struktural dan staf. Mulai Agustus, alokasi BBM untuk kendaraan tersebut dipangkas hingga 50%. Bahkan pada September mendatang alokasi BBM bagi kendaraan non-prioritas akan dihentikan sementara. Namun demikian, Gamaliel memastikan pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah tetap menjadi prioritas utama.
4: Sangat berpengaruh, terutama untuk bidang ruang terbuka hijau dan di TPA Supiturang. Karena kebetulan di bidang ruang terbuka hijau maupun di TPA Supiturang, kendaraannya menggunakan solar non-subsidi, apakah itu Dexlet maupun Pentadex, sehingga operasionalnya naik 2 kali lipat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal itu, di DLH mulai bulan Agustus, khusus untuk kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh pejabat struktural maupun staf, penggunaan BBM hanya diberikan separuh. Nah, di bulan September malah tidak kita berikan, karena kita maksimalkan untuk operasional bidang ruang terbuka hijau.
3: DLH Kota Malang mencatat memiliki sekitar 90 kendaraan dan alat operasional, termasuk truk sampah, alat berat, dan kendaraan pemeliharaan taman. Sebanyak 48 unit diantaranya digunakan khusus untuk pengangkutan sampah. DLH berharap kebutuhan operasional setelah September dapat terpenuhi melalui tambahan anggaran dalam perubahan anggaran kegiatan atau PAK, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program RT berkelas di Kecamatan Sukun Kota Malang mulai menunjukkan progres. Sejumlah pengadaan barang seperti tempat sampah, gerobak, dan sarana penunjang lainnya telah terrealisasi dan didistribusikan ke wilayah masing-masing. Camat Sukun, Dian Kuntari, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan monitoring pelaksanaan program RT berkelas di 11 kelurahan. Monitoring tahap pertama tersebut dilakukan hingga akhir Juni sebelum masuk proses evaluasi. Dian menjelaskan sebagian besar usulan masyarakat dalam program tersebut masih berfokus pada pembangunan fisik seperti perbaikan drainase dan pavingisasi. Namun, pelaksanaan pekerjaan infrastruktur masih dalam tahap awal. Menurut Dian, seluruh usulan warga tersebut telah melalui proses verifikasi agar sesuai dengan aturan dan kebutuhan lingkungan sebelum masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.
5: Selama beberapa kali monitoring di beberapa kelurahan, ini memang didapati gitu ya, bahwa untuk yang infrastruktur ini masih berproses di tahap pertama, pengajuan tahap pertama dulu, semuanya masih berproses. Dan juga kemarin karena ada SE terkait dengan penyimpanan, itu juga menjadi objek monitoring kami. Dan alhamdulillah sepanjang lokus atau sasaran yang sudah ada, alhamdulillah ini sesuai dengan SE yang ada. Fisik drainase terkait dengan apa namanya pavingisasi, seperti itulah.
2: Sementara untuk pekerjaan fisik, pencairan anggaran dilakukan secara bertahap mulai dari 40% pada tahap awal, kemudian 30% tahap kedua, dan 30% pada tahap akhir. Dian menambahkan, selain pembangunan fisik, terdapat juga usulan pemberdayaan

0: masyarakat, meski porsinya masih relatif kecil. Monitoring program RT berkelas di Kecamatan Sukun akan terus dilakukan hingga akhir Juni, dan hasilnya akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan bagi program itu ke depan. Berikut pendengar kita ikuti beberapa tanggapan masyarakat terkait imbas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM terhadap operasional pengelolaan sampah khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
1: Perkenalkan, saya Rara dari Surabaya. Menurut saya, untuk pertanyaan pertama, penting banget. Sampah itu kebutuhan dasar. Kalau sampai nggak diangkut, Malang bisa kotor plus penyakit. Jadi, walau BBM naik, pelayanan jangan sampai berhenti. Untuk yang kedua, pemerintah udah bagus efisiensi BBM. Masyarakat juga bisa bantu dari rumah. Pilah sampah, kurangi plastik, buang sesuai jadwal, jadi beban truk sampah berkurang.
2: Perkenalkan, saya Eva dari Tutur. Menurut saya, layanan sampah ini sangat penting dan wajib dipertahankan demi menjaga kesehatan lingkungan Kota Malang. Langkah efisiensi dari pemerintah sudah tepat, namun kedepannya pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama. Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan rute armada, sedangkan masyarakat mulai disiplin memilah sampah dari rumah untuk mengurangi beban pengangkutan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Kota Blitar, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mengusulkan 94 miliar untuk bangun jalan sirip Jalur Lintas Selatan atau JLS.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di PUPR Kabupaten Blitar mengusulkan anggaran sebesar 94 miliar rupiah kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan dua ruas jalan sirip menuju Jalur Lintas Selatan. Usulan tersebut diajukan melalui aplikasi Sitia Direktorat Jenderal Bina Marga. Dua ruas yang diusulkan yaitu jalur Binangun Wates hingga perbatasan Malang dan ruas Besole, Kecamatan Unotirto menuju JLS. Kepala DPUPR Kabupaten Blitar Agus Zainal mengatakan total panjang dua ruas jalan tersebut sekitar 19 km. Jalan akan dibangun dengan konstruksi beton agar lebih kuat dan mampu mendukung akses menuju JLS. Menurutnya pembangunan jalan sirip sangat penting sebagai akses penunjang JLS. Ruas Binangun Wates akan melintasi Ringin Rejo dan Tulung Rejo, sedangkan ruas Besole di Kecamatan Wonotirto akan langsung terhubung dengan JLS.
4: Sedang mengajukan ke Kementerian PU melalui aplikasi Sitia, itu aplikasi untuk Ditjen Bina Marga. Kita mengusulkan 94 miliar.
3: Selain pembangunan jalan, DPUPR Kabupaten Blitar juga mengusulkan anggaran sebesar 19 miliar rupiah untuk pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder di sejumlah wilayah. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, reporter Hanum Oktavia mengabarkan posko pengaduan dibuka di seluruh sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan dengan lancar. Berikut informasi selengkapnya.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hingga memasuki tahapan jalur prestasi akademik, Disdikbud mengaku tidak menerima banyak keluhan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun layanan pengaduan yang telah disediakan. Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, kelancaran proses penerimaan siswa baru dapat dilihat dari minimnya aduan yang masuk selama tahapan pendaftaran berlangsung. Saat ini, SPMB Kota Malang tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur prestasi akademik yang berlangsung mulai Senin hingga Rabu. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada Jumat. Sebelumnya, tahapan jalur afirmasi, mutasi, dan konfirmasi mutasi guru dan tenaga kependidikan juga telah dilaksanakan dengan baik. Untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai selama proses penerimaan siswa baru, Disdikbud Kota Malang membuka posko layanan dan pengaduan di seluruh sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP. Posko tersebut tidak hanya beroperasi selama masa pendaftaran, tetapi juga akan tetap dibuka hingga masa orientasi siswa selesai dilaksanakan. Selain di sekolah, Disdikbud juga menyediakan posko utama di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang berlokasi di Jalan Veteran. Menurutnya, keberadaan posko tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi orang tua maupun calon peserta didik yang mengalami kendala selama proses pendaftaran.
6: Barometernya lancar, tidak ada masyarakat yang protes baik di medsos maupun di mana-mana. berjalan dengan baik. Ini kan minggu ini kan untuk yang jalur prestasi akademik. Senin sampai Rabu pelaksanaannya nanti diumumkan hari Jumat. Minggu depan untuk jalur prestasi non akademik ini baru saja berjalan dengan baik. Kemarin ya periode apa yang tahap kedua juga yang afirmasi mutasi GTK kan juga berjalan dengan baik.
5: Suarjana menambahkan, meskipun proses pendaftaran saat ini lebih banyak dilakukan untuk jenjang SMP, sekolah dasar tetap dilibatkan dalam pelayanan kepada masyarakat karena sebagian besar calon peserta didik SMP merupakan lulusan SD di Kota Malang. Terkait jumlah pengaduan yang masuk ke dinas, Suarjana mengakui ada beberapa masyarakat yang datang untuk berkonsultasi, namun jumlahnya relatif sedikit dan tidak menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, ribuan warga memeriahkan arak banteng Satu Suro di Songgoriti. Rizky Darmawan melaporkan.
7: Kirap Ngarak Banteng Satu Suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirap yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang.
8: Saya meyakini bahwa komitmen kita bersama-sama untuk terus mewujudkan, melindungi apa yang menjadi akar budaya kita, apa yang menjadi jati diri kita sebagai warga Kota Batu, inilah yang harus terus kita angkat. Saya bangga menjadi bagian dari kesenian bantengan yang ada di Kota Batu. Tentu pemerintah harusnya terus memberikan kebijakan-kebijakan, keberpihakan-keberpihakan sehingga semua seni budaya yang ada di Kota Batu betul-betul mendapatkan porsi kebijakan.
7: Keberpihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Oni menyebut, kegiatan tersebut selalu dinantikan oleh masyarakat setiap tahunnya.
9: Dan kalau melihat antusiasme dari masyarakat yang sangat luar biasa, ini tentu sesuatu hal yang memberikan. Memang tidak salah, sampai dengan saat ini kita untuk bantengan itu menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat itu yang menanyakan melalui berbagai media, kapan pelaksanaan terkait bantengan ini. Artinya ini memang event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
7: Kegiatan budaya tahunan tersebut diikuti sekitar 50 kontingen dari berbagai kelompok seni dan masyarakat. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Ngarak Banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Bergeser ke Pasuruan, peringati Hari Bayangkara, Polres Pasuruan Kota gelar olahraga bersama wujudkan sinergitas kota dan Kabupaten Pasuruan.
10: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama di lapangan Wicaksana Lagawa Selasa pagi. Pantauan di lokasi olahraga bersama diawali dengan fun bike keliling kota Pasuruan yang diikuti ratusan peserta, termasuk wali kota dan wakil wali kota Pasuruan, Kapolres Pasuruan Kota, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, dan anggota Forpimda Kota maupun Kabupaten Pasuruan. Dalam sambutannya, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli mengatakan, olahraga bersama menjadi salah satu cara untuk menjaga silaturahmi sekaligus sinergitas antara Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan. Tak lupa ia berterima kasih sekaligus memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membangun semangat kebersamaan di Kota dan Kabupaten Pasuruan.
11: Kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan, mempererat silaturahmi, serta mengajak kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dan membangun semangat kebersamaan antara Polri, masyarakat, dan seluruh komponen yang ada di wilayah hukum Pasuruan Kota ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, dan saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya untuk jajaran Forkopimda, baik dari kota, kabupaten, TNI, yang telah hadir meramaikan acara kegiatan yang sederhana ini.
10: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Suteja mengucapkan Dirgahayu Hari Bhayangkara ke-80 untuk Polri. Ia berharap Polri akan semakin jaya dan semakin terdepan dalam melayani masyarakat, sebab selama ini telah bekerja keras dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
12: Saya ucapkan terima kasih karena selama ini berkat dukungan dari Polresta Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan jadi aman. Jadi dukungan keamanan kami perlukan untuk pertumbuhan segala sektor yang ada di Kabupaten Pasuruan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya selama ini mengamankan wilayah kita, Kabupaten Pasuruan. Dan saya ucapkan selamat hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin baik dalam melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
10: Diketahui keseruan olahraga bersama tak berhenti sampai di sini. Selain fun bike, ada juga senam bersama. Kemudian beragam lomba tradisional yang diperuntukkan bagi anak-anak sampai dengan orang dewasa, serta puluhan hadiah besar yang dibagikan kepada para peserta maupun saat pengundian door prize, mulai dari peralatan elektronik hingga kendaraan bermotor serta paket umroh. Emil Akbar melaporkan.
0: Dari dunia olahraga kami berikan kabar, pendengar, pasca terpilih kembali Ketua Presidium Aremania UTAS Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi yang dibangun bersama selama 2 tahun terakhir.
13: Usai kembali terpilih memimpin Presidium Aremania UTAS dalam Musyawarah Nasional atau Munas 2 di Hotel Selekta Kota Batu, Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi. Dia mengumpamakan perjuangan membesarkan wadah supporter ini seperti proses membangun sebuah rumah yang kokoh, di mana fase krusialnya kini sedang berjalan agar menjadi tempat bernaung yang aman bagi semua. Ali menjelaskan bahwa pondasi dasar organisasi sebetulnya telah berhasil dibangun dengan kuat selama 2 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah melanjutkan pembangunan ke tahap yang lebih menyeluruh untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Menurutnya sekarang Presidium Aremania UTAS sedang menuju pembangunan pilar, atap, ruangan, hingga fasa depan agar rumah bernama Aremania UTAS nyaman ditinggali oleh Aremania dan Aremanita. Selain fokus pada pembenahan internal struktural, Ali membawa misi persatuan yang kuat dengan menembus sekat-sekat yang selama ini ada di Malang Raya. Dia menegaskan bahwa dirinya enggan memilah-milah atau membedakan antara pendukung Arema FC dan Arema Indonesia.
14: Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi minimal kita mau mendengarkan suara hati banyak orang dan juga tidak meninggalkan bagian yang kecil atau bagian yang masih belum puas atau masih belum peserta. Tetap akan kita rangkul, akan kita perbaiki dalam segala hal. Nah, saya ini orang yang nggak tahu FC mana, AI mana. Semua Aremania, semua Aremanita. Bagi saya, semua saudara saya, bagi saya semua keluarga saya.
13: Prinsip merangkul ini juga diterapkan Ali dalam menakodai dinamika internal Aremania UTAS. Kepengurusannya berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara mayoritas sebagai penentu arah kebijakan, namun di saat yang sama tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Langkah ini diambil karena Ali meyakini bahwa apapun dinamika pemikirannya, seluruh elemen yang terlibat bagaimanapun juga adalah Aremania dan Aremanita yang harus tetap berjalan beriringan sebagai satu keluarga besar. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Harga bahan bakar minyak BBM naik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang pangkas operasional kendaraan dinas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pastikan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar hari ini 24 Juni 2026? Mudah-mudahan semuanya baik dan dalam kondisi yang sehat ya. Karena kata orang, hari Rabu itu adalah hari yang paling sibuk dalam satu pekan begitu pendengar. Apalah artinya kesibukan dan aktivitas yang padat kalau tidak diimbangi dengan kesehatan yang prima ya. Mudah-mudahan Anda tadi mengawali hari juga sudah sempat mungkin jogging atau jalan santai begitu pendengar. Atau stretching peregangan badan agar badan kita lebih fit dalam menyambut hari ini begitu ya, dengan berbagai macam aktivitas Anda yang akan Anda lakukan hingga nanti begitu pendengar, nanti sore ataupun nanti malam begitu. Mudah-mudahan semua agenda, mudah-mudahan semua rencana yang sudah Anda susun berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan Anda juga selalu bersama kami ya di program 1 Radio Republik Indonesia Malang dalam setiap aktivitas Anda. Saya doakan Anda para pecinta bola juga dalam menjalani hari-hari belakangan ini enggak jadi ngantuk ya. Karena pertandingannya pagi-pagi begitu pendengar, biasa dimulai pukul 00 atau pukul 2 begitu. Seperti hari ini tadi, kita mulai pertandingan pukul 00 waktu Indonesia Barat antara Portugal versus Uzbekistan dengan kemenangan total ya, sapu bersih 5-0. Hasil yang dihasilkan oleh tim Portugal tadi memenangkan pertandingan 5-0 atas Uzbekistan pendengar, yang digelar di Stadion Houston. Dan pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi, Inggris ditahan imbang oleh tim Ghana pendengar dengan skor kacamata 0-0 ya. Sementara sudah berlangsung pertandingan antara Panama versus Kroasia di Stadion Toronto Kanada, dan juga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ada Kolombia versus Kongo di Stadion Guadalajara, Meksiko. Nah, Anda pendengar tim yang menjagokan Portugal begitu ya. Timnas Portugal tadi dini hari pesta gol ke gawang Uzbekistan ya di laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Berlangsung di Houston Stadium hari ini, dini hari tadi, hasil Portugal versus Uzbekistan berakhir dengan skor 5-0. Gol-gol Portugal itu lahir dari brace Cristiano Ronaldo dan juga free kick dari Nuno Mendes pendengar di babak pertama. Pada babak kedua, Portugal juga memperlebar skor dengan gol bunuh diri dari pemain Uzbekistan, yaitu Abdu Fohid Nematov pendengar, serta sepakan Rafael Leao. Nah, dua gol Ronaldo di laga ini juga menandai kebangkitan usai nihil gol dan juga minim kontribusi ketika Portugal ditahan Republik Demokratik Kongo pada laga pertama, dan timnas Portugal kini menjadi pemuncak klasemen Grup K dengan 4 poin, unggul 1 poin atas Kolombia. Skuad Roberto Martinez kini pendengar menjadi kans untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi laga penentuan melawan Kolombia di laga terakhir. Sementara itu, timnas Uzbekistan dipastikan gagal melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2026 usai menelan 2 kekalahan secara beruntun pendengar. Nah, tadi Portugal langsung menebar ancaman ya sejak awal pertandingan. Saat laga baru memasuki menit ketiga, Bruno Fernandes melepaskan tembakan ke arah gawang Uzbekistan, namun usaha gelandang Manchester United tersebut belum membuahkan hasil karena bola melayang di atas mistar pendengar. Tidak lama kemudian, Cristiano Ronaldo juga memperoleh kesempatan di area penalti tetapi gagal menjangkau umpan yang datang. Ronaldo akhirnya mencatatkan gol pertama di Piala Dunia 2026 ketika pertandingan berjalan di 6 menit. Gol itu berawal dari aksi Joao Cancelo di sektor kanan. Bek Barcelona tersebut mengirim umpan mendatar ke dalam kotak penalti yang langsung di sambut oleh Ronaldo. Kapten Portugal itu mendengar menuntaskan peluang dengan tendangan keras menggunakan kaki kanannya dan membawa tim unggul 1-0 atas Uzbekistan pada menit ke-6. Ronaldo pun mencatatkan rekor sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol pendengar di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Nah, kemudian Portugal kembali menambahkan keunggulan pada menit ke-17 setelah mendapatkan tendangan bebas di depan kotak penalti lawan pendengar, dan banyak yang mengira Ronaldo akan menjadi eksekutor, namun saat peluit dibunyikan, sang mega bintang justru tidak mengambil tendangan tersebut. Nuno Mendes secara tiba-tiba maju sebagai penendang dan juga sukses mengarahkan bola ke gawang Uzbekistan dengan kaki kirinya. Gol itu membuat Portugal memimpin 2-0 pada pertengahan babak pertama. Uzbekistan pendengar sebenarnya sempat membobol
gol gawang Portugal lewat tembakan jarak jauh yang dilakukan oleh Aziz John Ganif. Akan tetapi, tinjauan dari VAR menentukan bahwa adanya pelanggaran sebelum gol tercipta, sehingga wasit membatalkan gol tersebut. Portugal kemudian memperbesar keunggulan pada menit ke-39. Ronaldo kembali mencetak gol, pendengar, setelah menerima umpan terobosan dari Bruno Fernandes, dan striker asal Al Nassr tersebut menyelesaikan peluang dengan sepakan terarah yang mampu dihentikan oleh kiper. Portugal pun juga menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 ya atas Uzbekistan. Memasuki babak kedua, dominasi Portugal juga tidak terbendung. Tim asuhan Roberto Martinez ini menambah gol di menit ke-60 dan bek Uzbekistan Abduqodir Khusanov justru menyerangkan bola ke dalam gawang sendiri dan skor Portugal versus Uzbekistan menjadi 4-0. Bruno Fernandes mendapatkan peluang emas di dalam kotak penalti, pendengar, akan tetapi tembakannya masih bisa dibendung oleh Abdul Fahid Nematov. Rafael Leao menjadi pemain Portugal terakhir yang mencetak gol. Ia berhasil membobol gawang Uzbekistan di menit ke-87. Meski masih menjaga dominasi, Portugal tidak menambah gol lagi hingga sisa menit laga, mendengar, dan juga Portugal berhak atas 3 poin dengan kemenangan 5-0 atas Uzbekistan dini hari tadi. Nah, pukul 5 waktu Indonesia Barat, pendengar, pertandingan dilanjutkan oleh antara Inggris dan juga Ghana ya. Tadi hasil pertandingannya antara Inggris versus Ghana, hasil skornya kacamata 0-0. Inggris tadi sebetulnya bermain dengan dominasi yang tinggi ya, menyerang Ghana, tapi pertahanan yang luar biasa dari timnas Ghana ini membuat Inggris tidak bisa membuahkan gol, begitu pendengar, dari pertandingan yang digelar tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini tengah bertanding, maksud kami pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi ya, pertandingan antara Inggris dan juga Ghana berlangsung sekitar 95 menit hingga menjelang pukul 5 tadi. Dan pukul 6 kali ini tengah berlangsung pertandingan antara Panama versus Kroasia, dan pukul 9 nanti ada pertandingan antara Kolombia versus Kongo. Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang, jangan sampai ketinggalan juga ya pertandingan-pertandingan menarik yang kami siarkan di program 1 Radio Republik Indonesia, karena selain TVRI yang punya license untuk menayangkan Piala Dunia secara langsung, kami Pro 1 RRI Malang juga akan menyiarkannya, begitu pendengar. Kita setiap hari akan memilih beberapa pertandingan yang menarik untuk disiarkan. Oleh karena itu, dari berbagai macam jadwal pertandingan, Anda bisa terus ikuti di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, mendengarkan Piala Dunia secara langsung di Pro 1 RRI Malang.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

4,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Curi-curi pendengar dari Hi-Fi sudah kita dengarkan bersama ya, mengiringi kebersamaan kita pada pukul 6:59 waktu Indonesia Barat ini. Dan ngomongin soal curi-mencuri pendengar, antara Inggris dan juga Ghana tadi juga tidak bisa saling mencuri skor antara mereka dengan tim lawan yang mereka hadapi pada Piala Dunia 2026 ya. Karena Inggris dan Ghana saling berhadapan di match day kedua di grup L Piala Dunia 2026 tadi pagi. Walaupun banyak peluang yang tercipta pendengar, The Three Lions harus puas bermain imbang. Inggris versus Ghana berlangsung di Gillette Stadium Rabu 24 Juni 2026 dan kedua tim menuntaskan laga dengan skor kacamata yaitu 0-0. Hasil ini pendengar mendapatkan Inggris di puncak klasemen grup L dengan 4 poin dan Ghana di urutan kedua. Ghana cuma kalah selisih gol dari Inggris pendengar. Sampai laga berjalan 15 menit, tadi Inggris sebetulnya membuat 3 percobaan. Semua upaya pasukan Thomas Tuchel itu belum ada yang mengarah ke gawang. Ghana sangat menyulitkan Inggris pendengar. Anthony Semenyo CS itu bermain bertahan dan sangat mengandalkan duel fisik. Inggris banyak mengandalkan sisi kanan saat berupaya menembus Ghana. Di sana terdapat kombinasi Reece James dan juga Noni Maduke. Dan Maduke melepaskan umpan tarik lambung ke tengah kotak penalti Ghana. Dan Deschien Rice ini menyambut dengan sundulan namun bola juga belum bisa mengarah ke gawang. Ghana menekan Inggris di menit ke-42. Pergerakan Semenyo cuma sebatas membuat pertahanan Inggris kocar kacir. Namun Ghana lebih berani untuk menekan di menit ke-10 pada babak kedua pendengar dan pasukan Carlos Queiroz beberapa kali mengancam Inggris dari sisi kanan. Inggris juga sebetulnya punya 2 peluang di menit ke-56 ya. Ada tembakan Maduke yang bisa ditanduk bek lawan di depan gawang dan percobaan Anthony Gordon yang masih tepat mengarah ke kiper Benjamin Asare pendengar. Harry Kane sebetulnya melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti di menit ke-67 dan bola percobaannya masih bisa ditangkap oleh kiper Asare. Asare bermain sangat sip di laga ini. Dia menepis bola tembakan Bukayo Saka di menit ke-85 dan Kane membuat peluang emas di menit ke-86 di mulut gawang dan dia gagal dengan baik menyambar bola rebound hasil sundul dari Nico O'Reilly yang membentur mistar. Inggris bertubi-tubi pendengar menggempur pertahanan Ghana di injury time sampai laga tuntas tim Tiga Singa ini gagal mencetak gol pendengar. Jadi hasil akhirnya adalah 0-0 untuk pertandingan antara Inggris dan juga Ghana yang tadi dini hari pukul 3 hingga pada pukul 5 tadi ya, kita sama-sama saksikan pendengar. Nah itu dia tadi hasil pertandingan antara Piala Dunia 2026 yang sudah bertanding. Tadi ada Portugal juga menang telak ya 5-0 atas lawannya, namun Inggris tim yang dijagokan harus puas ditahan imbang oleh Ghana 0-0 pendengar. Bagaimana hasil pertandingan kita pada Piala Dunia 2026 yang masih akan berlanjut hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ikuti bersama ya. Namun sekarang kita ikuti pendengar warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung langsung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita selengkapnya.